Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kesimpulnya segala macam. Juga teman-teman ada banyak akademisi itu.
6: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi.
7: Salah satunya mungkin.
8: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
5: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustian Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja datar lapor kepada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dilihat tadi ya, seperti dilihat akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor pada kami ya, pasti akan dapat. Yang sementara ini lapor 40.000 kakak. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
4: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Ria Sinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Ria Sinta. Selamat pagi Brigadir Ria Sinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Ria Sinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light, berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintas

0: 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km/jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
4: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
3: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
4: Me itu tara apa kong Cipa.
3: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
5: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
4: Oh, sebahaya itu bolo. Hah?
6: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Okay.
1: Nice.

Baik, Brigar, dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 8:53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan beberapa saat lagi kami akan hadir lewat toli-toli menyapa di pagi ini, pendengar. Tentunya untuk Anda yang selalu satu hati bersama kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir di ruang dengan Anda lewat Toli-Toli Menyapa untuk pagi hari ini dengan topik kita persiapan PBVSI hadapi Porprov ke-10 di Morowali. Seperti apa? Tentunya akan hadir dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung bersama kami di via Zoom maupun di studio Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan Toli-Toli Menyapa untuk pagi hari ini akan dipandu oleh rekan kami Martina Musadi.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pendengar dan juga pemirsa, hari ini Jumat 9 Oktober 2026 dengan topik persiapan PBFSI hadapi Porprov 10 Morowali. Ya, sebelumnya salam olahraga di Jumat pagi hari ini. Dan untuk membahas terkait dengan topik tersebut, kami sudah terhubung bersama narasumber baik yang sudah hadir di studio dan juga yang bergabung di Zoom. Iya, kita sapa dulu yang ada yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Christian Katyandago selaku Ketua Harian PBFSI Toli-Toli. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Iya, bagaimana, Pak? Pagi hari ini kabarnya?
4: Sehat-sehat, Bu.
3: Iya, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, selanjutnya ada Pak Eki Mantau selaku pelatih PBFSI Toli-Toli. Selamat pagi, Pak.
5: Pagi, Bu.
3: Iya. Ada Pak Mansur Pondang, SHMH, selaku Sekretaris Umum KONI Toli-Toli. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga.
3: Ya, jaya. Baik, terima kasih Pak Mansur Pondang yang sudah hadir melalui via Zoom. Ya, kami terlebih dahulu dari harian PBFSI Toli-Toli, Bapak Christian Katyandago. Nah, sejauh ini, Pak, mungkin bagaimana, Pak, eksistensi khususnya bola voli di Kabupaten Toli-Toli?
4: Sampai dengan saat ini untuk menghadapi Porprov 2026 di Morowali, kami dari PBFSI sudah siap semuanya dan semua pemain sampai dengan sekarang ini masih digodok terus dengan persiapannya.
3: Iya. Seperti apa, Pak, mungkin kalau untuk persiapan-persiapan dari PBFSI sendiri, Pak?
4: Misalnya mereka latihan fisik, bareng sudah berapa bulan ini latihan fisik, mungkin kita akan masuk pada latihan lapangan lagi untuk kekompakan pemain.
3: Latihan di lapangan, Pak, ya?
4: Iya.
3: Ya, itu latihannya dipusatkan di mana, Pak?
4: Di kantor PDAM Toli-Toli.
3: Baik, iya. Baik, kami ke Pak Eki. Iya, selaku pelatih.
5: Iya, Bu.
3: Iya, ini terkait dengan persiapan Porprov 10 di Morowali. Sebagai pelatih ini tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab untuk bisa memastikan anak-anak ini bisa terus berlatih dan untuk kondisi fisiknya terus maksimal. Nah, sejauh ini bagaimana untuk pelatihan mereka?
5: Ya, jadi terima kasih, Mbak. Para pelatih Porprov yang berada di PBFSI Kabupaten Toli-Toli, kami bagaimana fokus untuk melatih fisik, teknik, taktik, dan mental untuk atlet supaya mereka mempunyai kekompakan pada saat turnamen nanti.
3: Iya. Kalau sejauh ini, Pak, berapa anak-anak yang terdata di ini pelatihan?
5: Jadi dari hasil seleksi sudah untuk putra 12 dan putri 12.
3: Oh, 12, Pak, ya. 12 putra putri.
5: Atlet.
3: Ya. Kalau anak-anak ini, Pak, memang usianya dari berapa ini, Pak?
5: Jadi usianya ada kelahiran 2011, dari SMP sampai dengan kuliah.
3: Ya, baik. Ya, ditahan dulu. Kami ke Pak Mansur Pondang. Ya, untuk cabang olahraga sendiri, Pak, untuk yang ke Morowali ini, Pak, ada berapa, Pak, jumlahnya?
6: Ya, terima kasih atas ruang yang diberikan kepada Koni Trotori dalam dialog pagi ini. Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih juga kepada PPSI yang sudah melakukan persiapan secara matang. Dan tentu saja PBVSI insya Allah akan menjadi salah satu bagian dari cabur yang akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi ke-10 di Kabupaten Morowali. Kalau kemudian kita mau mengetahui berapa jumlah cabur yang akan dipertandingkan di Porprov Morowali, itu ada 31 cabang olahraga. Dan tori-tori itu insya Allah kemudian kita akan memfinalisasi dalam waktu dekat ini. Yang pasti bahwa kita sudah melakukan entry by sport itu sebanyak 26 cabor. Tetapi nanti kita akan kemudian memverifikasi finalnya seberapa besar jumlah cabor yang akan kita bawa dan atlet. Tentu saja ini akan mempengaruhi dari sisi kemampuan keuangan daerah. Karena kita mengetahui bahwa kondisi keuangan kita ini sangat-sangat terbatas dalam rangka efisiensi yang juga berdampak sangat buruk kepada kita. Tetapi kami ingin meyakinkan bahwa insya Allah Tori-Tori tetap ikut. Dengan kondisi yang sangat, jumlah yang sangat sedikit, ya. Nanti kita akan kemudian membicarakan bersama. Insya Allah Tori-Tori tetap ikut dan tentu saja PBPSI kita harapkan agar bisa mempersamai perjuangan Tori-Tori di Porprov 2026. Nah karena itu kami harapkan agar seluruh data atlet yang sudah dipersiapkan agar dapat diserahkan kepada tim IT Koni Tori-Tori untuk segera di entry by name. Karena batas waktu entry by name itu di minggu ke-4 Oktober. Sampai 31 Oktober. Nah, tahapan menuju ke sana, kami masih ada tahapan internal untuk memverifikasi. Karena itu kepada seluruh cabor, termasuk PVSI, agar menyerahkan paling lambat tanggal 10 Oktober 2026 besok. Sehingga ada ruang bagi Koni Tori-Tori melalui tim IT-nya untuk kemudian melakukan verifikasi cabor dan atlet yang akan segera kita selesaikan entry by name-nya melalui Panitia Besar Porprov 2026 di Morowali. Terima kasih.
3: Iya. Ya baik, ditahan dulu untuk Pak Mansur ya. Kami kembali ke Pak Christian Katindago selaku Ketua Harian PBFSI Tori-Tori. Kalau melihat juga evaluasi kemarin Pak di Popda, apakah juga ini untuk yang 12 putri ini juga dari pemainnya yang kemarin main Popda juga Pak ya yang dibual atau seperti apa ini Pak?
4: Terima kasih. Yang pemain Popda itu sudah termasuk di Porprov nanti ini dia ada 7 orang. Dan mereka juga baru-baru mengikuti kejuaraan Berani Cup dari SMA 1. Mereka juga itu ada 7 orang dan mereka juara 3.
3: Iya. Kalau untuk evaluasi kemarin bagaimana Pak supaya lebih meningkatkan nanti apa-apa yang menjadi catatan supaya nanti di Propov ini bisa maksimal Pak?
4: Ya saya selaku ketua harian menganjurkan kepada coach apa kekurangan yang ada waktu Popda dan waktu Berani Cup di Palu supaya itu bisa dapat ditubuh buat anak-anaknya. Dan pemain kita ini masih ada yang di luar sementara berlatih. Jadi untuk mereka mungkin dekat-dekat Porprov mungkin mereka akan bergabung bersama-sama dengan tim Tori-Tori di sini.
3: Iya baik, Pak Eki sejauh ini juga melihat kemarin ya anak-anak tampil di Popda di Buol kemarin. Mungkin bagaimana Bapak sebagai pelatih tentunya melihat perbandingan dari latihan kemudian tampil ini pasti mungkin ini sangat juga berpengaruh tentang mental bagaimana juga mereka bisa menghadapi beberapa lawan tanding ini. Silakan.
5: Ya, jadi kami dari para pelatih, di mana anak-anak harus kita memperkuat lagi lebih ke mental kayaknya, Mbak. Karena di mana mereka butuh jam terbang, tapi untuk kita lihat ke depan untuk persiapan kami akan mempersiapkan yang terbaik untuk Kabupaten Tori-Tori khususnya.
3: Iya, baik. Ya, Pak Mansur Pondang, bagaimana Bapak melihat bola voli ini dapat menyumbangkan medali? Ya, mohon dibuka mikrofonnya, Pak.
6: Ya, saya kira kalau kita melihat dari sisi potensi atlet itu cukup bagus ya. Tinggal kemudian evaluasi mendalam itu harus dilakukan oleh internal PBPSI. Termasuk dalam hal ini adalah kompetensi pelatih ya. Karena banyak event yang kemudian telah diikuti, antara lain di Popda. Ada beberapa pemain atlet pemain yang dipersiapkan untuk Porprov juga tampil di situ. Kemudian hasilnya hanya mendapatkan medali perunggu kalau tidak salah di Popda. Lalu kemudian di volleyball antar pelajar Brani Cup yang dilaksanakan di Palu juga hasilnya di juara tiga kalau tidak salah. Karena itu ini harus dievaluasi, ya. Evaluasi karena skill masing-masing atlet itu adalah sangat ditentukan bagaimana kemampuan pelatih membaca itu gitu, ya. Ini harus dievaluasi mendalam karena sudah ada parameter gitu. Nah tentu saja kita berharap lawan-lawan juga yang akan dihadapi di kabupaten lain adalah itu-itu saja. Kita berharap itu, tetapi kita tidak tahu apakah benar mereka punya atlet yang mereka persiapkan juga yang tampil di Popda, lalu kemudian tampil di antar pelajar, atau seperti apa. Ini memerlukan sebuah kajian mendalam, khususnya pelatih, untuk mempersiapkan secara detail kesiapan masing-masing atlet, ya. Untuk kemudian, karena sudah mampu membaca, ya, kita baca kekuatan kita dengan kekuatan yang lain. Nah, atlet-atlet yang sekarang ini dipersiapkan yang kemudian masih berada di luar daerah, ini sesegera mungkin kemudian dipadukan. Karena ini permainan adalah permainan beregu, permainan tim, ya, bukan permainan individu. Nah, untuk kemudian menyesuaikan satu sistem pertandingan antara satu atlet dengan atlet lainnya, memadukan dalam satu tim, ini saya kira butuh waktu yang cukup. Nah, karena itu, tentu kami ingin mengatakan bahwa berharap ya, PBPSI kali ini bisa berbuat baik, berbuat lebih baik dari prestasi yang sudah dicapai sebelumnya. Di Bangke memang kita belum bisa berbuat apa-apa, tapi kita berharap kali ini, tentu saja kita semua berharap agar volleyball ya, melalui PBPSI Tuli-Tuli itu bisa berbuat, ya, menunjukkan prestasi yang lebih baik dari sebelumnya. Karena itu pesan saya, kita segera mungkin membenahi tim ini, ya. Tentu saja sekali lagi saya katakan, apalah, bagaimana kemudian mengawali membenahi itu sudah evaluasi Popda, evaluasi antar pelajar. Lalu kemudian seluruh atlet harusnya sudah dipadukan, ya, diundang semua, ya. Nah, program pelaksanaan TC nanti akan dilaksanakan di awal November, ya. Berarti di awal November untuk sudah kesiapan kita menuju Porprov. Sehingga kemudian betul-betul ini berjalan dengan ini. Seharusnya memang TC ini dilakukan jauh sebelumnya. Tetapi saya kira semua kita memahami karena TC itu adalah sudah menjadi bagian dari konsekuensi yang harus ditanggung oleh bukan hanya oleh Pengkap, oleh KONI, tapi semua ya kita bertanggung jawab untuk itu sehingga waktunya menjadi molor karena saya kira kondisinya sama-sama kita memahami bersama. Nah, oleh karena itu ini amanah pesan-pesan kami dari KONI agar mempersiapkan atletnya ini secara baik ya, bukan hanya dari sisi melihat skill masing-masing individu, tetapi bagaimana individu-individu pemain itu mampu kemudian disatukan menjadi satu kekuatan dalam tim volleyball Kabupaten Tuli-Tuli.
3: Iya. Baik, ke Pak Christian, bagaimana ini Pak untuk PBFSI ini memadukan pemain yang ada di Tuli-Tuli dan yang saat ini juga masih di luar daerah?
4: Terima kasih. Jadi pemain yang ada sekarang yang di luar, itu sudah lama juga bersama-sama dengan mereka di sini. Jadi mungkin untuk perpaduan itu sudah sama-sama bagus semua. Kurang mau tambah lagi kalau mungkin dekat-dekat kegiatan di Porpor mereka akan dipanggil supaya bisa padu kembali lagi.
3: Ya, mungkin untuk kira-kira untuk pelatihan ini seberapa intens ini Pak? Dalam seminggu mungkin berapa kali?
4: Ini dalam seminggu sudah mungkin ini masih satu minggu tiga kali. Tapi mungkin dekat-dekat ini mungkin tiap hari sudah latihan kan memakai lampu di lapangan.
3: Ya, kalau untuk tantangan dan juga apa yang dihadapi saat ini dengan adik-adik ini seperti apa, Pak? Mungkin tantangan yang dihadapi saat ini, kendala.
4: Kalau untuk tantangan saat ini mungkin saya kira tidak ada. Hmm. Cuma mental dari anak-anak sesuai dengan Coach Eki mengatakan memang mental anak-anak yang harus digodok.
3: Iya, baik. Ya, kami membuka ruang sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan di layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di nomor WhatsApp kami 0821-9483-0965. Kurang lebih pukul 9 lewat 19 menit. Ya, kami kembali ke Coach Eki selaku ya pelatih bola voli. Kalau sejauh ini bagaimana untuk pelatihan bersama dengan adik-adik? Mungkin ada dari adik-adik sendiri, ini kan mereka juga rata-rata sekolah. Ya. Nah, seperti apa ini bisa menyeimbangkan mereka jam pelajaran dan latihan?
5: Ya, terima kasih begini, Mbak. Jadi untuk anak-anak atlet ini di Kabupaten Toli-Toli, anak-anak ini memang sudah dari pertamanya dibentuk memang mereka jadi satu klub. Jadi untuk kemistrinya lebih cepat kita beradaptasi. Ya. Tinggal ditambah dengan pemain-pemain berapa dari luar, itu juga rata-rata semua pernah satu tim. Jadi mungkin lebih cepat kita beradaptasi untuk menyatukan anak-anak untuk persiapan ini.
3: Tentunya kan Pak, ini dalam satu regu ini ya banyak kepala tentu biasanya beda pandangan. Atau bagaimana sih menyatukan adik-adik ini, apalagi kan di usia mereka ini juga ya mungkin istilahnya mereka masih mencari apa ya, kayak jati diri begitu, menunjukkan masing-masing kemampuannya. Nah, tapi kalau dalam satu tim ini kan kita diperlukan ini rasa kepercayaan terhadap teman supaya kita bisa memberikan yang terbaik.
5: Ya, jadi memang tugas sebagai pelatih berat untuk menyatukan anak-anak, Pak. Tapi kita selalu fokus membuat anak-anak di mana dari attitude-nya kita ajar supaya untuk saling bekerja sama.
3: Iya.
5: Jadi kelompok yang kuat untuk Kabupaten Toli-Toli.
3: Iya, baik. Baik, Bapak-bapak narasumber pendengar, Anda yang berada di Kabupaten Buol, Toli-Toli dan Parimotong, kami membuka ruang pertanyaan, kami persilakan di layanan interaktif kami. Ya, sebelum kita melanjutkan dialog, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
7: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
8: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
7: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, nguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
8: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
7: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
9: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
8: Oh, sebahaya itu bolo.
10: Tahu itu tuh, siapa tuh dia tuh?
11: Oh, oh iya, iya, iya, iya, tahu, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
12: Vi, kok terikutan ejek dia, Kak?
13: Tidak, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
12: Betul, Le. Saya setuju dengan Ko.
14: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Toli-Toli Menyapa dengan topik persiapan PBFSI hadapi Porprov 10 Morowali. Ya, masih bersama dengan Bapak-bapak narasumber baik yang hadir di studio maupun yang ada di Zoom. Ya, kami kembali ke Pak Mansur Pondang. Halo, Pak Mansur.
6: Ya, silakan.
3: Ya, sejauh mana Pak untuk kesiapan kondisi anggaran dan fasilitas nanti Pak untuk PBFSI Toli-Toli di tahun ini, Pak?
6: Ya, kalau kita mau berbicara soal kebijakan anggaran, nah memang kita sudah berupaya untuk memaksimalkan semuanya. Tapi kita berharap agar kondisi yang tersedia ini yang juga dapat kita maksimalkan, karena memang kemudian kondisi negara yang, kondisi daerah kita yang terus melakukan efisiensi anggaran, ini memberi dampak yang cukup signifikan, kurang baik terhadap pembinaan olahraga. Tetapi itu tidak menyurutkan kita. Insya Allah pemerintah daerah tetap siap untuk kemudian memberikan sokongan, dukungan terhadap keikutsertaan Kabupaten Toli-Toli pada Porprov 10 2026 di Morowali. Karena itu, dibalik itu kami juga berharap agar dibalik keterbatasan ini, kami juga mengharapkan agar cabur ini kemudian bagaimana kita memberi ruang, memberi ruang yang baik agar kepesertaan kita tetap maksimal. Artinya bahwa kita akan memberi peluang kepada cabur-cabur yang kemudian bisa secara maksimal mengikuti pekan olahraga provinsi ke-10 ini dengan tetap menganut pola gotong royong, ya, bahwa pembiayaan-pembiayaan yang tentu mengalami kekurangan-kekurangan ini kita akan bicarakan bersama untuk sama-sama kita memaksimalkan kepesertaan kita. Nah, memang tentu dengan efisiensi yang kita rasakan itu berdampak sekali dibanding 2022. Ya, karena itu maka tentu saja di 26 cabur yang sudah kita entry by sport, ini tentu akan kita dorong untuk ada cabur-cabur yang bisa mandiri di dalam mengikuti pekan olahraga provinsi. Dan itu sudah kita upayakan, tetapi kami berharap agar kemandirian itu dapat juga diminimalisir. Ya, tidak semua cabur yang kemudian harus itu, tapi menjadi tanggung jawab KONI Kabupaten Toli-Toli sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Tetapi pola kemandirian ini tidak bisa dihindari untuk kemudian memaksimalkan kepesertaan kita, termasuk jumlah atlet yang dianggap banyak potensi kita untuk meraih prestasi. Tetapi untuk kemudian memberi ruang semua, ya tentu saja itu yang saya katakan tadi bahwa kebijakan anggaran kita yang sungguh-sungguh jauh dari harapan kita, tetapi yakinlah bahwa apa yang kami lakukan insya Allah terbaik untuk buat cabur dan para atlet Kabupaten Toli-Toli. Ya. Saya kira ini hal-hal yang penting yang ingin saya sampaikan melalui dialog ini, dan tentu saja dengan memohon maaf, ya, saya bisa mengundurkan diri dari dialog ini karena ada agenda lain yang harus saya ikuti. Saya sampaikan kepada PPSI untuk segera menyerahkan daftar data atletnya agar kemudian seluruh atlet yang diserahkan itu terdata melalui entry by name yang berakhir pada 31 Oktober. Ya, karena itu ini harus menjadi perhatian. Persiapkan atletnya untuk kemudian bisa berbuat yang terbaik, bisa meraih prestasi, sehingga bisa membanggakan Kabupaten Toli-Toli yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Iya, jaya. Baik, terima kasih Pak Mansur Pondang. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Ya, kami kembali ke Pak Christian Katindago ini yang disampaikan Pak Mansur. Seperti apa Bapak menanggapinya, Pak?
4: Kami dari PVSI sangat bersyukur sekali kepada KONI Kabupaten Toli-Toli yang sudah mensupport PVSI untuk melakukan dan mengingatkan dan memberikan saran bagi kami semua agar supaya bisa dicermati bersama masalah pelatihan, dan sekarang terakhir untuk pengumpulan nama dan data atlet harus dimasukkan segera.
3: Iya, baik. Tentunya Pak juga menyinggung sedikit juga yang kemarin di kegiatan Popda itu kan memang juga ini Toli-Toli juga peringkat ke-7 ya Pak untuk dari 13 kabupaten kota. Mungkin untuk ke depan apakah juga dari PBFS ini seperti apa Pak target khususnya untuk pencapaian untuk PB untuk cabur bola voli nanti Pak di Porprov Morowali?
4: Ya, kami dari PBFS memang untuk Porprov ini dari cabang bola voli putra dan putri kami target emas.
3: Iya, baik. Ya, kami kembali ke Coach Eki selaku juga pelatih. Mungkin juga ini Pak untuk dari adik-adik sendiri nih, apakah jangkauannya juga dari tadi 12 putra dan 12 putri ini, apakah juga ini ada dari 10 kecamatan atau memang hanya fokus di Baulan aja nih Pak?
5: Ya, jadi untuk seleksi yang kemarin Pak sudah dilakukan dari beberapa kecamatan.
3: Oh, ada juga ya.
5: Kita satukan mereka untuk persiapan ini.
3: Iya, baik. Mungkin untuk kondisi fisik mereka ini setiap latihan, kemarin latihannya kapan Pak terakhir
5: ini? Ini setiap hari masih latihan, hari, ya? Karena kita memakai PDM, jadi kita pakai lampu penerang juga untuk malam. Jadi pada saat anak-anak pulang sekolah, kita latihan sampai malam. Gitu.
3: Iya. Mungkin kalau untuk orang tua sendiri bagaimana Coach Eki ini? Apakah ada keluhan atau seperti apa mereka ini sampai malam ini seperti apa ini Pak?
5: Ya, jadi untuk para orang tua selalu support anak-anaknya sih. Kalau kita lihat dari para mereka selalu datang hadir untuk latihan bersama.
3: Iya, baik kami kembali ke Pak Christian Katindago. Kalau untuk pembinaan cabur voli sendiri Pak, bagaimana untuk mencari atlet-atlet muda mungkin di setiap sekolah? Seperti apa ini Pak untuk pembinaannya?
4: Kalau pembinaan ini sekarang di Toli-Toli sudah banyak klub-klub yang melakukan pembinaan. Dan kami juga sesuai apa dikatakan Coach Eki, untuk atlet yang terpilih ini kami melakukan seleksi. Seleksi memang betul-betul seleksi dari pertandingan antar kecamatan yang diadakan di GOR. Dan berikut saya sampaikan ke coach yang melatih untuk Porprov di bagian kepelatihan dan prestasi. Saya mengingatkan bahwa seleksi ini tidak ada kata-kata bahwa dia saudara, dia ini, dia kenalan, tidak ada. Yang terbaik itu yang terpilih. Jadi tidak ada unsur pilih kasih dalam seleksi.

0: berapa turnamen berikut kita kalah di situ, jadi itu yang kita genjot sekarang. Kalau untuk mulai dari pukulan smash itu mungkin kalau Kabupaten Toli-Toli ya sudah bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain.
1: Iya, paling serifnya serif atas Pak ya. Iya. Kemudian mungkin Pak, apakah juga untuk adik-adik sendiri apa yang kendala apa yang paling dirasakan mungkin pelatih di lapangan, mungkin untuk standar-standar apa ya fasilitas yang ada, apakah ini sudah maksimal atau seperti apa ini Pak?
0: Ya kalau untuk standar alat-alatnya ya kita buat sendiri lah Mbak. Jadi kita biasa dari pelatih-pelatih kumpul-kumpul, kita buatkan alat untuk persiapan anak-anak.
1: Seperti apa itu Pak alat-alat?
0: Kayak barbelnya, skippingnya, biasa kita juga minta tolong ke anak-anak disiapkan lah. Jadi orang tua juga mendukung untuk anak-anak. Gitu.
1: Iya, biasanya ada orang tua juga Pak yang ikut lihat anak-anaknya latihan ya?
0: Biasa ada antar.
1: Ini berarti sebagai bentuk apa ya dukungan dari orang tua Pak ya?
0: Iya betul.
1: Oke, baik Pak. Kemudian mungkin untuk strategi apa Pak yang disiapkan ini untuk menghadapi tim unggulan ini kan Palu kemarin juara umum ya Pak, juara satu. Iya. Ya tentunya ini menjadi saingan terberat juga Pak. Tapi bagaimana Pak untuk mungkin strategi kedepannya ini Pak?
0: Ya strategi kita Mbak, kita lebih fokus ke peningkatan fisik, teknik, defense dan kekompakan tim, kekompakan. Kalau itu sudah pasti kita punya target bagus ke depan Mbak.
1: Iya, baik. Mungkin apa yang menjadi ya Pak Christian Kanedago? Mungkin yang kemarin Pak seperti kegiatan Popda kemarin ini apa yang menjadi catatan dari PBFSI untuk mungkin dari untuk pemerintah daerah apa yang mesti yang menjadi keperluan begitu untuk dari PBFSI untuk dimaksimalkan?
2: Kami tidak menuntut banyak, hanya ingin mensupport kami PBFSI dalam setiap pertandingan yang ada, seperti pertandingan-pertandingan di luar ini yang kita perlu untuk supaya ada jam terbangnya. Dan selama kegiatan untuk persiapan Popda baru-baru, kami juga berterima kasih kepada Ketua Umum PBFSI Ibu Karolin yang sudah mensupport dengan pengadaan gizi buat atlet-atlet kita.
1: Iya, baik. Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan baik di live chat kami di Facebook atau di Era Digital dan juga YouTube. Kami persilakan di atau di nomor WhatsApp kami 0821-9483-0965. Ya, masih di topik terkait dengan persiapan PBFSI hadapi Porprov 10 Morowali. Ya, kami kembali ke Pak Christian Kanedago sebagai ketua harian. Ya, ada penelpon. Ya, halo, dengan siapa di mana?
3: Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Opa Rusli.
1: Opa Rusli, silakan.
3: Iya. Salam olahraga semuanya.
1: Jaya.
3: Jaya, olahraga adalah kita ya Pak. Kita harus olahraga supaya sehat badan. Oke lah, setelah sebelumnya juga saya menyapa kembali kepada bapak-bapak narasumber. Ada di sana saudara saya Pak Mansur Pondang, ada juga bapak dari ini semuanya. Salam sejahtera, sehat semuanya Pak ya. Insya Allah sukses semua. Saya hanya apresiasi semua apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak narasumber. Hanya saya menggarisbawahi ada tiga poin yang harus saya sampaikan, yang sarankan. Yang pertama itu masalah dana, yang kedua adalah persiapan-persiapan fisik maupun mentalnya mereka, atau capaian-capaian latihan yang kita berikan. Kemudian adakan anak-anak sekolah yang akan terpilih di situ. Nah, pertama saya akan menyoroti dulu apa menyampaikan sarankan masalah dana. Apapun yang kita lakukan Pak, ini tentunya ditentukan oleh anggaran atau dana kita. Nah, kemungkinan besar kan dana ini yang sudah mungkin ada sudah tersiap, itu saya bisa sarankan setidaknya kan setiap peserta itu

0: atau setiap pelatih atau bapak-bapak, artinya ada uang yang terselip di kantong itu, apa kebutuhan, ada akuanya atau apa, semua yang bisa diinikan, disiapkan, kan seperti itu. Yang kedua juga itu berupa dana, tentunya ada semua pelatih, semua pesertanya itu, tentunya ada yang dikatakan honorer mereka. Ini semua yang diharapkan, apalagi kepada anak-anak sekolah yang akan diambil waktunya mereka, mereka masih ikut dalam pendidikan, pelajaran mereka ditinggalkan dan lain sebagainya untuk membawa atas nama daerah ini yang perlu kita perhatikan seperti itu. Jadi barangkali itu masalah dana. Jangan sampai ini pengalaman-pengalaman kita yang sudah berlalu ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sudah selesai, mohon maaf ini Pia, sudah selesai semua kita lakukan kegiatan apapun, sementara honor-honor para anggota kita, para pelatih kita, para pengurus kita itu tidak akan, lambat akan diberikan, dibayarkan kepada mereka. Karena apa? Karena ini mereka kan mengatasnamakan daerah, bukan atas nama pribadi atau nama keluarga atau nama atas nama bapak-bapak kelompok saja, tapi kalau mereka mendapatkan kemenangan seperti bapak-bapak katakan tadi, ini atas nama daerah, disebutlah Kabupaten Buol, disebut Kabupaten Toli-Toli, Parigi Mutong, itu yang menjadi juara. Nah yang dua saja saya sampaikan, yang kedua adalah masalah kesiapan-kesiapan fisik atau mental. Tentunya ini jaminan kesehatan yang perlu sekali sebelum kita berangkat ini dipastikan sejauh mana kesehatan para atlet-atlet kita ini yang akan dibawa ke medan pertempuran perlombaan yang akan dilakukan di Morowali sana. Ya, karena ini daerah-daerah ini persaingan yang cukup ketat Pak, terutama itu kesehatan-kesehatan itu yang harus dijaga. Nah, kemudian daya tarik, daya tangkas mereka untuk berlomba, berpikir, untuk melakukan pertandingan seperti apa yang harus kita lakukan di situ. Itu perlunya diantisipasi semua. Barangkali itu hanya dua itu saja yang saya sarankan kepada bapak-bapak. Barangkali ini untuk kita semua, saya hanya menyarankan saja Pak untuk pemikiran. Tapi insya Allah kalau ada waktu saya akan menaikoh ke Morowali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rusli. Ya, dua pertanyaan ini masing-masing lebih ke yang pertama untuk tadi ya, untuk terkait dengan kondisi dana atau anggaran, bagaimana bentuk memberikan apresiasi juga terhadap anak-anak yang kemarin juga sudah mengikuti POPDA. Dari Pak Christian Katindago sendiri, bagaimana Pak menanggapi penelpon tadi Pak Rusli?
2: Selamat pagi Pak Rusli. Iya, jadi begini, untuk masalah anggaran kami hanya menunggu dari Pemda saja, dari Kabupaten Pemda Kabupaten Toli-Toli, karena sesuai apa yang Pak Mansur bilang, karena itu anggaran pasti ada. Dan kami selama ini untuk kesiapan di lapangan untuk aqua atau obat-obat vitamin lain kami bisa siapkan untuk sementara ini. Iya. Yeah. Dan untuk masalah anggaran bagi voli kami tidak permasalahkan.
1: Iya, baik. Ya, ke Coach Eki terkait tadi yang disampaikan untuk bagaimana memastikan ini kesehatan fisik, mental, untuk bagaimana adik-adik ini juga bisa maksimal Pak untuk nantinya ikut di Morowali, karena kemarin juga di POPDA ini juga adik-adik juga sempat ada yang beberapa yang itu drop, ya Pak, iya ya, drop di lapangan, saya juga lihat langsung. Jadi mungkin bagaimana kedepannya Pak untuk bisa adik-adik ini bisa maksimal dalam kesehatan kebugaran mereka.
3: Jadi untuk sekarang kita mempersiapkan lebih fokus juga fisiknya Mbak, supaya pada saat kita bertanding mereka siap. Untuk kesehatan kita dari para pelatih sudah membuat aturan bahwa buat anak-anak agar tidak begadang. Dikurangi untuk main-main HP apa, supaya bisa diatur lah. Dan bisa dibantu juga dari para orang tua untuk melihat anak-anak begitu.
1: Baik, ya kami kembali ke Pak Christian. Ini juga kita ketahui Pak bahwa juga ada beberapa masyarakat umum kita yang gemar juga main bola voli ini Pak, di beberapa desa ini, seperti di Desa Lalos juga ini Bapak, mungkin hampir setiap sore. Ini bagaimana juga Bapak melihat untuk potensi dan juga eksistensi bola voli ini yang masih terus

0: juga diminati dan disukai oleh masyarakat ini, Pak. Apalagi mungkin tidak hanya usia-usia yang tua-tua, tapi ada juga yang usia produktif. Bagaimana terus juga mereka disupport ini, Pak?
1: Ya, ini saya sangat mensyukuri semua, karena dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini semua gemar voli. Dari dulu sampai sekarang. Dan banyak yang minat di volleyball. Dan kita juga ini berdua dengan coach mantan pemain voli.
0: Iya. Iya, ada penelpon? Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya. Pak.
2: Dengan Pasha ya. Di Kabupaten Buol.
0: Iya, apa kabar Pak Pasha?
2: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Bagaimana di Buol ini, Pak? Sudah ada turun hujan kah?
2: Belum ada ke siang ini, masih panas di sini, belum ada hujan.
0: Semoga bisa turun hujan ya Pak.
2: Amin,
0: bisa membasahi
2: amin,
0: seluruh tanaman dan juga masyarakatnya juga ya, supaya ini udara apa di sana juga masih ada ini Pak ya, apa kabut asap Pak ya?
2: Iya, asap. Oh, di mana-mana
0: iya.
2: Asap.
0: Baik, ya.
2: Iya.
0: Semoga seluruh masyarakat dan pemerintah bisa menjaga kesehatan Pak ya. Iya, baik. Silakan
2: iya.
0: Pak Pasha, apa yang ingin disampaikan?
2: Iya, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum untuk bapak-bapak narasumber. Tadi saya sempat menggarisbawahi bahwa target dari Toli-Toli untuk Porprov nanti untuk cabang olahraga volleyball ini targetnya emas ya kalau saya tidak salah ya. Nah sementara kalau saya melihat prestasi pada saat Popda kemarin, itu Toli-Toli terutama juga Buol kalah bersaing dengan daerah-daerah lain ya, seperti dari Parigi Mautong, luar biasa mereka punya prestasi. Nah sekarang pertanyaan saya kemudian, bagaimana itu Pak hitungan-hitungannya, kalkulasinya dengan melihat peta kekuatan yang ada sehingga bapak-bapak ini berani mentargetkan emas untuk Porprov nanti. Seperti itu pertanyaan saya, supaya masyarakat juga tahu kira-kira seperti apa itu kalkulasinya Pak. Dengan melihat peta kekuatan yang ada di kabupaten lain. Saya kira demikian pertanyaan saya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Pasha di Kabupaten Buol. Bisa ditanggapi Pak Christian Katendagus.
1: Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kami tiap kabupaten mungkin punya target sama berarti. Pasti punya target emas. Dan kami waktu melihat dari Popda, belum masih anak pelajar yang ada di Kabupaten Toli-Toli, belum termasuk yang ada dari Bandung dan Palu. Jadi kami punya target emas. Dan sampai sekarang pun selepas dari kegiatan Berani Cup di Palu, anak-anak tidak henti-hentinya kami godok untuk latihan. Karena mereka juga sanggup untuk latihan secara fisik maupun mental, mereka sudah sanggup semua. Jadi kami dari Kabupaten Toli-Toli ya, dari cabur volleyball itu target emas.
0: Iya.
1: Karena beda pertandingan untuk Popda dan beda untuk Porprov.
0: Iya, tentunya emas adalah proses untuk menuju ke situ Pak ya, tentunya ada hal-hal yang ini. Tapi bagaimana dari PBFSI sendiri Pak untuk bisa mungkin juga kerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga ini Pak, untuk bisa mereka dilakukan apa ya pembinaan dan juga bisa memahami dan mengerti bahwa mereka juga mempunyai satu tujuan, yaitu bisa mendapatkan emas ini Pak.
1: Ya, selama ini kerjasama itu sangat baik dengan Dispora. Dan mereka juga mensupport anak-anak untuk kegiatan di Porprov nanti.
0: Ya, baik. Ya, kami kembali ke Pak Eki selaku coach pelatih bola voli. untuk kegiatan pelatihan sendiri Pak sejauh ini, mungkin bagaimana dari anak-anak sendiri ini Pak, mungkin sempat ada sisi curhat apa yang mereka hadapi saat ini, mungkin tantangan-tantangan ke depan apa yang menjadi catatan dan juga dari pelatih untuk mereka sendiri ini Pak?
3: Ya, kalau untuk anak-anak sendiri ya biasa curhat Pak, bahwa ya masih mental lah, karena kadang grogi, apalagi sudah biasa kalau main turnamen memang beda. Nah, itu yang kita lagi godok bersama tim ini, para coach.
0: Iya. Iya. Itu seperti apa itu Pak? Itu bisa supaya mereka memang anak-anak itu bisa percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki.
3: Ya jadi kita selalu biasa jogging supaya mereka selalu terbiasa dengan situasi di luar kan Pak. Dan kita kadang-kadang tekan, biasa kita marah, biasa alu supaya fisik mereka dan mental mereka terlatih.
0: Nah ya, lebih balance begitu ya Pak, diimbangkan. Iya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kami masih membuka ruang pertanyaan. Kami buka di line interaktif 0853-4383-1230 atau di nomor WhatsApp kami 0821-9483-0965. Iya, baik. Sebelum kita melanjutkan dialog, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
4: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
5: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
4: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: Akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seneng banget deh. Sini, Li. Duduk, Li. Di sini, Li.
3: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api. Tut-tut-tut.
2: Li. Itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
3: Rai. Ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
2: Kenapa emang, Li?
3: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
2: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
4: Makasih ya, Teh.
5: Terima kasih ya, Nak.
6: Pro 1 RRI.

0: Dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toli Toli Menyapa. Pagi ini kurang lebih pukul 9:50. Ya, kami kembali ke PBFSI. Ya, Pak Christian Katendago. Nah, bagaimana ini kan olahraga voli ini kan banyak digemari masyarakat di Toli Toli. Nah, dari PBFSI bagaimana mengarahkan hobi ini menjadi prestasi khususnya untuk usia muda?
1: Ya, kami dari PBFSI mengharapkan kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Toli Toli kalau bisa selalu bikin pertandingannya supaya banyak anak-anak yang minat ke bola voli.
0: Tersalurkan hobinya.
1: Iya, tersalurkan hobinya. Dan kalau cuma latihan-latihan saja kan tidak ada pertandingan kan susah. Jadi sementara ini kan lagi ada pertandingan antar desa di Dakitan. Sementara berlangsung ini.
0: Ya.
1: Jadi peminatnya itu pendaftarannya banyak dari desa-desa. Kalau enggak salah semua jumlahnya 27 peserta, baik putra maupun putri. Semua sudah 27 itu, baik putra dan putri, antar desa di Dakitan.
0: Iya.
1: Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada desa Dakitan yang sudah membuat pertandingan.
0: Iya,
1: volleyball.
0: Sudah berinisiatif, iya. Pak ya. Oke, ya baik. Ya, kita sudah di penghujung dialog. Kita minta closing statement dari Bapak-Bapak Narasumber. Ya, yang pertama dari Coach Eki dulu selaku pelatih PBFSI. Apa yang ingin disampaikan bagi pemerintah dan juga untuk adik-adik yang akan nantinya bertanding?
2: Ya, kalau kami dari PBFSI bagian kepelatihan berterima kasih kepada Kabupaten, seluruh Kabupaten Toli Toli, dari Pemda atas support, kita selalu berterima kasih agar Kabupaten Toli Toli, khususnya bola voli, bisa lebih maju ke depannya. Terima kasih.
0: Baik. Ya, selanjutnya Pak Christian Katendago selaku Ketua Harian PBFSI, apa yang disampaikan, Pak?
1: Ya, kami cuma menyampaikan banyak terima kasih kepada Pemda juga atas supportnya, dan kami memohon kepada masyarakat Kabupaten Toli Toli untuk mendoakan kami di ajang Porprov khusus bola voli di Morowali. Dan kami juga dari pengurus memesan kepada anak-anak supaya tetap semangat dan tetap latihan.
0: Ya, baik. Ya, baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa dan bapak-bapak narasumber yang sudah hadir di studio memberikan informasi dan juga edukasi bagi masyarakat. Tentunya harapan kita bersama adik-adik nanti di Kabupaten Toli Toli bisa juga memberikan penampilan maksimal, begitu juga nanti Kabupaten Buol dan juga bibit-bibit yang ada di Pargimotong bisa memberikan penampilan yang terbaik sehingga nantinya menjadi perwakilan nanti ya di tingkat nasional. Ya, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan salam olahraga.
1: Jaya.
0: Ya. Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli Toli.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
4: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
5: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
4: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
5: Udah biasa soalnya, jadi gak ngaruh.
4: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
5: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
4: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
5: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
4: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
6: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan Pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Motor, hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
4: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali pape tuh peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
3: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana pe ribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
4: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli Toli. Ada acaranya itu.
5: sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Kanal informasi dan inspirasi.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Dari Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93 bersama Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli siang ini. Di edisi Jumat 9 Oktober 2026. Pendengar, kita masuk dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda bisa ikutan bergabung bersama kami dalam line interaktif kami ya, layanan telepon 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Pastinya untuk di program Halo RRI juga Anda bisa lihat di live TikToknya RRI Toli-Toli saat ini ya pendengar. Apa yang ingin Anda sampaikan dan pastinya kami akan coba untuk komunikasikan ya dengan narasumber yang berkompeten untuk menjawab segala aspirasi yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini dalam program Halo RRI. Baik, sudah ada penelpon yang pertama, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo RRI, selamat siang.
12: Halo RRI, selamat siang Mbak Irnawati.
11: Halo, kayaknya ini suaranya tidak asing ini. Emang kah di sana? Halo. Selamat siang.
12: Halo.
11: Emang.
12: Iya. Ya siang, salam baku dapa lagi Mbak Irna.
11: Salam baku dapa lagi Emang. Apa yang disampaikan di program Halo RRI kali ini? Silakan Emang.
12: Ini Mbak Irna, ini pertanyaan yang sudah ke 6 kali ini saya sampaikan di Halo RRI. Tapi belum ada
11: jawaban
12: yang bisa jawab ini. Iya, mudah-mudahan hari ini bisa ada yang jawab.
11: Semoga
12: begini,
11: ya.
12: Begini Mbak Irna, ini masalahnya tentang penyalahgunaan barcode Pertamina, jenis Pertalite.
11: Jadi ini belum ada jawaban ini, sudah dari kapan ini Emang hama banyak.
12: Pokoknya sudah kelima kali nih Mbak Irna.
11: Sudah kelima kali ya, oke baik.
12: Iya.
11: Penyalahgunaan barcode ya, barcode.
12: Iya, barcode jenis Pertalite.
11: Pertalite, ha.
12: Iya.
11: Ini punya siapa ini Emang? Karena punya Emang kah atau punya temannya atau punya keluarganya ini?
12: Pokoknya ini sudah semuanya Mbak Irna, sudah saya, keluarga.
11: Ada juga temannya, juga ya ada?
12: Iya, ada. Okay. Kemarin ada teman yang mau berangkat ke Manado. Ini dia mau mengisi di SPBU kota. Kata operator, aduh minta maaf, ini sudah terpakai. Padahal dia belum mengisi.
11: Belum mengisi.
12: Itu yang kota... Iya, belum mengisi, tapi yang sudah digunakan itu Mbak Irna, itu sudah 70 liter. Sedangkan sisanya itu tinggal 50 liter. Nah, ini bagaimana ini?
11: Setiap barcode itu berapa harusnya? Maksudnya itu kuotanya berapa, Ma?
12: Kalau Pertalite itu Mbak Irna, dia 120 liter per hari.
11: 120 liter per hari itu ya?
12: Per hari, iya. Okay. Tapi ini sudah dipakai 70, berarti sisanya 50 kan?
11: Sisanya 50, kemana itu?
12: Iya. Yang 70 liternya ini kemana Mbak Irna?
11: Oh, yang 70 liter
12: yang digunakan?
11: Ya? Jadi iya. Yang baru digunakan ini ini baru digunakan 50, begitu?
12: 70 Mbak Irna, 70. 70 yang sudah digunakan.
11: 70 yang sudah digunakan, berarti sisanya ini 50 lagi?
12: 50, iya. Okay. Sedangkan 50 itu Mbak Irna tidak bisa dia habis sekali. Harus dia terisi batas, tersisa 20.
11: Emang siapa tahu barcode-nya ini pernah diberikan sama orang lain begitu, Mang?
12: Oh, enggak. Karena ini tersimpan di HP Mbak Irna.
11: Oh, iya. Oke.
12: Okay. Ya, makanya itu saya bilang, ini kenapa bisa sampai jebol begini Mbak Irna? Apakah ada permainan dengan operator atau siapa? Saya kurang paham juga Mbak Irna. Makanya kita mau tanyakan dari Dinas Perdagangan, kalau bisa setiap SPBU ini disidak. Jangan cuma gas 3 kilo yang disidak terus.
11: Ini
12: kalau bisa SPBU juga ini yang disidak ini.
11: Emang ini satu barcode begitu. Ya? Misalnya ini barcode-nya pindah ke SPBU Tambun sana. Begitu.
12: Itu tetap... bisa Mbak Irna. Enggak bisa karena dia kan satu kali baca dia Mbak Irna.
11: Oke. Satu kali baca ya.
12: Iya, walaupun kita sudah mengisi umpamanya mengisi di Sandana kan?
11: Iya.
12: Kita mau mengisi lagi di SPBU Kota. Itu enggak bisa Mbak Irna. Jadi, dia kan sudah terbaca dia di SPBU Sandana.
11: Jadi kalau isinya di Sandana harus di Sandana terus itu, barcode-nya dipakai di situ terus. Begitu?
12: Tidak Mbak Irna.
11: Tidak juga ya.
12: Maksudnya ini kan umpamanya Mbak Irna mengisi kan di Sandana kan? Terus Mbak Irna mau isi lagi di SPBU Kota, itu enggak bisa karena itu kan habis. Sudah terbaca di SPBU Sandana. Iya, sudah habis.
11: Oke. Okay. Tapi kalau memang masih ada sisa boleh ya, Mang ya. Halo, Mang. Baik, nanti kami coba untuk komunikasikan ya kepada pengawas Pertamina mungkin ya. Tim kami saat ini ada rekan saya Datra Hasan, tim pemberitaan ya, yang coba untuk mengkomunikasikan tentang apa yang menjadi keluhan Anda pendengar. Baik, saya coba terima lagi ya. Halo, Mang. Terputus.
12: Ya, halo Mbak Irna.
11: Iya.
12: Ya. Yang ini saya mau lanjutkan itu.
11: Oke. Okay.
12: Kalau ini biasanya kan itu kan nomor SPBU-nya kan sudah terbaca Mbak Irna. Ketahuan itu Mbak Irna yang gunakan itu.
11: Oh, baik.
12: Iya. Oh, umpamanya SPBU Tambun yang gunakan tadi 70 liter. Ah, besoknya lagi kalau ada yang gunakan lagi, SPBU Jalan Baru. Itu ada nomornya Mbak Irna, nomor SPBU-nya yang terbaca Mbak Irna.
11: Kenapa bisa ya itu? Aduh, kemana itu 50-nya ya?
12: Yang 70 liternya Mbak Irna.
11: Oh, 70-nya ya, baik. Ya. Oke, Mang, terima kasih.
12: Makanya kita pertanyakan, bagaimana usahakan kalau bisa ada yang bisa jawab ini, apakah dari Pertamina atau dari SPBU atau dari perdagangan Mbak Irna?
11: Oke.
12: Kalau bisa ada pengawasan.
11: Nanti kami coba komunikasikan ya. Arahnya ini kemana?
12: Siap Mbak Irna.
11: Baik, terima kasih
12: Mang. Oke Mbak Irna, makasih. Selamat siang.
11: Selamat siang kembali. Baik, terima kasih untuk Mang yang sudah ikutan dalam program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Dan Anda bisa ikutan ya pendengar di TikTok kami juga. Saat ini lagi live di TikToknya RRI Toli Toli. Baik, kita coba terima lagi telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, halo RRI.
13: Assalamualaikum Ibu Irna.
11: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI.
13: Halo RRI, dengan Ibu Mira Berhimpun.
11: Dengan Ibu Mira?
13: Mira Berhimpun.
11: Di mana ini alamatnya?
13: Saya sebenarnya kan penduduk Kelurahan Tuelei, cuma sekarang ada di Kelurahan Panasakan.
11: Panasakan, oke.
13: Ya, jadi yang ingin saya sampaikan sama Ibu Irna mengenai bantuan sosial.
11: Bansos ya, baik.
13: Bansos ya, bansos itu kalau pakai kartu gesek toh yang merah putih, kita menarik saldo. Kalau di bank tidak ada potongan, kalau di ATM tidak ada potongan juga ya. Yang ada itu di agen, agen yang sudah ditunjukkan, itu kan kayak di Kelurahan Tuele ada kan sama Cimegi. Kalau torang batarik sama Cimegi itu kan biayanya yang dipotong Rp5.000.
11: Iya.
13: Terus pengalaman saya, karena saya tidak di Tuele, di mana saja saya pergi batarik, itu potongannya lebih. Kadang Rp25.000, kebaling rendah Rp16.000. Yang ingin saya pertanyakan, bansos ini apa? Yang agen ditunjukkan itu aturan atau bagaimana? Karena ada perbedaan begitu. Jadi bukan saya tidak mau dipotong, bukan, Bu Irna, bukan. Karena itu bagi saya juga itu mungkin tidak sesuai, karena sudah cek ceritanya, oh buat apa Bu, bacek, oh iya, oh sekian, 5.000, terus mau ditarik. Iya, saya bilang ditarik. Pikiran saya itu potongannya Rp5.000 itu.
11: Iya.
13: Ternyata masih ada administrasinya. Nah, jadi pertanyaan saya, apa administrasi itu dari di bansos itu dari bank atau dari mana? Itu belum terurus. Nanti kita yang urus administrasi pemotongan lagi dana yang ditarik. Sedangkan ini dana bantuan untuk orang yang tidak mampu. Sampai begitu. Jadi ini yang saya tanyakan.
11: Oke, baik.
13: Itu saja Ibu Irna ya.
11: Baik.
13: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Mohon maaf Ibu Mira.
13: Ya.
11: Desil berapa ya kalau boleh tahu?
13: Saya desil 1.
11: Desil 1 ya. Oke, baik.
13: Iya.
11: Terima kasih.
13: Umur saya sudah 60 lebih, jadi sudah sama itu lansia.
11: Baik, terima kasih. Iya. Nanti kamu coba
13: Ibu
11: komunikasikan.
13: Nga.
11: Baik.
13: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Baik, terima kasih untuk Ibu Mira ya yang saat ini berada di Panasakan menanyakan bagaimana, kenapa ada besaran potongan yang berbeda administrasi itu tentunya untuk bantuannya ya, bansos. Baik, dan pastinya para pendengar semuanya program Halo RRI, kami menemani ruang dengar Anda sampai di menit ke-50 ya. Dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda semuanya, para pendengar yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong di siang hari ini. Masih setia mendengarkan siaran kami, RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Anda bisa ikutan bergabung bersama kami ya, pendengar, dalam program Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Sekali lagi, di setiap daerah itu ada harapan yang ingin diwujudkan, ada persoalan yang membutuhkan perhatian, ada pelayanan yang perlu ditingkatkan, dan ada pula gagasan-gagasan baik dari masyarakat yang layak untuk didengar. Tentunya semua itu tidak akan berkembang apabila hanya disimpan dalam pikiran atau menjadi perbincangan di tengah masyarakat tanpa pernah disampaikan melalui ruang yang tepat. Program Halo RRI ya, pendengar, silakan. Baik, Irna terima lagi teleponnya. Oke, terputus, mungkin bisa dicoba kembali. Dan apa yang menurut Anda perlu dibenahi di daerah kita? Bagaimana pendapat yang Anda pendapat Anda tentang pelayanan publik? Mungkin ada harapan Anda terhadap pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kebersihan lingkungan, lapangan pekerjaan, maupun persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Silakan ya pendengar, Anda bisa ikutan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI. Halo, Assalamualaikum, Halo RRI.
14: Halo, Assalamualaikum, Halo RRI.
11: Iya, dengan siapa di mana ini?
14: Dari Buol.
11: Dari Buol. Dari Buol. Pak siapa namanya?
14: Pak Saban.
11: Pak Saban, apa kabarnya Pak Saban?
14: Baik, baik.
11: Alhamdulillah. Pak Saban, apa yang ingin disampaikan dalam program Halo RRI?
14: Apa kabar? Begini. Saya langsung ke duduk persoalan.
15: Apa yang ingin disampaikan kalau RRI?
14: Tinggal menambahkan juga dari pasal-pasal itu tentang BBM.
11: Iya.
14: Kalau di Bulol memang antrian sudah tidak bagaimana. Cuman yang terpenting adalah
11: antrian BBM.
14: Ya, antriannya itu masih panjang.
11: Jadi panjang ya.
14: Kalau untuk galonnya kemungkinan besar sudah tidak ada. Tapi yang jadi persoalan yaitu motornya yang tidak putus-putus. Nah, pertanyaannya, apakah tidak ada pelarangan atau bagaimana dari pihak terkait? Baik dari Pertamina, dari dinas terkait, atau dari mana? Kami tidak tahu juga. Nah, jadi seperti kami yang motor-motor kecil, yang isinya kurang lebih 30-40 ribu, sangat-sangat sulit untuk membawa lambung daripada orang-orang yang pengisian 100 lebih. Nah, itu barangkali yang kami ingin tanyakan. Bagaimana kelanjutannya supaya atau tindakannya supaya motor-motor yang besar ini bisa membebaskan seperti kan motor-motor kecil. Terima kasih.
11: Baik, terima kasih Pak Saban yang ada di Kabupaten Buol ya, sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pastinya pendengar, silakan Anda yang ingin menyampaikan segala saran, masukan Anda, ya Anda ingin menyoroti apapun itu, bisa Anda sampaikan dalam program Halo RRI ya. Apa yang menurut Anda perlu dibenahi di daerah kita ini? Bagaimana pendapat Anda tentang mungkin pelayanan publik, harapan Anda terhadap pembangunan, entah itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kebersihan lingkungan, lapangan pekerjaan mungkin, maupun persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Silakan Anda bisa sampaikan ya pendengar, jangan ragu untuk berbagi pandangan, karena kemajuan daerah itu juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan kepedulian seluruh masyarakat. Jadi perlu kita pahami bersama, menyampaikan aspirasi itu juga bukan berarti mencari kesalahan ya. Kritik bukan berarti membenci, justru melalui masukan yang jujur, santun, dan bertanggung jawab itu kita dapat bersama-sama mencari jalan keluar dari berbagai persoalan yang ada. Tentunya kami masih hadir ke ruang dengar Anda dalam program Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar RRI tentunya yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Moutong. Kita masih dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kita sering mendengar ya berbagai harapan tentang daerah yang lebih maju, pelayanan yang lebih baik, fasilitas umum yang mungkin memadai, serta kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah harapan-harapan itu kita sampaikan? Sudahkah persoalan yang kita temui sehari-hari ini mendapatkan perhatian yang semestinya? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat agar perubahan positif ini benar-benar terwujud? Hari ini pastinya kami masih dalam program Halo RRI. Anda tentunya untuk tidak sekedar menjadi penonton terhadap perkembangan daerah sendiri, mari menjadi bagian dari perubahan dengan menyampaikan pendapat secara terbuka, santun, dan bertanggung jawab ya. Baik, Anda bisa masuk di line telepon kami ya pendengar saat ini, program Halo RRI. Halo, assalamualaikum, Halo RRI.
1: Waalaikumsalam, Halo RRI.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Aspia.
0: Ibu Aspia, Ibu Aspia yang ada di Kabupaten Buol.
1: Iya.
0: Apa kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Dan apa yang ingin disampaikan dalam program Halo RRI kali ini? Silakan Ibu Aspia.
1: Yang ingin saya sampaikan ini masalah kurangnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Buol.
0: Iya.
1: Karena sebagaimana ini yang saya lihat, anak-anak muda sekarang ini sudah sangat sudah sangat jauh mereka punya pergaulan. Sudah melampaui batasnya orang tua, sedangkan orang tua ini mereka sudah mau bantah-bantah. Jadi yang saya mau ingin sampaikan di sini Mbak Ir,
0: iya,
1: masalah tidak bisakah pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Buol, untuk membijaksanai lapangan pekerjaan lah kepada anak-anak muda ini. Agar tidak terjerumus lebih besar lagi. Dan masalah bantuan ini lebih bagus pihak-pihak yang berwenang seperti RT RW itu agar lebih detail lagi memberikan laporan ke pihak kelurahan. Jangan sampai di masyarakat-masyarakat itu yang tidak pernah tersentuh oleh bantuan atau yang pernah tapi kemudian dihilangkan bisa terjadi lagi.
0: Iya.
1: Iya, saya rasa itu saja Mbak Ir.
0: Oke, baik. Oke. Terima kasih banyak Ibu Aspia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Ibu Aspia sudah ikutan bergabung. Kita lanjut lagi ya, terima telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum, Halo RRI.
2: Halo RRI, halo juga Irna.
0: Iya, dengan kayak suaranya tidak asing ini, Opa Ruslika ini.
2: Memang kalau sudah dihafal tidak usah ditanya.

0: Siapa tahu toh berubah, so bukan opa.
1: So itu biasanya juga saya akan bikin suaranya perempuan, saya bikin deken juga bisa juga.
0: Oke, baik Opa Rusli. Posisi lagi di mana ini Opa Rusli?
1: Saya ini masih panjang kaki ini.
0: Masih panjang.
1: Iyo, ini tanggal 12 ini ada perayaan ulang tahun di Kabupaten Bone.
0: Oke, berarti masih lanjut di sana ya, perpanjang ini lagi
1: masih kalau
0: begitu.
1: Masih lanjut di sana. Iyo.
0: Oke.
1: Mungkin nanti lepas dah. Nanti lepas dari situ barangkali semua pulang di situ. Oke, nanti sudah rindu dengan toli-toli ini.
0: Selesai hutda. Oke, kalau begitu apa yang ingin disoroti Opa Rusli?
1: Nah, ini yang saya soroti juga ini dari dulu pernah saya soroti ini dan memang menjadi bahan jadi bahan perbincangan pada waktu itu pasar shopping itu.
0: Pasar shopping. Nah,
1: sejauh mana itu untuk antisipasi itu? Itu kelihatannya itu godungnya itu cuma mau jadi mubazir, cuma rusak apa cuma mau dibiarkan begitu. Dulu itu kan ada sudah jadi perbincangan, katanya ada mau dipindahkan di sebarang penjual sayur apa semua dipusatkan di situ, biarlah penjual ikan di sana, di mana? Di pasar Sembolan apa semua. Nah itu hingga saat sekarang juga ini belum juga ada realisasi seperti apa yang dilakukan di situ. Itu kalau kita kembali pada keramaian dulu itu masih zaman dulunya itu pasar shopping itu masa Allah ramai betul.
0: Ramai sekali. Dulu tapi, juga namanya Pasar Bumi Harapan.
1: Ya. Iya. Itu tidak apa namanya itu cuma habis seketika seperti itu, entah apalah penyebabnya, karena penyebabnya waktu itu katanya gara-gara COVID apa semua. Cuma kalau cuma masalah itu kan bisa dikembalikan, bisa diarahkan masyarakat kembali bagaimana untuk memanfaatkan gedung yang
0: betul
1: besar. Nah, seperti
0: mungkin
1: itu.
0: Bisa
1: barangkali
0: rame,
1: itu yang
0: ya, seperti dulu.
1: Iya, barangkali itu yang barangkali perlu pemerintah kan bisa lihat, karena itu apalagi di situ Mbak Irna itu kan pusat perkotaan ya.
0: Betul.
1: Pusat perkotaan di situ. Jadi kita harus tata baik di sana, ataulah sudahlah barangkali tidak dijadikan pasar atau apa dijadikan barangkali supermarket atau apa di situ kan bisa untuk keramaian yang ada. Iya. Tapi saya paling cocok untuk dikembalikan kepada awalnya itu untuk pasar itu, karena di situ memang strategisnya juga paling bagus apalagi di pusat perkotaan kan seperti itu.
0: Oke.
1: Barangkali itu yang menjadi pertanyaan saya, kapan ada realisasinya dan kenapa hanya diam saja tanpa ada realisasi. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opa Rusli ya. Sudah ikutan bergabung juga bersama kami dalam program Halo RRI. Baik, terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikutan bergabung, masih kami nantikan. Anda yang masih ingin ikutan bersama kami dalam program Halo RRI di siang hari ini ya, yang sudah ikutan juga di live TikTok ini ada katanya Assalamualaikum RRI, Waalaikumsalam Ita 79 ya. Olamba juga sudah masuk, harus ada pengawasan di setiap SPBU. Ya, sepertinya memang ada ya, setiap SPBU itu ada tim pengawas di sana ya. Nanti coba kami komunikasikan. Dan ada lagi, betul itu Ibu Irna, barcode Pertalite sering dipakai oleh orang lain ya. Tidak tahu ya kenapa itu bisa full katanya ya, untuk emang digunakankah orang lain atau seperti apa ya. Kami masih coba menghubungi untuk bisa segala apa yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI di kesempatan siang hari ini bisa terjawab. Terima kasih untuk emang. Dan juga ada Ibu Mira ya di Panasakan. Dan juga ada Pak Saban di Kabupaten Bol tadi. Katanya di Kabupaten Bol ini masih begitu panjang ya antrian motor di sana. Dan ada juga Ibu Aspi ya di Kabupaten Bol. Terus juga ada Opa Rusli sudah ikutan bergabung ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada pastinya Anda bisa berbagi mungkin pengalaman, menyampaikan keluhan Anda, terus Anda bisa memberikan usulan atau menceritakan hal-hal positif juga yang patut diapresiasi di daerah kita ini. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang sulit ya, sampaikan saja apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat, dan apa yang Anda harapkan. Dan pastinya program Halo RRI ini juga bukan sekedar tempat menyampaikan keluhan, tetapi juga ruang untuk melahirkan gagasan dan mencari solusi bersama ya. Tim kami masih coba menghubungi untuk narasumber yang berkompeten menjawab segala aspirasi yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI. Kanal informasi dan
2: inspirasi. Rusatu. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Bukan main ini anak-anak. Peribut ke sana dorong pe motor. Lama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
8: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali papa itu peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
7: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
8: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
9: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

Baik, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Mautong semuanya. Selamat siang, Anda masih tetap mendengarkan siaran kami RRI Toli-Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Dan kita masih dalam program Halo RRI ya pendengar. Suara Anda, solusi bersama. Dan pastinya kami masih membuka kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung secara langsung, bisa masuk di via telepon kami di 0853431230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa ikutan bergabung ya bersama kami dalam program Halo RRI. Baik, dan pastinya juga kami informasikan Halo RRI saat ini live di TikTok kami RRI Toli Toli. Dan terima kasih untuk yang sudah ikutan bergabung juga. Ada Olamba lagi katanya, di sidak dulu SPBU, jangan dikasih bali-bali orang Mbak Isi Pertalite, Bu Irna. Oke, baik, terima kasih masukannya. Dan untuk Anda ya para pendengar semuanya, bisa Anda sampaikan nama dan wilayah tempat tinggal Anda, kemudian ceritakan aspirasi atau harapan yang ingin Anda sampaikan ya. Saat ini yang sudah ikutan bergabung tadi ada Emang, Ibu Mira juga di Panasakan, terus juga ada Pak Saban di Kabupaten Buol, Ibu Aspia juga di Kabupaten Buol, Opa Rusli juga yang saat ini juga lagi di Kabupaten Buol sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI. Apa yang sudah disoroti, masih tim kami lagi menghubungi ya untuk narasumber yang berkompeten menjawab segala aspirasi yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI di siang hari ini. Ada beberapa hal tentunya yang bisa menjadi bahan pembicaraan kita hari ini ya pendengar. Pertama tentang mungkin pelayanan publik, apakah pelayanan yang Anda terima selama ini sudah sesuai dengan harapan, apa yang perlu ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang mungkin mudah, cepat, transparan, dan adil ya. Dan yang kedua, mungkin tentang pembangunan daerah. Menurut Anda, fasilitas atau kebutuhan apa yang paling mendesak untuk menjadi perhatian? Dan mungkin juga masalah pendidikan, kesehatan, dan juga kesempatan kerja ya. Tadi juga sudah disoroti Ibu Aspi ya, yang ada di Kabupaten Buol. Bagaimana harapan dan juga upaya untuk penyelesaiannya. Keempat, mungkin tentang lingkungan ya pendengar, dan kehidupan sosial. Adakah persoalan di sekitar Anda yang membutuhkan kepedulian bersama? Atau mungkin Anda memiliki gagasan lain yang menurut Anda penting bagi kemajuan Toli-Toli, Buol, serta Parigi Mautong ya. Semuanya di kesempatan siang hari ini dalam program Halo RRI, Anda bisa masuk di via telepon 0853431230 atau di 0821-9483-0965. Dalam program Halo RRI sampai di menit ke-50 ya pendengar, untuk di kesempatan siang hari ini.

Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini. Anda masih tetap bersama kami RRI Toli-Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Pastinya masih dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi, ada Emang, ada Ibu Mira yang saat ini di Panasakan, terus juga ada Pak Saban dari Kabupaten Buol, Ibu Aspia, dan juga ada Pak Rusli ya. Terima kasih Anda sudah bergabung dan tim kami masih terus mencoba menghubungi narasumber yang berkompeten untuk menjawab segala aspirasi yang Anda sampaikan ya pendengar. Dan pastinya kita juga sudah mendengarkan berbagai pandangan dan kembali menegaskan pentingnya partisipasi dalam pembangunan daerah. Setiap aspirasi memiliki nilai meskipun tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam waktu singkat ya. Menyampaikan persoalan secara jelas dan pastinya bertanggung jawab merupakan salah satu langkah awal untuk mendorong perhatian dan tindak lanjut ya. Bagi pemerintah dan pihak terkait, masukan masyarakat tentunya dapat menjadi bahan evaluasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sementara bagi masyarakat, kepedulian dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif, menjaga lingkungan, mentaati aturan, serta ikut mengawasi pembangunan dengan cara yang baik. Datang dengan cara tiba-tiba. Baik, pastinya untuk program Halo RRI di kesempatan siang hari ini kami, tim kami saat ini masih mencoba untuk menghubungi narasumber tapi belum ada jawaban, jadi mohon maaf untuk seluruh pendengar yang sudah bergabung ya, boleh Anda sampaikan kembali dalam program Halo RRI di hari Senin ya. Jangan pernah bosan-bosan untuk menyampaikan segala aspirasi yang Anda ingin sampaikan ya. Jangan cuma bercerita di luar sana, coba segala aspirasi disampaikan dalam program Halo RRI. Dan jangan pernah bosan-bosan, kami himbau untuk Anda semuanya ya. Kami masih terus coba untuk menghubungi narasumber, siapa tahu besok-besok di lain kesempatan apa yang Anda sampaikan bisa terjawab ya. Terutama ini untuk rekan kami Emang ya, yang sudah beberapa kali menyoroti mengenai barcode Pertamina ya, barcode ini pengisian Pertalite-nya ya. Mohon maaf untuk Emang, semuanya para pendengar yang lain juga belum bisa tersambung ini dengan narasumber yang berkompeten untuk menjawab segala aspirasi yang Anda sampaikan di kesempatan Halo RRI hari ini ya. Baik, dan pastinya saya Irna dan juga operator ada Rio serta tim kami pemberitaan saat ini ada rekan kami Datra juga. Mohon undur diri untuk program Halo RRI. Sekali lagi terima kasih banyak juga yang sudah menyaksikan siaran kami dalam program Halo RRI di live TikToknya RRI Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita ke informasi cek fakta. Beredar di media sosial Facebook unggahan foto dengan narasi Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, menuliskan surat wasiat untuk keluarga. Dalam foto itu, tampak SBY terbaring di ranjang rumah sakit. Selain itu, terdapat foto surat tulisan tangan dengan logo Garuda di pojok kiri atas. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, ditemukan bahwa foto-foto yang dibagikan dalam sejumlah unggahan Facebook tersebut bukan menunjukkan peristiwa terkini. Pertama, foto Presiden Prabowo Subianto menjenguk SBY di rumah sakit. Foto yang sama diunggah di laman resmi Partai Demokrat di www.demokrat.or.id pada 18 Juli 2018. Dalam foto kedua, SBY dijenguk oleh ekonom Rizal Ramli. Kunjungan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto dan diberitakan Kompas.com pada 19 Juli 2018. Kemudian dalam foto ketiga, SBY menandatangani berkas calon legislatif Partai Demokrat untuk pemilu di tahun 2019 di RSPAD Gatot Subroto pada 17 Juli 2018. Foto itu diberitakan detik.com. Selanjutnya, foto terakhir ditemukan dalam unggahan akun Facebook situs Bung Karno dalam pojok. Akun itu mengelola rumah masa kecil Bung Karno di Kediri, Jawa Timur.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya di informasi cek fakta, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada infografis tersebut tertulis Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tidak pantas. Faktanya, klaim yang menyebut bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, narasi tersebut keliru karena melintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Baik pendengar, itu dia informasi di Cek Fakta yang kami lansir dari www.komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Om Lole.
1: Kenapa Om Labus?
0: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada bau asap terus. Jangan sampai tabakaran,
1: Ini Om Labus, rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
0: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lole, musim panas ini, rawan tabakaran.
1: Oh, aman itu Om Labus. Om Labus, apa itu bau asap di rumah?
0: Oh iyo, kita selupa ini, aduh, ada mama air tadi.
1: Bukan main juga ini Om Yabu.

Baik, selamat siang pendengar. Anda masih satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli-Toli di FM 102 MHz dan AM 1377 kHz, maupun Anda yang saat ini lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan pastinya untuk di kesempatan siang hari ini pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan dengan berbagi informasi ya. Dan tahukah Anda kalau di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, menjaga kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama ya. Karena perubahan cuaca yang terkadang panas terik, kemudian hujan, serta suhu udara yang berubah-ubah itu juga dapat mempengaruhi kondisi tubuh dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan juga untuk kita semuanya. Belum lagi jika harus menghadapi dampak asap akibat kebakaran hutan lahan maupun kebakaran di lingkungan sekitar. Karena asap yang mencemari udara itu mengandung partikel berbahaya yang dapat mengganggu saluran pernapasan, memicu batuk, terus juga sesak nafas, iritasi mata, ya, hingga memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit pernapasan lainnya. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan di tengah kondisi seperti ini? Pertama, pendengar, biasakan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Anda bisa memperbanyak minum air putih, beristirahat yang cukup, serta melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kondisi tubuh Anda ya. Kedua, Anda bisa gunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel asap ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Jika kualitas udara memburuk, ya sebaiknya kurangi kegiatan di luar rumah dan tutup pintu serta jendela untuk membatasi masuknya asap ya. Gunakan penyaring udara jika tersedia. Dan yang ketiga, jangan abaikan kondisi kesehatan Anda pendengar. Jika mengalami batuk berkepanjangan, Anda mungkin sesak nafas, nyeri dada Anda, atau iritasi mata yang begitu berat, segera cari pertolongan medis. Kelompok rentan seperti anak-anak, terus juga lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit jantung atau paru-paru itu perlu mendapatkan perhatian lebih. Pendengar, menjaga kesehatan bukan hanya tentang melindungi diri sendiri ya, tetapi juga menjaga keluarga dan lingkungan sekitar. Hindari membakar sampah sembarangan, ini yang paling penting. Jangan melakukan pembakaran lahan dan segera laporkan kepada pihak berwenang jika menemukan kebakaran yang berpotensi meluas. Mari kita lebih peduli lagi terhadap kesehatan kita, memperhatikan kondisi cuaca dan kualitas udara, serta mengambil langkah pencegahan sejak dini. Sebab udara yang bersih dan tubuh yang sehat itu merupakan modal penting untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Om Lule.
1: Kenapa Om Yabul?
0: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada basap terus. Jangan sampai tabakaran,
1: Ini Om Yabul, rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
0: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lule, musim panas ini, rawan tabakaran.
1: Oh, aman itu Om Yabul. Om Yabul, apa itu basap di rumah?
0: Oh iyo, kita selupa ini, aduh, ada mama sahir tadi.
1: Bukan main juga ini Om Yabul.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
4: Ah, kamu tenang saja.
3: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
4: Pokoknya kamu tenang saja.
3: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
5: Selamat siang, ada Bapak Joni.
6: Ini suami saya, ada apa, Pak?
5: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
6: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
5: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
6: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
7: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Sambil kita nantikan untuk siaran langsung ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Babu Salam Nopi, kami hadir ke ruang dengar Anda dengan lagu religi Islami.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz AM 1377 kHz. Salam paling bahagia untuk Anda semuanya yang di kesempatan siang hari ini mendengarkan siaran kami. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Babus Salam Nopi.
1: 661.000 rupiah. Saldo sampai dengan hari ini tanggal 9 Oktober 2026 1.714.000 rupiah. Itulah keuangan kita. Kemudian saya berterima kasih kepada TPRI yang ada di samping kanan kita untuk menyebarluaskan tentang bagaimana salat Jumat di Masjid Babus Salam. Kemudian yang membawakan khutbah Jumat pada hari ini bagiannya yaitu Ustaz Abidin, tapi beliau belum ada di tempat. Kemudian Bilal Bapak Haji Usman, kemudian Imam Masjid Babus Salam. Kemudian kami undang salah satu dari anak-anak kita yang ini untuk muazin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabil taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

akbar la

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله
1: Yeah. Okay.

الحمد لله الحمد لله الذي حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير النبي أرسل الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معاشر المسلمين جماعة سيدنا جمعة رحمكم الله pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahannya nikmat yang diberikan kepada kita dan juga atas karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan juga salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat terkhusus pada diri khatib pribadi dan umumnya pada hadirin sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah hanya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa." Siapkanlah bekal kamu karena bekal yang terbaik itu adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Masyarul muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bagi kita umat Islam ada satu hari yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala. Ada satu hari yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala yang khusus di hari tersebut begitu istimewa, yaitu hari Jumat. Itulah yang disebut sebagai hari Jumat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah was'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, segerakanlah, langkahkanlah dirimu, segera ayunkan tanganmu menuju daripada rumah-rumah Allah Ta'ala. Jangan kau bersantai lagi di tokomu, jangan kau bersantai lagi dengan rokokmu, jangan kau bersantai lagi di rumahmu. Fas'au ila dzikrillah, segeralah menuju daripada panggilan Allah Ta'ala. Segera langkahkan kakimu dan ayunkan tanganmu menuju rumah Allah Ta'ala. Wa dzarul bai', seandainya kau pedagang pun, kata Allah, tinggalkanlah jual belimu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu jauh lebih baik bagimu seandainya kamu benar-benar mengetahuinya. Masyarul muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka jika kita membaca hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan keutamaan kepada orang-orang yang datang untuk datang segera melaksanakan daripada salat Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mariktasala yaumal Jum'ah, ghusalal janabah,
ثم راها فكأنما قرب بدانه ومن راها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقارة ومن راها في الساعة الثالثة فكأنما قرب قبش الأقراد ومن راها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Yang mananya barang siapa yang dia mandi pada hari Jumat lalu dia berangkat menuju daripada masjidnya Allah Ta'ala, berangkat yang paling pertama, orang yang pertama datang ke masjid, bakaan nama qarraba badana, dengan berkurban satu ekor unta. Waman roha fi sa'ati saniyah, dan orang yang kedua berangkat ke masjid, maka seolah-olah dia telah bersedekah satu ekor sapi. Dan orang yang ketiga berangkat ke masjid, maka seolah-olah dia telah bersedekah, yaitu satu ekor kambing. Dan orang yang keempat, yaitu berangkat ke masjid, maka seolah-olah dia berkurban ataupun bersedekah dengan satu butir, dengan satu ekor ayam. Dan orang yang kelima, seolah-olah dia telah berkurban ataupun berzakat ataupun bersedekah satu butir telur. Maka ketika imam sudah keluar atau khatib telah keluar, itu mengundangkan daripada khutbahnya, maka para malaikat pun hadir untuk mendengarkan daripada khutbah. Maka dalam hadis yang lain juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza kana yaumul jum'ah kana 'ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna al-awwal fal awwal fa idza jalasa al-imam tau as-suhuf wa ja'u yastami'una dzikr." Apabila hari Jumat, maka di setiap pintu, pintu-pintu masjid terdapat para malaikat yang mencatatkan daripada siapa yang hadir terlebih dahulu, maka akan ditulis terlebih dahulu. Kemudian ketika imam sudah duduk di atas mimbar, maka para malaikat tersebut menutup lembaran catatan, menutup lembaran catatan mereka dan datang untuk ikut mendengarkan daripada khutbah. Masyaallah muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang selalu melengah-lengahkan sholat Jumat, yang penting ikut sholat dengan imam, yang penting hadir sholat Jumat, ketahuilah kalau anda hadir ke masjid, setelah khatib berdiri di mimbar, setelah khatib berada di atas mimbar, maka namamu sudah tidak dituliskan oleh para malaikatnya Allah Ta'ala. Ibarat anda menghadiri musyawarah, ibarat anda menghadiri satu event yang besar, tapi tidak ada namamu, tidak dicatat nama antum di situ. Maka jemaah kaum muslimin rahimakumullah, karena itu bersegeralah datang ke masjid. Kadang-kadang tanpa ada alasan yang khusus, tanpa ada hajat yang tertentu, kita masih suka melengah-lengahkan panggilan Allah Ta'ala, padahal ada keutamaan yang besar yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Tapi karena iman lemah sebagian kaum muslimin, ketika dijanjikan Allah dan Rasulnya ganjaran akhirat, jiwanya tidak tertarik. Tapi ketika ganjarannya di dunia, dia begitu tertarik, begitu antusias. Coba kita utarakan, kalau seandainya ditukar keutamaan sholat Jumat tadi, siapa orang yang pertama datang ke masjid, maka akan diberi hadiah mobil. Apa kira-kira yang terjadi? Siapa orang yang kedua datang ke masjid, dia akan dikasih hadiah motor. Apa yang akan terjadi? Kemudian orang yang ketiga misalkan datang ke masjid, dia akan diberi hadiah sepeda. Maka kira-kira apa yang akan terjadi? Pasti orang akan berebut, pasti semua orang akan berkerumun. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan cinta dunia. Tapi ketika baginda Rasulullah SAW menjanjikan bahwa kalau kau datang ke masjid, cepat kau mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Ta'ala, sungguh hatinya tidak tertarik. Dia anggap itu hanya berita biasa saja. Kenapa? Karena masalahnya adalah iman yang ada dalam hati kita. Maka perlunya kita ini memperbaiki iman kita, menguatkan iman kita, sehingga dengan ucapan baginda Rasulullah SAW, dengan janji Allah dan janji Rasulullah SAW, kita akan tertarik. Masyaallah muslimin jemaah rahimakumullah. Maka menghadiri sholat Jumat bisa menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni daripada dosa-dosa kita. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan dalam satu hadis, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan
mukaffaratun ma bainahunna idza jtanabal kaba'ir. Salat lima waktu, yaitu salat lima waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kemudian Jumat ke Jumat berikutnya, kemudian puasa ke puasa berikutnya, adalah penghapus daripada dosa di antara seluruh waktu tersebut. Apabila dosa-dosa besar tersebut dijauhi, maka hadirin, maka kita hadir di setiap Jumat datang dengan bentuk yang sempurna, mandi, memakai pakaian yang bersih, menggunakan parfum yang harum, kemudian datang cepat ke masjid untuk melaksanakan daripada sholat Jumat. Itu bisa menjadi kafarah bagi kita. Bainahunna menjadi kafarah, menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, setelah kita kerjakan sebelumnya. Masyaallah muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Jumat kepada Jumat yang lain, bahkan disebut dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, bukan hanya diampuni dosa satu minggu, bahkan ditambah lagi dengan tiga hari. Datang sholat Jumat, kemudian datang sholat Jumat yang berikutnya, diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya sampai 10 hari. Kenapa demikian? Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Man ja'a bil hasanati falahu asru amthaliha." Inilah orang yang mengerjakan suatu kebaikan, maka Allah akan berikan pahala 10 kali lipat. Maka kaum muslimin, berjalannya kita ke masjid untuk melaksanakan daripada sholat Jumat, ada keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, ada keutamaan yang telah dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, "Man ghassala fagtasala wa ghada wabtakara padana wansata walam yalgo kana lahu bikulli khutwatin kajri sanatin siyamiha wa qiyamiha." Barang siapa yang mandi dan membuat orang lain mandi, berangkat awal di awal waktu, mendekat kepada imam, mendengarkan daripada khutbah dengan tenang dan tidak berbuat sia-sia, maka baginya pada setiap langkah kaki yang diayunkannya dinilai setara dengan pahala setahun puasa dan sholat malam. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Begitu banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah sholat Jumat ini. Maka apabila kamu masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, usahakan mengisi daripada sof-sof yang paling pertama. Ada sebagian yang mencari dinding, ada sebagian yang mencari tiang, macam-macam alasan tidak mau mengisi sof yang pertama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamu annasu ma fil dida wa safil awal, tsumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastaham." Seandainya manusia mengetahui apa kandungan pahala yang ada di dalam azan dan sop pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara diundi, niscaya mereka semua akan mengundinya. Kenapa? Karena begitulah besar ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk umat manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita semua, sehingga kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa rafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayat wa dzikril hakim. Tawallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allah masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqullah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah, ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Tadi Irna sudah putarkan lagu Hati Yang Terluka untuk Anda semuanya ya. Salam paling bahagia untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mohon maaf ya untuk program Zona Musik Indonesia, kayaknya ini cuman beberapa penelpon ya, karena jadi sempat lama ya untuk durasi waktunya. Jadi kami mohon maaf untuk Anda semuanya. Selamat siang yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong semuanya. Baik, untuk di kesempatan siang hari ini pendengar, silakan beruntunglah yang bisa bergabung. Anda bisa masuk di via telepon 0853-43-831230 atau di 0821-9483-0965. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
1: Zona Musik Indonesia, Ade Irna.
0: Iya, halo, dengan siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Fatimah Jogong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fatimah, mohon maaf ya. Ini ya, agak sedikit lambat ini, kita sudah di menit terakhir ini. Lagu dari Mbak Fatima apa ini?
1: Lagunya ini Cardilla, Mama Aku Ingin Pulang.
0: Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
1: Ada Gaby Hamsa di Kampung Buol, Marna, ada Pak Salman, Bunda Aja Eli, Mas Yara, Winarto Pak Haroi, ada Pak Arifin di sekretariat ya bersama istrinya, ada Bunda Ama dan sama-sama tanpa terkecuali ada Irna. Ada Irna siap bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatimah sudah ikutan bergabung bersama kami ya. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
2: Zona Musik Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Eli.
0: Ibu Eli, baik Ibu Eli, langsung saja ini mudah-mudahan masih cukup ya. Lagu yang mana ini Ibu Eli?
2: Mudah-mudahan masih terputar cincin kenangan.
0: Oke, baik, silakan lanjut menyapa dulu.
2: Dari Nur Afni Ustadz ya. Kirim buat semua pendengar tempat terkecil di mana saja berada. Untuk Mbak Irna, selamat bertugas sehat bersama keluarga. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah bergabung. Satu penelpon lagi ya. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
3: Selamat siang Zona Musik Indonesia Mbak Irna.
0: Selamat siang kembali. Halo Bung Delvi.
3: Betul sekali.
0: Apa kabar Bung Delvi?
3: Kabar baik, sehatin Mbak Irna.
0: Alhamdulillah.
3: Lagi istirahat, dengar-dengar program.
0: Lagi istirahat, oke. Lagunya ikutan ya Bung Delvi.
3: Iya, yang penting sudah pemasuk Mbak Irna.
0: Oke, baik, silakan lanjut menyapa dulu.
3: Menyapa buat semua-semua yang sudah masuk tadi ada Rianti, ada Mbak Celi, Mbak Eli di Wakatan sana, Mbak Ama, dan semua-semua lah masih ada di tenda. Ucapannya selamat siang semuanya, mohon maaf ini dalam keadaan sehat, mau mendengarkan terus aku bersama Mbak Irna. Mbak Irna selamat bertugas, sukses terus sampai di ujung acara, sehat bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Ya. Oke, terima kasih Mbak Irna, selamat siang, Zona Musik Indonesia.
0: Terima kasih kembali Bung Delvi, sehat selalu bersama keluarga ya. Dan pendengar mohon maaf, jadi untuk program Zona Musik kami tidak bisa lama-lama ya. Kita lanjutkan kebersamaan untuk hadirkan lagu yang direkuis di kesempatan siang hari ini ya. Yang belum bergabung nanti Anda bisa coba kembali dalam program Rodangdut sebentar ya di pukul 14 lebih 30 menit waktu.

ada untuk Zona Musik Indonesia. Kami tuntaskan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi, Mbak Fatima, terus juga ada Ibu Eli serta ada Bung Delvi ya, sudah bergabung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapa dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you. Kumaon.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

sepatutnya bangga dan turut melestarikan kebudayaan Indonesia. Pendengar kesenian dari kulit kerbau yang berasal dari Jawa adalah salah satu jutaan kesenian budaya di Indonesia yang paling terkenal. Banyak turis mancanegara yang datang ke Indonesia untuk belajar tentang wayang. Dalam pertunjukan wayang selalu mempunyai simbol dan makna filosofis. Pertunjukan wayang telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November di tahun 2003 sebagai kekayaan kebudayaan yang mengagungkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Ada juga pendengar angklung, kebudayaan Indonesia yang mendunia. Alat musik bernada ganda ini berasal dari Jawa Barat. Bahan dasar yang digunakan dalam alat musik ini juga adalah bambu. Pendengar, angklung dimainkan dengan cara digetarkan, sehingga pipa-pipa bambu akan bergetar dan menghasilkan nada tertentu. Selain fungsi sebagai alat musik, angklung juga berfungsi sebagai salah satu alat dalam upacara adat untuk mengundang Dewi Sri atau Dewi Kemakmuran untuk turun ke bumi dan memberikan kesuburan pada padi. Angklung dinobatkan sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia oleh UNESCO pada bulan November di tahun 2010 dan telah menjadi salah satu budaya asli Indonesia yang mendunia. Tahukah Anda pendengar, ada juga keris. Jadi keris ini adalah senjata tajam golongan belati dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Indonesia bagian barat dan tengah. Bentuknya yang khas dan mudah dibedakan dari senjata lainnya karena tidak simetris dari bagian pangkal ke bagian ujungnya. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel sekaligus pelengkap sesaji dalam upacara adat. Dan dalam budaya Jawa pendengar, keris sering dikaitkan dengan hal mistik dan memiliki kekuatan tersendiri. Pendengar, nanti sebentar Irna lanjut untuk informasinya. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi, Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita lanjutkan ke informasi kebudayaan Indonesia yang mendunia. Selanjutnya, siapa yang tidak kenal kebudayaan asli Indonesia? Setiap orang Indonesia pasti memiliki dan pernah memakai yang namanya batik, baik corak tradisional maupun dengan corak modern. Batik adalah kain bergambar yang memiliki proses pembuatan khusus, yaitu menorehkan malam atau lilin tradisional menggunakan cutting di atas kain yang sebelum kemudian melewati proses pewarnaan yang juga alami. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki motif atau corak batik khas dan masing-masing memiliki filosofi. Baik tentunya untuk mendapatkan penghargaan dari UNESCO pada tanggal 2 Oktober di 2009 ya pendengar, batik sebagai warisan budaya lisan dan juga non-bendawi manusia. Pendengar, selanjutnya ada Tari Saman. Tari Saman ialah ikon kebanggaan sekaligus kebudayaan Indonesia dari Provinsi Aceh. Tarian ini berasal dari suku Gayo dan telah dikenal oleh dunia. Hampir di setiap sekolah di Indonesia memiliki kegiatan Tari Saman dan diikut sertakan dalam perlombaan nasional. Tari Saman termasuk salah satu tarian yang unik karena hanya menampilkan gerak tepuk tangan, anggota tubuh bagian atas dan lutut, namun bisa menciptakan gerakan yang mempesona. Kunci tarian ini pendengar terletak pada kekompakan gerakan para penari, di mana mereka harus bergerak serentak mengikuti irama musik dengan tempo yang cepat. Selanjutnya pendengar ada tari kecak. Tercipta dari perpaduan seni, budaya, dan kisah mistis. Tari kecak adalah salah satu tarian yang paling populer bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Keunikan tari kecak ialah hanya dengan melantunkan suara cak-cak-cak secara tegas dan berulang hingga memiliki irama. Dan dengan gerakan tangan para penari yang kompak, lama-kelamaan Anda akan merasa terhipnotis. Pada saat tarian sedang berlangsung, Anda akan disuguhkan pertunjukan teater singkat tentang cerita Ramah dan juga Sinta.

Ada juga tari Reog Ponorogo pendengar, dan ada juga tari pendet, serta ada seni kebudayaan Indonesia lain yang populer di panggung dunia adalah gamelan. Gamelan sendiri merupakan musik ansambel tradisional Jawa, Sunda, dan Bali di Indonesia yang memiliki tangga nada pentatonis dalam sistem tangga nada atau laras slendro dan juga pelog. Ada banyak instrumen untuk melengkapi ansambel gamelan, mulai dari gangsa, gedar, bonang, gong, saron, gambang, dan juga seruling. Baik pendengar, itulah beberapa kebudayaan Indonesia yang sudah mendunia. Di era modern seperti ini, kebudayaan asli Indonesia itu sudah semakin tergerus oleh budaya asing. Semoga generasi kita dan seterusnya bisa terus menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda. Di siang hari ini masih setia mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada untuk informasi mengenai budaya di siang hari ini kami tuntaskan dulu sampai di sini. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Itu dampak itu akan meningkat kasus ISPA, infeksi saluran pernafasan, terus pneumonia. Pneumonia itu dia dampaknya ke bayi-balita.
2: Sementara belum mati, jadi harus menunggu dari datang dari BMKG, dari lingkungan hidup, dari semua yang terkait, termasuk dari dinas kesehatan. Untuk sementara ini kan skala untuk menentukan ini kondisi asap yang terkait dengan partikel-partikel yang sebenarnya.
3: Tantangan yang dihadapi guru di era digital khususnya di Kabupaten Toli-Toli yaitu terkait infrastruktur dan aksesibilitas atau port dan listrik. Kami ada 10 sekolah yang berada di daerah kepulauan dan 6 berada di daerah sangat tertinggal.
0: Pendengar, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya pembangunan jalan layang atau jembatan menjadi salah satu alternatif mengatasi jalan rusak dengan maksud kami depan Lapas Leok atau arah ke kantor Bupati Buol yang selalu amblas saat telah diperbaiki. Serta diakhiri wawancara mengenai Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental serta mendorong adanya perhatian dan pendampingan bagi mereka yang membutuhkan. Baik, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Irna. Kita awali dengan informasi yang pertama, dampak kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Buol belakangan ini kian mengkhawatirkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan gangguan kesehatan lainnya. Dari Kabupaten Buol, Renaldi Arifin melaporkan.
4: Astuti AB Umar, penanggung jawab program ISPA Dinas Kesehatan Kabupaten Buol mengungkapkan fenomena kabut asap ini erat kaitannya dengan kemunculan hotspot atau titik panas akibat kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Buol. Dampak dari musim kemarau panjang serta maraknya karhutlah dalam 2 bulan terakhir menunjukkan lonjakan kasus yang signifikan. Jika sebelumnya target pengendalian kasus ISPA di Kabupaten Buol ditetapkan sebesar 50%, data hingga September lalu menunjukkan angka kenaikan kasus yang telah menembus lebih dari 100%.
1: Itu dampak itu akan meningkat kasus ISPA, infeksi saluran pernafasan, terus pneumonia. Pneumonia itu dia dampaknya ke bayi-balita, ya. Anak bayi-balita, dan itu berisiko sekali untuk penanganan masalah kasus pneumonia terhadap waspada kabut asap yang terjadi pada saat sekarang ini. Dan untuk yang ketiga yaitu iritasi terhadap mata, hidung, dan kulit. Terus yang berikutnya itu gangguan pernapasan asma, bronkitis, iritasi paru. Dan yang berikut memperburuk penyakit jantung dan pembuluh darah.
4: Guna menekan lonjakan kasus dan melindungi masyarakat dari dampak buruk kabut asap, Dinas Kesehatan Kabupaten Buol mengimbau masyarakat untuk senantiasa menerapkan langkah-langkah pencegahan secara disiplin. Warga diimbau wajib menggunakan masker, terutama jenis N95 atau yang setara saat beraktivitas di luar rumah, membatasi kegiatan di luar ruangan, serta memperbanyak konsumsi air putih guna menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, masyarakat juga diharapkan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, memanfaatkan penyaring udara jika ada, dan segera memeriksa akan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala gangguan pernapasan.
1: Oh, kalau untuk himbauan itu kita menjaga bersama lingkungan ini agar masyarakat Kabupaten Buol hidup bersih dan bebas dari waspada asap. Kalau itu tak sudah harus wajib bagi masyarakat untuk memakai masker.
4: Selain itu, sebagai langkah penanganan jangka panjang khususnya pada kelompok paling rentan, pemerintah daerah terus mendorong program pemberian vaksinasi pneumococcal conjugate vaksin atau PVC bagi bayi dan balita untuk mencegah resiko infeksi pneumonia. Masyarakat diimbau untuk terus bekerja sama serta peka dalam menjaga kebersihan lingkungan agar Kabupaten Buol dapat segera terbebas dari ancaman bahaya kabut asap.
0: Meski kabut asap terpantau melanda Kabupaten Toli-Toli sejak 2 pekan terakhir dan berdampak pada kesehatan, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli belum berencana melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ seperti yang pernah dilaksanakan pada musim COVID-19 sebelumnya. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
5: Saudara, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak 2 pekan terakhir, meski berdampak signifikan terhadap kesehatan, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli belum berencana melaksanakan pembelajaran jarak jauh PJJ seperti yang pernah dilaksanakan sebelumnya pada musim COVID-19. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Zikron, saat diwawancara RRI mengungkapkan untuk meliburkan siswa terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah pertama yang ada di daerah ini. Di tengah kabut asap melanda Toli-Toli, memiliki prosedur serta harus memiliki data valid dari BMKG serta Dinas Lingkungan Hidup yang lebih awal harus dirapatkan bersama instansi terkait persoalan tersebut sebab ada indeks tingkat suhu atau udara yang layak terhirup oleh masyarakat berdasarkan hasil yang dikeluarkan instansi terkait yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
2: Sementara belum mat, jadi harus menunggu dari data dari BMKG, dari Lingkungan Hidup, dari semua yang terkait termasuk dari Dinas Kesehatan. Untuk sementara ini kan skala untuk menentukan ini kondisi asap ini yang terkait dengan partikel-partikel ini sebenarnya terkait dengan partikel itu ada tahapannya, misalkan ringan, sedang, berat. Kita mungkin masih di posisi ringan, tapi karena sudah berkabut begini, sudah bahasa begini.
5: Menurutnya, mengantisipasi hal yang tidak diinginkan bersama terkait dampak kabut asap tersebut, sejumlah hal perlu dilakukan, diantaranya mengurangi aktivitas di luar sekolah dan berada di dalam kelas, serta menggunakan masker.
2: Seperti itu, langkah-langkah yang bisa dilakukan. Tetapi kalau untuk meliburkan, libur misalkan untuk pembelajaran jarak jauh, PJJ, itu harus melalui mekanisme, harus melalui SOP-nya gitu ya. Nggak bisa secara asal-asalan kita libur karena kabut, kemudian kita libur. Seperti itu.
5: Untuk itu dirinya berharap meski sekolah tidak liburkan dalam rangka adanya kabut asap, namun diharapkan siswa menggunakan masker agar terhindar dari paparan kabut asap yang melanda Toli-Toli saat ini.
0: Penerapan teknologi digital dalam pembelajaran masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di sekolah-sekolah wilayah kepulauan dan daerah terpencil di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Setiadi melaporkan.
6: Saudara, keterbatasan jaringan internet dan akses listrik menjadi kendala dalam mendukung proses belajar mengajar berbasis teknologi. Meski demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan belajar yang lebih interaktif dan berkualitas. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, Sukarni, mengatakan saat ini terdapat 10 sekolah yang berada di wilayah kepulauan dan 6 sekolah di daerah sangat tertinggal atau terpencil. Sekolah-sekolah tersebut masih menghadapi keterbatasan infrastruktur terutama pemerataan jaringan internet dan ketersediaan listrik dari PLN. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru dalam menerapkan pembelajaran digital secara optimal. Meskipun telah tersedia sejumlah bantuan pendukung seperti panel surya dan papan interaktif digital, pemanfaatannya masih perlu disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing sekolah.
3: Tantangan yang dihadapi guru di era digital khususnya di Kabupaten Toli-Toli yaitu terkait infrastruktur dan aksesibilitas atau pot dan listrik. Kami ada 10 sekolah yang berada di daerah kepulauan dan 6 berada di daerah sangat tertinggal atau terpencil. Masih terdapat kendala sinyal internet yang belum merata serta keterbatasannya PDA listrik. Adapun bantuan aksi dan panel surya sekalipun belum memadai untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis digital secara penuh, tetapi setidaknya sudah memberikan pengalaman terhadap guru dan peserta didik dalam pembelajaran berbasis digital.
6: Selain keterbatasan infrastruktur, perbedaan kemampuan guru dalam beradaptasi dengan teknologi juga menjadi perhatian. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli memperkuat pelatihan dan pendampingan melalui kelompok kerja guru atau KKG, musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, serta komunitas pelajar. Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika serta pihak terkait juga terus didorong untuk memperluas akses jaringan internet, terutama bagi sekolah-sekolah yang belum terjangkau layanan secara memadai.
3: Nah, kami ini sangat bersyukur dengan pemerintah pusat yang sudah memberikan bantuan papan PID. Papan PID ini bisa digunakan secara online dan offline. Kalau dia secara offline, dia bisa menggunakan hard disk dan laptop. Kemudian yang kedua, kemampuan adaptasi teknologi antar guru. Biasanya guru yang senior itu membutuhkan pendampingan khusus dari guru yang lebih muda.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli berharap melalui penguatan kompetensi guru, pemanfaatan perangkat digital serta perluasan jaringan internet dan akses listrik, kesenjangan teknologi pendidikan antara sekolah di perkotaan dan wilayah terpencil dapat terus dikurangi. Dengan demikian, keterbatasan geografis tidak menjadi penghalang bagi peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Moutong dalam Warta Berita Daerah.
0: Selanjutnya pendengar, pembangunan jalan layang atau jembatan menjadi salah satu alternatif mengatasi jalan rusak depan Lapas Leok atau arah ke kantor Bupati Buol yang selalu amblas saat telah diperbaiki. Sardono melaporkan.
8: Kondisi jalan Batalipu ke arah kantor Bupati Buol, tepatnya depan Lapas Kelas 3 Leok yang rusak dikeluhkan masyarakat. Rusli, warga Buol, menyebut kondisi ruas jalan yang rusak dan belum teraspal dengan panjang kurang lebih 20 meter mengganggu kenyamanan pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang melintas, serta rawan kecelakaan utamanya pengendara roda 2 saat menurun dari arah kantor Bupati karena jalanan berbatu dan berpasir. Kondisi tersebut harusnya segera diperbaiki, mengingat ruas jalan ini sangat vital menuju ke arah kantor Bupati yang setiap saat dilalui para pejabat daerah dan luar daerah serta masyarakat umum.
9: Jalan yang sepotong itu di muka Polres, di muka Polres menurun dari kantor daerah itu luar biasa kerusakannya itu. Apa kira-kira penyebabnya itu sehingga jalan tersebut itu tidak diperbaiki hingga sampai sekarang? Itu sudah cukup lama, Pak. Sudah tahunan itu jalan sana itu belum pernah juga diperbaiki.
8: Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buol, Darsat ST mengatakan untuk ruas jalan Batalipu ke arah kantor Bupati tepatnya depan Lapas Kelas 3 Leok yang amblas atau rusak, sebelumnya telah dua kali dilakukan pengaspalan atau diperbaiki, namun tidak bertahan lama karena saat hujan atau ada gempa, jalanan kembali amblas, sehingga solusi yang coba ditempuh dengan konstruksi jalan layang atau jembatan.
10: Kita sudah berpikir bahwa mungkin ini akan kita bikin sama dengan jembatan, karena setiap ini diperbaiki, ini tanahnya turun. Ini satu jalur dengan samping kantor bupati. Kantor bupati sebelah kiri itu selalu turun kalau hujan deras, apalagi gempa. Nah, sekarang itu mungkin selisih sekitar 1,5 sampai 1 meter dari tanah dasarnya. Kemudian ini menyeberang ke lembaga. Di lembaga sekarang itu posisi itu tanahnya turun itu sekitar 1 meter. Kalau kita lihat di halaman lembaga itu sekitar 1 meter turun. Nah, ini juga jalurnya semua turun ke jalan ini. Nah, ini mungkin rencana kami ke depan untuk penanganan jalan yang kurang lebih 20 meter di depan lembaga ini mungkin kita tarangi sama dengan jembatan karena sudah berapa kali kita buat ini tetap dia turun.
8: Darsat berharap masyarakat tetap berhati-hati saat melintas dan bersabar untuk penanganan ruas jalan Batalipu, tepatnya di depan Lapas Kelas 3 Leok yang rusak atau belum teraspal saat ini dengan melihat kondisi sekitar yang tanahnya rawan amblas sehingga perlu penanganan ekstra.
0: Pendengar, malam puncak sekaligus penutupan Gekraf Buol Creative Fest 2026 berlangsung meriah di Kabupaten Buol, Kamis malam 8 Oktober 2026. Rangkaian kegiatan yang diisi dengan Kids Fashion Show dan juga lomba penyanyi itu mendapat sambutan antusias dari masyarakat serta pelaku UMKM. Laporan dari Alfiansa.
11: Malam puncak sekaligus penutupan Gekraf Buol Creative Fest pada Kamis malam 8 Oktober 2026 berlangsung meriah. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut perayaan hari ulang tahun Kabupaten Buol itu menghadirkan sejumlah rangkaian acara, diantaranya Kid Fashion Show dan lomba menyanyi yang mendapat antusiasme masyarakat. Sekretaris DPC Gekraf Buol Zulkifli Hasan mengatakan seluruh rangkaian kegiatan sejak hari pertama pembukaan berjalan lancar. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat menjadi salah satu indikator positif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain pengunjung, para pelaku usaha yang mengisi booth selama kegiatan juga menunjukkan antusiasme yang tinggi. Zulkifli berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar pada masa mendatang, sehingga memberikan ruang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk mempromosikan produk mereka sekaligus memperluas pasar.
12: Ya, jadi kegiatan ini alhamdulillah telah terlaksana selama 8 hari. dan malam hari ini merupakan malam puncak kegiatan ini. Dan insya Allah kami melihat bahwa animo masyarakat Kabupaten Buol maupun animo daripada pedagang UMKM yang ada di but-but di sekitaran alun-alun ini mengharapkan kegiatan ini berlangsung kembali. Iya, harapannya ke depan untuk kegiatan ini mendapatkan support dari pemerintah Kabupaten Buol, juga dari masyarakat Kabupaten Buol, agar kiranya kegiatan ini bisa berlangsung secara kontinu. Kami berharap bahwa putaran uang di Gekrab Space Kabupaten Buol ini dapat menjadikan UMKM-UMKM yang ada di Kabupaten Buol naik kelas.
11: Dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan juga datang dari Gekraps Toli-Toli. Koordinator Organisasi Kaderisasi dan Keagamaan Gekraps Toli-Toli menyampaikan apresiasi terhadap Gekraps Buol yang menggagas kegiatan tersebut. Ia menyebut Buol Creative Fest mampu menarik perhatian masyarakat, termasuk pengunjung yang datang dari Kabupaten Toli-Toli. Gekraps Toli-Toli turut memberikan dukungan sebagai bentuk kolaborasi antar daerah dalam mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif. Menurutnya, kehadiran seperti Buol Creative Fest memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sekali sekaligus membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM.
13: Salam ekonomi kreatif. Baik, saya melihat situasi kegiatan yang dilakukan oleh Gekrab Buol, yaitu kuliner, untuk dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Buol itu sangat meriah dihadiri oleh pengunjung-pengunjung dari sekitar Kabupaten Buol, dan ada juga beberapa pengunjung dari Kabupaten Toli-Toli yang hadir untuk memeriahkan kegiatan ini. Harapan ke depan untuk kami terus dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti begini, karena sangat berguna bagi masyarakat, contohnya dalam hiburan-hiburan. Ya, perputaran ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Buol dengan adanya kegiatan tersebut.
11: Dengan berakhirnya malam puncak, rangkaian Gekraps Buol Creative Fest resmi ditutup. Para penyelenggara berharap semangat kolaborasi dan kreativitas yang terbangun selama kegiatan dapat terus berlanjut melalui berbagai kegiatan serupa yang hadir di tengah masyarakat.
0: Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Toli-Toli mengakui saat ini pihaknya masih terkendala dengan sarana dan juga prasarana, khususnya alat panah yang terbilang mahal, sehingga pelatihan masih mengandalkan alat panah yang tersedia sebanyak 5 buah. Laporan Datra Hasan.
14: Sekretaris Persatuan Panahan Indonesia Perpani Toli-Toli, Istiqlal, mengakui saat ini pihaknya masih terkendala dengan sarana dan prasarana, khususnya alat panah yang terbilang mahal. Sebab saat ini Perpani Toli-Toli hanya memiliki 5 unit alat panah yang digunakan dalam pelatihan rutin dalam setiap kali pelatihan. Dikatakan jumlah anggota Perpani yang aktif saat ini hanya berjumlah 6 orang dan baru terdapat 2 klub panahan yang bernaung di bawah Perpani Toli-Toli. Dengan kondisi ini, Perpani berharap seluruh anak muda di Toli-Toli dapat bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan panahan. Selain itu, pemerintah daerah dapat juga memberikan perhatian penuh bagi pengembangan panahan modern di Toli-Toli, sehingga peningkatan bakat dan kemampuan para atlet muda dapat bersaing di ajang lokal, regional, bahkan internasional.
15: Banyak kendala, tapi dengan sendirinya kami berusaha, terutama dalam hal menyediakan peralatan, karena yang menjadi kendala khususnya di Toli-Toli memang peralatan yang luar biasa lah harganya. Jadi kami dari Perpani berusaha untuk menyiapkan alat-alat anak-anak yang ikut olahraga panahan.
14: Ditambahkan, olahraga panahan tidak hanya membutuhkan peralatan yang memadai, tetapi juga dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan atlet.
15: Penggunaan alatnya itu bisa saja umum, siapa saja yang mau ikut pelatihan silakan, ya kan, kita siapkan untuk menggunakan alat itu. Kemudian alat yang kita gunakan sekarang ini bersekit ada 5 alat yang ada sama kita.
14: Istiqlal mengajak generasi muda untuk tidak ragu bergabung dalam klub panahan dan berlatih dengan tekun, sehingga diharapkan kedepannya Toli-Toli dapat melahirkan atlet yang berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah olahraga panahan.
0: Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental serta mendorong adanya perhatian dan pendampingan bagi mereka yang membutuhkan. Lantas, bagaimana Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli memaknai peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Dan seperti apa peran Dinas Kesehatan dalam memberikan pendampingan serta pelayanan terkait kesehatan mental kepada masyarakat? Berikut wawancara reporter RRI Martina Musadi bersama Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Faisal.
16: Ya baik, terima kasih Bapak Kepala Bidang P2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Faisal. Ini terkait dengan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia yang akan diperingati pada 10 Oktober 2026 mendatang. Nah, bagaimana Bapak memaknai peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini? Silakan.
17: Kalau kita bicara kesehatan mental itu kan sebenarnya ada tingkatannya, mulai dari stres ringan, stres sedang, berat, depresi, hingga mungkin ada yang dikatakan dengan orang dengan gangguan jiwa berat. Terkait itu, kalau kita dinas kesehatan itu sebenarnya hal-hal yang menjadi poin concern kita yaitu terkait masalah pencegahan dan penanggulangannya. Terkait kalau kita bicara pencegahannya, kita itu berupaya melakukan melalui puskesmas ya, kita itu berupaya melakukan deteksi dini melalui screening-screening kesehatan. Nah, sekarang itu kegiatan tersebut itu sudah mulai dikembangkan oleh puskesmas, di mana puskesmas ini turun ke lapangan, misalnya ke lokus-lokus tertentu, misalnya ke sekolah-sekolah. Target pertama kita sekarang sekolah, mereka melakukan screening, melakukan deteksi dini terkait memang biasa kondisi-kondisi mental para siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Bukan berarti maksudnya kita bicara gangguan jiwa ya, tidak. Cuma memang pada tahap awal kan kita ingin tahu, ingin melihat kondisi mental anak-anak kita ini, seperti misalnya apakah misalnya dalam kondisi stres atau apa terkait masalah.
16: Ada ciri-cirinya begitu Pak ya?
17: Ada ciri-cirinya. Memang ada, memang dia punya alat ukur untuk memastikan hal-hal tersebut. Apa tujuannya? Dengan harapan ketika teman-teman di pelayanan puskesmas itu sudah melakukan kegiatan tersebut, kita bisa lihat, kita bisa sampaikan ke sekolah berdasarkan hasil kunjungan kita, penilaian kita bahwa kondisinya seperti ini, dan tentu ada langkah-langkah yang akan diambil oleh misalnya pihak terkait misalnya sekolah, bagaimana kita bisa meminimalisir kondisi-kondisi tersebut. Karena memang secara umum hal-hal yang terkait masalah stres itu kan biasa terkait dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, kemudian seperti yang kita sampaikan tadi, kalau terkait dengan ODGJ berat yang ada di jalan, kalau kami kan berbicara dengan dari aspek kesehatan, karena persoalan ODGJ yang sekarang ada di jalan ini memang ranahnya itu
16: dinas sosial.
17: Dinas sosial, betul, dinas sosial. Namun dalam hal itu kami dinas kesehatan melalui puskesmas dan rumah sakit ketika dimintai untuk mendampingi atau melakukan pelayanan pasti kami akan menemani. Cuma memang terkadang ada hal-hal tertentu yang menjadi hambatan untuk melakukan pengobatan kepada ODGJ yang ada di jalan. Contohnya mungkin karena memang kalau kita bicara pengobatan ODGJ itu agak rumit, toh, karena memang yang paling pertama harus kita pastikan itu adalah salah satunya ada enggak keluarganya. Nah, karena tentu yang akan mendampingi, memberikan obat apa segala macam adalah keluarganya.
16: Momentum Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mungkin apa yang menjadi catatan atau target dari Dinas Kesehatan ke depannya nih?
17: Ya, kalau yang menjadi konsen kami dalam rangka Hari Kesehatan Mental Dunia ini, kami itu punya harapan. Kami ingin terus meningkatkan kegiatan deteksi dini. Karena kami ingin terus memperluas deteksi dini ini dengan harapan kita bisa menjaga kualitas atau kesehatan mental masyarakat kita. Mungkin seperti itu yang ingin kami. Kami ingin memperluas, memperbanyak kegiatan screening. Dan di sisi lain tentunya kami ingin juga memaksimalkan pelayanan yang ada terkait masalah ODGJ. Karena kalau terkait pelayanan kan, kalau dulu kita punya pasien ingin berobat itu harus dirujuk di Palu. Nah, sekarang alhamdulillah di rumah sakitnya kita, Rumah Sakit Umum Makopiri, itu sudah kita punya ahli, dokter ahli spesialis kejiwaan. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin berobat sudah bisa langsung dilayani di Rumah Sakit Umum Makopiri. Seperti itu.
16: Iya, baik, terima kasih Bapak Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli.

Pendengar, demikian informasi dalam Warta Berita Daerah siang ini. Kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan di Toli-Toli siang ini. Dan Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Serta jangan lupa follow akun media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator ada Ika serta Rio mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Senang dangdutan, senang joget. Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini saya Andi Nur Samsu hadir kembali menemani Anda di program kesayangan Anda di acara Pro Dandut, Dandut adalah kita. Dan seperti biasa tentu Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0853 4383 1230. Bagi Anda yang tentunya ingin ikut meramaikan kebersamaan kita di kesempatan kali ini sambil Anda menjumpai rekan-rekan Anda atau orang yang spesial, ya silakan di 0853 4383 1230. Dan sudah ada yang bergabung, langsung saja kita

0: mat kapur oi mai mat pesek mat pesek tidak nak tidak masuk.
1: Okey. Mau dengar lagu apa?
0: Lagunya Eri Susan.
1: Eri Susan, yang mana?
0: Muara Kasih Bunda.
1: Muara Kasih Bunda. Nah, belum je kok jadi bunda.
0: Diingat bunda tak?
1: Ah, jangan aku bilang-bilang. Marah.
0: Sudah jadi bunda, saya bunda anu, bunda kucing.
1: Eri Susan, Muara Kasih Bunda.
0: Kasih Bunda.
1: Kirim buat?
0: Buat Bunda Ama, Fatima.
1: Buat bunda-bunda.
0: Lois, Haji Eli.
1: Oh, Lois Inato. Bunda juga. Ya. Lois termasuk bunda.
0: Kan jangan kalau tidak disapa.
1: Oke.
0: Ada Pak Masyara, ada Roy.
1: Oke.
0: Ada Ahmad Gunawan, Adin, Badrun, yang ada di Buol, ada Pak Irhan, Pak Tamrin, semua pendengar Prodandut di Buol, depannya Mat Sian, buat Bung Ancu, semoga sehat selalu, bersama keluarga di rumah, sebuat dulu temanku.
1: Apa temanmu? Apa kamu bilang?
0: Semoga sehat selalu.
1: Okay.
0: Kalau dia dengar, makasih banget cu.
1: Oke, kalau dia dengar, oke. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gebi telah mengawali kebersamaan kita di kesempatan kali ini di acara Pro Dandut. Dan siapa lagi di belakangnya Gebi? Halo, Assalamualaikum Pro Dandut.
2: Halo, Assalamualaikum Bung Ancu. Dandut adalah kita.
1: Hai, terlambat Ki.
2: Waduh.
1: Di duluan lagi sama Gebi.
2: Iya, itu Gebi.
1: Dia jaga.
2: Memang itu Gebi tuh.
1: Kenapa dia?
2: Dia jaga memang daripada dia bilang geriting tangan.
1: Oke, Fatima.
2: Bukan, siapa? Bunda Rahma Dilakata.
1: Oh, Bunda Rahma.
2: Iya.
1: Oh, Bunda. Oke, Bunda Rahma Dilakata. Ya. Oke, Bunda.
2: Lagunya siapa? Nur Halima.
1: Yang
2: Berdayung Cinta. Berdayung Cinta.
1: Berarti bercinta di
2: duet. Iya.
1: Berdayung Cinta ada Dahlia bersama Imam S. Arifin
2: dengan Nur Halima. Imam S. Arifin bersama Nur Halima.
1: Oke, yang tersedia kayaknya Dahlia bersama Imam S. Arifin.
2: Oh iya, boleh juga Bung Ancu.
1: Oke. Kayaknya ini main anu pacaran di Kuala atau di sungai atau di laut ini?
2: Di Kuala kayaknya Bung Ancu. Ya, menyapu dulu.
1: Oke.
2: Ada di toli-toli, ada Bunda Ama, semoga sehat selalu, semoga lekas sembuh tangannya. Ada di Haji Eli di sana, semoga sehat selalu. Ada Fatima, ada Hamza, Rusdin, Nur Iman. Ada juga Gebi bersama Kak Pasyara di tenda sana. Pergi motong, ada Bintang Pertama di sana, semoga selalu bersama keluarga, dari Buol, Pak Tamrin Timun bersama kawan-kawan, semoga sehat selalu. Dan buat Bung Ancu, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Bung Ancu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada Bunda Rahma. Siapa lagi di belakangnya Bunda Rahma? Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan?
3: Putri Lemba.
1: Putri Lemba, oke. Putri Lemba.
3: Kenapa?
1: Mau jumpai siapa Putri Lemba?
3: Mau jumpai lagu dulu.
1: Oh. Oke.
3: Halo La Drakel remix apa namanya? Bagaikan

0: garam dibuang ke laut.
1: Bagaikan
0: garam dibuang ke laut.
1: Bagaikan garam dibuang ke laut. Oke, okay. Dicari dulu. Oke, okay. Kenapa Irna ini lompat-lompat? Bagaikan garam dibuang ke laut.
0: Lola Draga tapi dia remik, dangdut remik.
1: Oke, okay, nanti coba dicari dulu ya.
0: Cari sampai dapat, itu pekerjaan PR Anda.
1: Mata ini.
0: Cuma murid ya, PR. Harus guru juga ada PR. Oke, okay, menyapa dulu.
1: Oke, okay, silakan lanjut.
0: Saya sudah menyapa tadi, terima kasih sapaannya. Dan teman-teman yang ada di gua semua tanpa terkecuali. Buat Mbak Im yang ada di gua sama Mbak Yati dan semua orang yang di studio, semoga semua dalam keadaan sehat. Terutama ada Maya di Gorontalo, sampai pulang saya Maya tidak ketemu kau. Ayo masuk, ada penyiar yang hebat di sini.
1: Hai Maya.
0: Oh Maya, dia lakukan namaku Maya, namamu Maya. Kamu tak ada Maya. Nah, oke nih, ada Pak Salma, lupa ada Bapak ya. Ya pokoknya semua tanpa terkecuali, semoga semua dalam keadaan sehat. Buat Tuhanku, selamat bertugas, sehat selalu bersama bocil-bocil ada di rumah.
1: Ah, ini bocil ada Mbak Iko ini.
0: Ada Iko nih, halo bocil, ke rumah dulu bocil. Malam ke rumah bocil ya. Oke. Semoga bocil-bocil sehat selalu. Oke,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Bunda Rama. Assalamualaikum, Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Di ubur-ubur ikan lele.
1: Aha.
2: Dengan peti mandi ogongnya lele.
1: Oke.
2: Kura-kura dalam perahu ternyata dan di Nursan di Pro 1 le.
1: Oke. Jadi
2: lagunya Delima Bang, lagunya Delima Yulia Citra. Delima Abang pulang.
1: Delima Abang pulang.
2: Iya, dari Yulia Citra. Menyapa ada Bunda Ahmad tadi, ada Haryanti, Rahma, Sumanti, Hamsa di Kampung Bul, Pak Arifin bersama istrinya di Sekretariat, Mas Yara, Pak Salman, Gebi, pendengar dari Bul, Pak Rimo, dan semua sama tanpa terkecuali, buat ada Haja Eli di Dondo, dan buat Andi Nur Samsu, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, di belakangnya Fatimah. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Halo, assalamualaikum, Andi Dangdut, adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga. Oke, Sumanti, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, Sumanti, ada yang mau ingin dijumpai?
1: Request lagu dulu, Bung Andi.
0: Oke, mau jumpai siapa? Mau lagu apa?
1: Request lagunya Evita Mala, Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu. Rindu sama siapa?
1: Enggak tahu juga, Bung Andi.
0: Oke, Nyanyian Rindu. Oke. Kirim Nyanyian Rindunya mau dikirim buat siapa?
1: Kirim buat Kak Fatimah tadi, ada Bunda Ama, ada Pak Hamid, Pak Salman, ada Kak Rahma, dan semua pendengar setiap persatu tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore dan salam sehat selalu, semoga terhibur bersama Bung Andi. Dan buat Kak Ani yang sekarang lagi sendiri, semoga sehat selalu dan semoga tabah.
0: Oke.
1: Karena yayangnya ada di kejauhan sana. Dan buat Bung Andi, selamat bertugas sama keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakangnya Fatih Mbak. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Sahrawi.
0: Oke, Sahrawi. Sahrawi. Di mana Sahrawi?
1: Di rumah.
0: Di rumah.
1: Tinigi. Aha. Tinigi,
0: Pak Andi. Di Tinigi. Oke. Silakan Sahrawi.
1: Siapa ada Mas Ni? Mas Ni di Tinigi. Roy. Roy Yasin. Mas Roy Yasin. Ada Pak Hamid. Sudah pulih. Lagu.
0: Lagu apa?
1: Jangan mengharap.
0: Jangan mengharap.
1: Punya ya, harapan.
0: Sama siapa? Jangan mengharapnya ini. Hah? Halo.
1: Ya.
0: Jangan mengharap sama siapa?
1: Gabungan ini asap.
0: Ada hubungannya dengan asap ya?
1: Gabungan asap.
0: Oke.
1: Ada konflik di Asia Barat.
0: Aha.
1: Terus lagi berlanjut di Kalbar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada, masih kita buka line telepon 0853-4383-1230 ya. Bagi Anda yang ingin ikutan gabung bersama kami, silakan di 0853-4383-1230 ya. Tentunya di kesempatan kali ini kami masih tunggu partisipasi Anda, tentunya untuk meramaikan kebersamaan kita di acara Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Iya, di belakangnya Sahrawi siapa lagi yang ingin ikutan gabung bersama kami, silakan di 0853-4383-1230 ya. Sekali lagi, Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Melalui kebersamaan ini tentu Anda juga bisa menjumpai keluarga Anda yang jauh di sana, ataupun juga yang lagi merayakan suatu momen bahagia ya, yang lagi ulang tahun, atau yang saat ini lagi tengah menempuh hidup bahagia ya, bisa Anda jumpai ya. Silakan di 0853-4383-1230. Ya pendengar, sambil kita menantikan partisipasi pendengar ya, kita dengarkan dulu Eri Susan dengan Muara Kasih Bunda.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, itulah tadi sebuah lagu yang sudah mengawali kebersamaan kita ya di kesempatan kali ini di acara Pro dan Duty ya. Lagu dari Eri Susan yang direquest oleh Gaby ya, dari Eri Susan dengan Muara Kasih Bunda. Dan pendengar di manapun Anda berada ya, sesaat lagi akan pada pukul 14:58 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu yang satu ini.

Pendengar yang dirahmati Allah, kini kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya. Untuk itu, marilah kita hening sejenak, kita rehat dari segala aktivitas sembari mendengarkan kumandang azan asar yang akan segera berkumandang. Dan pendengar, inilah kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya.

Alhamdulillah, azan asar baru saja kita dengarkan bersama, dan semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan atau tengah beraktivitas, semoga Allah nantinya memudahkan langkah dan waktu Anda untuk menunaikan kewajiban ini. Pendengar, tetaplah bersama kami karena Pro Dandut akan kembali hadir ya, setelah jeda yang singkat. Namun sebelum itu kami akan hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook, unggahan foto dengan narasi Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, menuliskan surat wasiat untuk keluarga. Dalam foto itu tampak SBY terbaring di ranjang rumah sakit. Selain itu terdapat foto surat tulisan tangan dengan logo Garuda di pojok kiri atas. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, ditemukan bahwa foto-foto yang dibagikan dalam sejumlah unggahan Facebook tersebut bukan menunjukkan peristiwa terkini. Pertama, foto Presiden Prabowo Subianto menjenguk SBY di rumah sakit. Foto yang sama diunggah di laman resmi Partai Demokrat www.demokrat.or.id pada 18 Juli 2018. Dalam foto kedua, SBY dijenguk oleh ekonom Rizal Ramli. Kunjungan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto dan diberitakan kompas.com pada 19 Juli 2018. Kemudian, dalam foto ketiga, SBY menandatangani berkas calon legislatif Partai Demokrat untuk pemilu 2019 di RSPAD Gatot Subroto pada 17 Juli 2018. Foto itu diberitakan detik.com. Selanjutnya, foto terakhir ditemukan dalam unggahan akun Facebook situs Bung Karno and Dalem Pojok. Akun itu mengelola rumah masa kecil Bung Karno di Kediri, Jawa Timur. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbud. Pada infografis tersebut tertulis, Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tak pantas. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi atau konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di acara Pro dan Dut. Dan Dut adalah kita, dan kembali 0853-4383-1230 kami buka untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Halo, assalamualaikum Pro dan Dut.
1: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita, Bung Andi.
0: Iya, dengan Ibu...
1: Ibu Nur Aini di Kabetan.
0: Nur Aini di Kabetan. Silakan Ibu Nur Aini.
1: Lagunya masih boleh.
0: Boleh kayaknya. Karena tinggal tiga kayak ini. Ya, tinggal tiga yang...
1: Atau lagu yang ada, lagu apa semua, Bung Andi?
0: Vildan dengan Delima Abang Pulang, kemudian Evita.
1: Iya, Delima Jodang, ikutan Jo sama siapa tadi?
0: Sama Sumanti. Fatima.
1: Sumanti?
0: Ah, Fatima.
1: Oh, Jo.
0: Kalau Sumanti nyanyian rindu.
1: Ah. Oh iya. Abang Pulang Jo.
0: Oke.
1: Okay. Iya, menyapa saja untuk semuanya saja, Bung Andi.
0: Mm-hmm.
1: Sudah menyapa Ibu, terima kasih sapaannya. Untuk Bung Andi, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum, Bung Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakangnya Ibu Nuraini. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan Oma pasti.
1: Iya.
0: Oke, Oma Eli.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, Oma?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya, silakan.
1: Ubur-ubur ikan lele. Aku kecewa le, tidak ada apa lagu lagi.
0: Bisa,
1: tidak
0: Oma.
1: Tidak diangkat teleponku.
0: Masih bisa, Oma. Masih pukul 20
1: menit.
0: Tinggal mas di pukul 2, masih di pukul 15.22. Masih ada sekitar 48 menit lagi.
1: Masih boleh lagu?
0: Boleh.
1: Kalau masih boleh, saya mau dengar lagu Kodrat.
0: Kodrat punya?
1: Iya, Megizet.
0: Megizet, oke. Kirim buat ya. Siapa, Oma?
1: Kirim buat semua pendengar tanpa terkecuali.
0: Aha.
1: Untuk Bung Penyihal yang baik hati. Semoga diputar lagu gue. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oma. Iya, di belakangnya Oma Eli. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut. Halo, Pro Dandut.
2: Halo, Dandut. Ada kita, Bung Andi.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Winarto di Buntuna ini, Bung Andi.
0: Winarto di Buntuna. Oke, Winarto, silakan.
2: Oh, refresh lagunya Umera sama Bung Andi.
0: Mm-hmm.
2: Yang judulnya Yang.
0: Apa?
2: Yang judulnya.
0: Tak kira lagi Malele. Yang
2: nanti besok lagi kan. Jadi buat ibu di Nalusana ada pemasyara, ada pemasya, ada harian di Nalusana, ada yang di Galu, Roy, Jas, Mas, Mas, Mekar, Kupati, selamat sore. Buat Bung Andi, selamat bertugas, siap selalu bertemu keluarga. Terima kasih Bung Andi, assalamualaikum dan untuk saudara kita.
0: Baik, terima kasih. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya masih ada yang ingin ikutan bergabung, ya kita terima dulu sebelum nantinya kita dengarkan Vildan dengan lagunya Delima Abang Pulang. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Halo, assalamualaikum, Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Iye.
1: Assalamualaikum, Bang Andi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali, Le.
1: Iya, Le.
0: Dari Parigi, Le.
1: Iya, Le.
0: Dengan
1: Mas Lia.
0: Mas Lia. Mas.
1: Masih bisa request lagu?
0: Kalau ada waktu kita putar. Ya.
1: Lagunya Rano Karno. Rambut berkepang dua.
0: Rambut berkepang dua.
1: Iya.
0: Anaknya itu. Adin.
1: Kenapa?
0: Adin P. Anak kan selalu dia kepang dua. rambut berkepang dua.
1: Iya. Kirim buat Bunda Eli, Bunda Sherly, Bunda Rafa, dan semuanya tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Ucapan salam kompak dan buat Bang Ancu, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Makasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, langsung saja kita dengarkan. Ada Vildan dengan Delima Abang Pulang. Dilanjutkan dengan Evi Tamala, nyanyian Rindu.

0: Delima, abang pulang.
1: Aduh, Mak. Abang pulang, aduh, Mak.

Ya itulah tadi dua buah lagu yang sudah hadir menemani Anda. Dan kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 15:39 waktu Indonesia Tengah. Masih ada 4 lagu lagi yang menunggu untuk diputarkan di kesempatan kali ini. Dan buat yang sudah menunggu lagu dari Caca Handika, jangan mengharap, dan juga Kodrat ya. Langsung aja Anda dengarkan lagu yang sudah Anda request bersama kami di kesempatan kali ini.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di acara Pro Dandut kali ini sudah hampir di penghujung waktu. Ya, karena kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 15:49 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan gabung bersama kami. Dan kali ini sebagai dua lagu penutup kebersamaan kita, ada Yang dari Roma Irama, dilanjutkan oleh Rano Karno dengan Gadis Manis. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Halo, mau bicara dengan siapa?
2: Rika, aku rindu sekali sayang. Bagaimana denganmu?
1: Roma.
2: Ya, aku Roma. Bagaimana tentang rencana kita? Apakah sudah kau siapkan?
1: Tidak, kau bukan Roma.
3: Tika, jangan terlalu ditanggapi. Ebi, bantu saya dia, Yang.
4: Rika, aku Roma. Apakah kau tidak kenal suara aku lagi?
1: Baiklah. Kalau itu pengakuanmu, sekarang coba buktikan kalau kau benar-benar Roma.

0: manislah budinya.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
2: Weh, sini dulu, sini.
3: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
2: Sini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini, tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
5: Optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi yang terkena dampak yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat.
6: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
7: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
8: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
7: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
8: Betul.
9: Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga kebutuhan secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Mari ikut menjaga kestabilan daya beli kebutuhan sehari-hari di tengah masyarakat agar tidak terjadi inflasi. Dari RRI Toli-Toli untuk Indonesia.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli ya, mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di mana pun Anda berada, tentunya bagi Anda para pelaku ekonomi ya, UMKM ya. Kami jumpai selamat sore ya. Semoga aktivitasnya di kesempatan kali ini tetap dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Dan tentunya kita di kesempatan kali ini dalam program ekonomi digital. Ya, sebuah ruang untuk kita berbagi informasi seputar perkembangan teknologi dan juga ekonomi yang semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentu kita coba mengulas mengenai belanja online. Apakah ini lebih untung atau lebih boros? Nah, pendengar, tentu kemudahan berbelanja yang lewat sentuhan jari tentu membuat siapa saja ingin membeli kebutuhan kapanpun dan dimanapun. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, pakaian, makanan, hingga perlengkapan elektronik. Karena semuanya tersedia secara online. Bahkan ada promo, diskon besar-besaran yang dilakukan. Kemudian ada juga gratis ongkir dan cashback seringkali membuat kita tergoda untuk berbelanja lebih banyak. Namun, apakah belanja online ini benar-benar membuat kita lebih hemat? Atau justru tanpa kita sadari, ini membuat pengeluaran kita ini semakin membengkak? Nah, selama beberapa menit ke depan, kita akan coba menggali tentang kebiasaan belanja digital saat ini. Tentu juga ada beberapa tips ya untuk pendengar agar bisa menjadi konsumen yang cerdas, agar tetap bisa menikmati kemudahan teknologi ini tanpa mengganggu kondisi keuangan. Untuk itu tetap bersama kami di program ekonomi digital, karena tentu juga kami akan hadirkan lagu-lagu yang siap untuk menemani Anda di sore hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita di program ekonomi digital, ya tentu kami pilihkan sebuah lagu dari Tulus dengan Hati-Hati di Jalan.

Pendengar dimanapun Anda berada ya, seperti lagu, judul lagu dari Tulus. Ya, hati-hati di jalan. Ya, tentu dalam hal berbelanja online, ya kita tentu harus hati-hati. Karena tentu mau tidak mau, harus diakui atau tidak, perkembangan teknologi saat ini telah mengubah cara kita berbelanja. Dulu, ini kalau ingin membeli sesuatu tentu harus ke toko atau pasar. Namun sekarang cukup dengan membuka aplikasi di ponsel, Anda bisa langsung memilih barang, kemudian juga melakukan pembayaran. Tinggal menunggu kurir mengantar pesanan Anda ke rumah. Ya, dan hal itu tentu semuanya akan terasa praktis, lebih cepat, bahkan seringkali kita merasa lebih murah karena banyaknya promo yang ditawarkan. Namun, tentu di balik segala kemudahan itu ada tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Karena tanpa disadari, kemudahan berbelanja secara digital ini bisa membuat kita menjadi lebih konsumtif. Di mana barang yang awalnya tidak masuk dalam daftar kebutuhan, ya tiba-tiba terbeli hanya karena sedang ada diskon atau karena takut kehilangan promo. Nah, pendengar, tentu agar kita tetap bisa menikmati kemudahan teknologi tanpa membuat kondisi keuangan Anda menjadi berantakan, ya tentu Anda harus belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Ya, tentu kita harus memilah, ya mana kebutuhan. Ya, kebutuhan itu adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi agar aktivitas kita sehari-hari bisa berjalan dengan baik. Seperti pangan, pakaian yang tentu kita perlukan, dan juga perlengkapan anak sekolah, obat-obatan, dan kebutuhan Anda pada saat membuka usaha. Nah, sedangkan keinginan ini hanya karena dikarenakan faktor tren atau ada rasa penasaran, tergoda dengan iklan-iklan yang diberikan. Nah, tentu dalam hal ini, sebelum Anda membeli, Anda harus memperhatikan apakah memang barang tersebut itu masuk menjadi kebutuhan Anda. Apakah barang serupa ini sudah tidak bisa digunakan lagi sehingga kita harus membeli. Nah, jika harus membeli, apakah nantinya ini tidak akan terjadi masalah? Kalau mungkin jawaban yang keluar adalah tidak, ya mungkin pembelian ini bisa ditunda. Namun tentu kami yakin dan percaya kemampuan Anda untuk menunda keinginan itu merupakan salah satu kunci dalam kesehatan finansial.

Pendengar, terkadang kita biasa hilap dalam hal berbelanja atau terjadi kesalahan karena kadang kita belanja tanpa memiliki batas pengeluaran. Seperti contohnya ya, pada saat awal bulan menerima gaji ya, kemudian langsung melihat ada promo besar-besaran di marketplace yang dilihat. Nah, karena merasa masih awal bulan, ya langsung membeli ya berbagai barang yang diberikan promo. Nah, tapi di minggu kedua, minggu ketiga, ini ada promo lagi. Ya, belanja lagi ya, sehingga tanpa kita sadari belanja kita di online ya ini lebih besar dibandingkan kebutuhan yang lainnya. Karena itu tentu kita harus membuat anggaran belanja seperti anggaran kebutuhan pokok, kemudian anggaran tagihan listrik dan air, kemudian anggaran BBM, tabungan atau dana darurat, dan kalau perlu kita masukkan juga belanja online. Karena dengan adanya anggaran, tentu Anda akan lebih disiplin. Dan ketika dana belanja online yang kita persiapkan ini sudah habis, tentu kita harus bisa menahan diri tanpa mengganggu pos anggaran lainnya. Nah, mengatur anggaran bukan berarti kita pelit, melainkan itu menjadi bentuk tanggung jawab terhadap kondisi keuangan kita sendiri. Selain itu juga kita harus pintar membandingkan harga di beberapa marketplace. Ya, jangan langsung membeli barang ya pada saat Anda melihat promo. Karena di era digital saat ini, membandingkan harga itu tentu sangatlah mudah untuk kita lakukan. Kita hanya bisa melihat dalam melakukannya dalam beberapa menit. Kita bisa melihat harga dari beberapa toko bahkan marketplace yang ada. Ya, tentu juga yang perlu diperhatikan adalah ongkirnya, kemudian juga tanggapan komentar mengenai kualitas produk yang sudah dikirimkan, ada garansi atau tidak. Nah, dan juga tentu bonus. Karena hanya sedikit biasanya selisih harga yang diberikan. Ya, harga lebih mahal ini tapi justru pelayanan jauh lebih baik. Karena itu jangan hanya tergoda dengan harga murah tanpa memperhatikan komentar atau kualitas produk ya. Nah, untuk itu jadi konsumen di online ya kita harus cerdas, berarti tidak hanya mencari yang murah tetapi juga mencari yang memiliki nilai yang terbaik.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Ya, kita masih dalam program ekonomi digital. Pendengar, tentu sebagai manusia tentu kita tidak bisa mengelak kalau atau punya daya tarik kalau melihat adanya diskon yang ditawarkan. Tentu semuanya ini akan menarik, menjadi salah satu hal yang menarik bagi konsumen ini bila melihat suatu diskon yang diberikan. Seperti diskon 70%. Padahal sebelumnya kita tidak pernah ada niat untuk membeli barang tersebut. Namun karena adanya diskon, ya kita merasa sayang kalau itu sampai dilewatkan. Akhirnya kita membeli. Nah, tapi kita tidak pernah sebelumnya tidak berpikir apakah ini benar-benar kita butuhkan. Nah, kalau memang barang yang ditawarkan ini belum dibutuhkan, maka sebenarnya kita tidak perlu. Karena tentu promo yang diberikan ini tentunya juga harus menguntungkan apabila bisa digunakan untuk membeli barang yang memang sudah masuk dalam daftar kebutuhan. Jadi jangan membeli hanya karena murah, tetapi belilah karena memang itu menjadi keperluan Anda.

Pendengar di manapun Anda berada, tentunya menjadi konsumen digital yang bijak bukan berarti kita tidak boleh berbelanja secara online. Tapi tentu kita harus memanfaatkan teknologi dengan cerdas ini agar memberikan manfaat yang maksimal. Nah, belanja online memang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan juga tentu banyak pilihan. Namun semua itu akan terasa benar-benar menguntungkan apabila kita mampu untuk mengendalikan diri, merencanakan pengeluaran, menjaga keamanan transaksi, dan tentunya juga tidak mudah tergoda oleh berbagai promosi yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, biasakan untuk berpikir sebelum membeli. Jangan sampai keputusan yang hanya membutuhkan waktu beberapa detik saat menekan tombol check out justru berdampak pada kondisi keuangan untuk berbulannya. Karena pada akhirnya promo terbaik ini bukanlah diskon yang besar. Cashback terbanyak ataupun gratis ongkir yang kita anggap paling menarik, ini juga tentu bukan suatu jaminan. Promo terbaik ini adalah ketika barang yang kita beli itu benar-benar kita butuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan dan tentu memberikan manfaat bagi kehidupan. Jadilah konsumen digital yang cerdas, teliti, dan bijak. Dengan begitu, tentu teknologi akan menjadi sahabat yang akan membantu meningkatkan kualitas hidup, bukan justru menjadi penyebab Anda menjadi boros.

Pendengar di manapun Anda berada ya, sebelum hiburan lagu-lagu Bapak Indonesia yang hadir menemani Anda di kesempatan kali ini, kembali hadir menemani Anda. Ya, ada sebuah radiogram berasal dari Hakim Tunggal Pengadilan Agama Toli-Toli. Ini ditujukan kepada Hendra bin Endi, umur 31 tahun, pekerjaan petani atau pekebun. Alamat dahulu beralamat di Jalan Veteran, Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Dan sekarang tidak diketahui keberadaannya. Isi radiogram ini diperintahkan menghadap persidangan Pengadilan Agama Toli-Toli pada Senin 12 Oktober 2026 jam 9 waktu Indonesia Tengah atas perkara cerai gugat atas nama Sukmawati binti Mustahim sebagai penggugat dan Hendra bin Endi sebagai tergugat dalam perkara nomor 312/PDT.G/2026/PA.TLI. Demikian radiogram dari Pengadilan Agama Kabupaten Toli-Toli, dan tentunya bagi Anda yang mengenal atau mengetahui Hendra bin Endi yang ya mungkin bisa dapat membantu untuk menyampaikan radiogram ini untuk bisa hadir di Pengadilan Agama Kabupaten Toli-Toli.

Iya pendengar, dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan pukul 17 waktu Indonesia Tengah, ya, menemani Anda di sore hari ini, kami hadirkan sebuah lagu dari Armada dengan Asal Kau Bahagia.

Pendengar di manapun Anda berada, kini kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat akan kami sampaikan Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Ada terong, ada cabai, itu juga bisa mengurangi beban pengeluaran mereka di sektor pangan sehingga ketahanan keluarga mereka ini bisa kuat.
3: Tadi beberapa kasus yang setelah kami interogasi, kami tanyakan, Anda dapat dari mana? Oh, beli online. Terus gimana caranya? Nih, jadi dia memesan di satu tempat, nanti diletakkan di situ. Jadi dia seperti apa ya? Seperti peluru modelnya. Itu ada harga yang 50.000, yang agak kecil ada harga 150.000 yang agak besar.
4: Termasuk yang pelanggar-pelanggar lainnya seperti tidak menggunakan helm dan nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang tidak akan tahan. Ini dilakukan setiap hari ya, bersama-sama dengan tim dari Sabara, dari Lantas, dan juga dari Intelijen.
5: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, semua kendaraan...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju.

0: di suatu tempat, nanti diletakkan di situ. Jadi dia seperti apa ya, seperti peluru modelnya. Itu ada harga yang 50.000, kalau kecil ada harga 150.000 yang agak besar. Nah, seperti begitu. Jadi cairan tadi hanya diletakkan di suatu tempat, terus difoto, nanti dikirimkan lagi ke yang beli. Nanti transfer melalui akun apa dana katanya, akun dananya mereka. Jadi makanya anak-anak itu selalu punya akun itu, akun dana itu apa namanya.
1: Untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan, BNN Kota Palu terus memperkuat upaya melalui sosialisasi P4GN di sekolah serta melibatkan guru dan siswa sebagai tutor sebaya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Hardi mengatakan penjagaan penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu bentuk sinergi yang dibangun Dinas Pendidikan bersama BNN Kota Palu. Kerjasama tersebut diarahkan untuk memperkuat edukasi dan perlindungan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan.
2: Kemudian selain kita TKA juga kita ada kemitraan yang terbaik di BPP sendiri dan narkoba ini. BNN Kota Palu kita bangun kerjasama.
1: Kolaborasi antara BNN Kota Palu dan Dinas Pendidikan tersebut diharapkan mampu memperkuat P4GN di lingkungan sekolah. Terlebih pola peredaran yang memanfaatkan media sosial dan transaksi digital membuat pengawasan membutuhkan keterlibatan tidak hanya aparat dan sekolah, tetapi juga orang tua serta masyarakat. Dengan pencegahan sejak dini, pelajar diharapkan tidak menjadi sasaran peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.
3: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan selanjutnya.
4: Baik, terima kasih Adinda Kurnia Islami di RRI Palu. Ya, selanjutnya kami akan menuju ke Bumi Angin Mamiri, RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan saya Hermala Sari. Rekan Hermala, silakan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih kepada rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli. Dan berikut informasi dari Makassar kami hadirkan. Tekan aksi geng motor Polrestabes Makassar tindak ratusan kendaraan, dilaporkan Sarifudin.
6: Polrestabes Makassar melakukan operasi terhadap pengendara dengan berbagai potensi pelanggaran. Salah satunya penertiban kenakalan remaja yang mengendarai kendaraan masih di bawah umur dan kendaraannya menggunakan knalpot pot brong. Operasi yang digelar Polrestabes Makassar dilakukan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar, Satuan Samapta dan Satuan Intelkam Polrestabes Makassar dalam 3 hari terakhir di Kota Makassar menyikapi aksi gemotor yang rata-rata keterlibatan remaja belasan tahun dan masih sekolah. Kombespol Arya Perdana kemarin mengungkapkan operasi yang digelar Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar bersama Samapta dan Intelkam untuk menekan aksi ugal-ugalan, tawuran, dan kejahatan jalanan yang meresahkan warga di malam hari yang pelakunya didominasi anak di bawah umur. Kapolrestabes Makassar mengungkapkan operasi yang digelar Satuan Gabungan Polrestabes Makassar berhasil mengamankan 352 sepeda motor dan 12 mobil. Kendaraan yang ditindak tersebut sebanyak 245 menggunakan knalpot pot brong dan pelanggaran lainnya.
7: Cuman juga rata-rata yang menggunakan adalah anak-anak di bawah umur. Akhirnya semua masih kami tahan untuk motornya belum diambil, termasuk yang pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti tidak menggunakan helm dan nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang juga kami tahan. Ini dilakukan setiap hari ya bersama-sama dengan tim dari Sabara, dari Lantas dan juga dari intelijen.
6: Menurut Kombespol Arya Perdana, semua kendaraan yang ditindak dikenakan denda tilang dan diwajibkan mengganti knalpot kendaraan dengan memasang yang asli dan mencopot knalpot bising, kemudian akan dimusnahkan. Kombespol Arya Perdana menghimbau para orang tua agar memperketat pengawasan terhadap anak remaja untuk tidak diberikan kendaraan jika anak belum cukup umur, serta mewaspadai anak agar tidak tergabung kawanan gemotor ataupun pergaulan yang dapat berujung pada pelanggaran hukum.
5: Baik, sekian informasi dari RRI Makassar. Kami kembali ke rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih rekan Hermala Sari di RRI Makassar. Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Lulo, RRI Kendari. Di sana ada rekan Wulan. Rekan Wulan, selamat sore.
8: Sore.
4: Ya, silakan rekan Wulan untuk laporannya.
8: Baik. Terima kasih rekan dari RRI Toli-Toli yang bertugas sore hari ini. Kita update informasi dari RRI Kendari.

0: Pemerintah Kota Kendari galakan program teras pangan, wujudkan pangan keluarga mandiri. Berikut kita ikuti laporan dari Heldiawati Kadir.
1: Program teras pangan yang telah berjalan di Kota Kendari terus mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong di pekarangan maupun teras rumah agar ditanami tanaman produktif. Beragam jenis sayuran seperti cabai, tomat, terong, dan tanaman bergizi lainnya menjadi pilihan utama yang didorong sehingga setiap rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan dasar secara mandiri. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menegaskan tujuan jangka panjang program ini adalah memperkuat ketahanan pangan dari tingkat paling bawah, yaitu keluarga.
2: Ya, kalau juga itu ada di setiap rumah, ada terong, ada cabai, itu juga bisa mengurangi beban pengeluaran mereka di sektor pangan, sehingga ketahanan keluarga mereka ini bisa kuat.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menjadikan rumah tangga sebagai basis utama pelaksanaan program ini. Sebanyak kurang lebih dari 1.000 pohon cabai telah dibagikan kepada warga kategori kurang mampu tersebar di seluruh kelurahan di Kota Kendari. Bantuan ini bukan sekedar pemberian, melainkan bagian dari pembiasaan agar warga mulai menanam sendiri kebutuhan pangan di lingkungan tempat tinggalnya. Pemerintah berharap kebiasaan menanam ini terus berlanjut, bahkan setelah tanaman bantuan dipanen, warga tetap melanjutkan penanaman secara bergantian agar persediaan sayur di rumah selalu tersedia dan beban pengeluaran pangan keluarga dapat ditekan secara signifikan.
0: Dan informasi dari RRI Kendari, kita kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Wulan untuk informasinya. Pendengar, keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan subsidi sebesar 3 juta rupiah kepada masing-masing jemaah haji tahun 2027 menjadi kabar yang diharapkan dapat meringankan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat. Di sisi lain, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli terus mempersiapkan berbagai tahapan penyelenggaraan haji, termasuk pelaksanaan pelatihan manasik bagi calon jemaah haji agar dapat memahami tata cara ibadah dengan baik sebelum berangkat ke Tanah Suci. Untuk mengetahui lebih jauh terkait kebijakan subsidi terkait kesiapan pelaksanaan manasik haji di Kabupaten Toli-Toli, Alfiansah berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, Haji Muhammadong.
4: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada saat ini, saya sudah bersama Bapak Muhammadong, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli. Kita akan berbincang sedikit terkait bantuan Presiden Prabowo Subianto mengenai subsidi para calon jemaah haji. Silakan Pak Muhammadong.
5: Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah penetapan pemerintah lewat DPR tentang pelunasan haji. Alhamdulillah, kurang lebih 98 juta. Kemudian subsidi pemerintah, yaitu pemerintah tanggung 60%, kemudian 40% ditanggung oleh jemaah. Alhamdulillah, tahun ini memang harga naik, tetapi pemerintah berusaha membantu jemaah haji kita. Alhamdulillah, pemerintah berani memberikan bantuan satu jemaah, 3 juta, satu per jemaah, yang tadinya 29 juta untuk pelunasan. Ya, alhamdulillah, karena ada bantuan 3 juta menjadi 23 juta. Dan itulah doa kita bersama, syukur kita bersama. Alhamdulillah, pemerintah kita dan bersama Bapak Presiden Prabowo membantu kita bagaimana jemaah haji ini tidak terlalu terbebani sehingga dia bisa membantu kepada seluruh jemaah Indonesia. Dan alhamdulillah kita semua kena imbasnya. Dan hari ini tinggal menunggu keputusan Presiden untuk embarkasi Balikpapan berapa nominalnya. Tinggal itu kita tunggu.
4: Oke, baik. Berarti apakah nanti kebijakan dari Presiden tersebut terkait subsidi untuk calon jemaah haji akan merubah mungkin perubahan jumlah calon jamaah haji dari kabupaten Tolikara sendiri mungkin, Pak?
5: Kalau masalah jumlah perubahan jumlah itu berkaitan dengan nomor urut. Kalau porsinya tahun ini 230, ya kemungkinan ya jumlahnya 230. Tidak mempengaruhi itu untuk tergantung porsi yang kita, nah, kecuali jatah provinsi Sulawesi Tengah ditambah lebih 2.000, nah, kemungkinan bergerak. Ini masih porsi 1.700 Sulawesi Tengah, kemudian Toli-Toli mendapatkan 239 orang.
4: Baik, Pak. Nah, kedepannya nih dari kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Toli-Toli ini, bagaimana mungkin dalam waktu dekat apakah ada persiapan untuk para calon jemaah haji seperti pemberian materi atau bagaimana, Pak?
5: Iya, insya Allah dalam waktu dekat ini setelah pelunasan ini, menunggu minggu ini, maka langsung kita mulai menasi kabupaten dan alhamdulillah kita dibatkan dari provinsi dan pemerintah daerah, dan selanjutnya berurut sampai ke kecamatan. Insya Allah dalam waktu dekat.
4: Oke, baik. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Muhammad Dong, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Ampana. Di sana, di RRI Ampana, sudah ada rekan Yuni. Rekan Yuni.
7: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana, sebagai sumber dalam ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una diharapkan semakin memperkuat sektor pertanian. Berikut laporan reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas.
8: Sektor pertanian adalah tulang punggung penyediaan pangan bagi seluruh populasi. Memperkuat sektor ini berarti menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan stabil. Karena itu pemerintah memang harus memberikan perhatian serius pada sektor pertanian, karena sektor ini sangat vital, terutama dalam memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Sebagai daerah sentra pertanian dengan kondisi masyarakat kurang lebih 90% petani, Pemkab Touna, kata tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Safri Lahai, harus memperhatikan sektor tersebut, baik soal peningkatan produksi dan produktivitas maupun soal harga dan komoditi yang dibudidayakan oleh para petani lokal.
9: Hasil pertaniannya perlu diperhatikan, karena memang dari penduduknya itu 90% dari pertanian. Saran saya, mau suka pertanian itu bagus, ekonomi bagus, harus turun bantuan untuk pertanian.
8: Lebih lanjut ungkap Safri Lahai, sebagian besar penduduk di pedesaan khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una bekerja di sektor pertanian. Investasi di sektor ini dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan. Olehnya ia berharap pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una harus serius memaksimalkan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Yuni Safira di Ampana. Selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Arung Palaka di RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Andi Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Andi Imran. Ya, audio mic-nya mungkin bisa dibuka.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
3: Ya, silakan laporannya.
10: Baik, terima kasih. Cegah flu burung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai menghimbau peternak perketat vaksinasi dan biosecurity. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Ayunia Nindiati.
11: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Sinjai mengimbau peternak memperketat vaksinasi, kebersihan kandang, dan biosecurity untuk mencegah penyebaran flu burung. Imbauan ini disampaikan menyusul kematian 3.131 ekor unggas akibat flu burung di Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur hingga 7 Oktober 2026. Kepala DPKH Sinjai Syamsul Alam menyebut, vaksinasi lengkap yang didukung sanitasi dan biosecurity yang baik menjadi langkah penting untuk melindungi unggas dari penyakit. Peternak juga diminta segera memisahkan ayam sakit dari ayam sehat, melaporkan kematian unggas, serta tidak membuang bangkai ayam sembarangan. Dijelaskan, vaksin dan vitamin unggas selama ini disediakan secara mandiri oleh peternak. Namun pihak DPKH siap memberikan bantuan penanganan sesuai kebutuhan.
12: Kuncinya sebenarnya di vaksinasi lengkapnya dengan sanitasi dan biosecurity yang lengkap. Kalau itu dijalankan, dilakukan vaksinasi secara lengkap, insyaallah tidak akan terkena. Jadi dibuktikan ini dari beberapa peternak yang memelihara ayam jumlahnya ratusan dan mereka melakukan vaksinasi lengkap, kemudian biosecurity-nya bagus, kebersihan sanitasi kandang dan peralatannya bagus, alhamdulillah tidak ada yang kena. Itu peternakan ayam buras.
11: Syamsul Alam juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Meski flu burung perlu diwaspadai, hingga saat ini belum ada laporan penularan dari unggas ke manusia di Indonesia.
10: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Imran di RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke Kota Semerbak, RRI Baubau. Di sana sudah ada rekan Waode Sabaria. Rekan Waode.
13: Baik, rekan Andi Nur Samsu. Untuk informasi dari Kota Baubau ini terkait petani di Kota Baubau mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Berikut rekan kami Afriansah melaporkan.
14: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap masa tanamnya.
15: Jadi, petani di Kota Baubau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Petani cukup membayar sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam, dari premi normal sekitar Rp180.000. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut menjadi langkah perlindungan petani terhadap resiko gagal panen akibat bencana maupun serangan hama. Menurut Wahid, perlindungan asuransi tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berbagai resiko yang dapat menyebabkan tanaman gagal panen. Petani yang mengalami kerusakan sesuai ketentuan program dapat memperoleh klaim sekitar Rp6.000.000 per hektar.
14: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap masa tanamnya. Jadi silakan yang mau mengasuransikan urusan-urusan lahan pertaniannya. Karena saya yakin mudah-mudahan petani hanya bayar Rp36.000 cukup bagus untuk menjaga-jaga kita urusan daripada gagal panen.
15: Kepala Dipertan Baubau ini mengatakan resiko gagal panen akibat serangan hama juga pernah dialami petani Baubau pada masa tanam ketiga atau MT3 awal 2026. Saat itu sekitar 18 hektar tanaman padi petani rusak akibat serangan hama tikus sehingga harus dilakukan penanaman kembali dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau saat ini mulai mendata petani yang berminat mengikuti program tersebut. Wahid menyebutkan jumlah kelompok tani di Baubau mencapai ratusan kelompok dengan rata-rata sekitar 20 anggota per kelompok. Wahid menambahkan kepesertaan asuransi dihitung berdasarkan jumlah petani dan luas lahan. Reporter RRI Baubau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian informasi dari Kota Baubau, kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli Toli.
3: Terima kasih rekan Waode Sabaria. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari reporter RRI Toli Toli, rekan Martina, mengenai Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Toli Toli mengakui kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah PAD masih belum maksimal. Penerimaan langsung dari sektor pariwisata, khususnya retribusi tempat rekreasi dan pariwisata, masih berada di bawah Rp100 juta. Selanjutnya, Hal ini akan dilaporkan oleh reporter RRI Toli, Martina. Martina, laporan Anda.
16: Ya baik, penyiar dan pendengar dimanapun Anda berada. Sektor pariwisata memiliki potensi langsung untuk menyumbang PAD melalui retribusi jasa usaha, khususnya dari pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Toli Toli Hasdono kepada RRI mengatakan, Bapenda Kabupaten Toli Toli dalam menarik pajak dan retribusi mengacu pada regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan peraturan daerah Kabupaten Toli Toli nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
17: Pungutan khusus pajak khusus itu mengacu kepada Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan pemerintah keuangan pusat dan daerah. Yeah. PP nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Dan terakhir, Perda Kabupaten Toli Toli nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Baik, untuk dinas fasilitas, dinas pariwisata sendiri yang disiapkan Pemda Kabupaten Toli Toli yang dikelola oleh dinas pariwisata memang termasuk dalam jenis jasa retribusi jasa usaha, yeah, yaitu pelayanan tempat rekreasi, yeah, terus pariwisata dan olahraga.
16: Ia menjelaskan sektor pariwisata belum terlalu menunjukkan kenaikan signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini dapat terlihat dari penerimaan pajak yang masih berada di bawah 100 juta. Salah satu kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah masih minimnya tingkat kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi wisata yang ada di daerah.
17: Nah, untuk di beberapa tahun kurun waktu tahun ini, memang sektor pariwisata sendiri belum signifikan, yeah, terkait dukungannya terkait peningkatan PAD Kabupaten Toli Toli. Ini dilihat dari penerimaan pajak kabupaten yang ditargetkan itu masih di bawah angka 100 juta.
16: Peningkatan promosi destinasi, pengembangan fasilitas pendukung serta pengelolaan objek wisata secara lebih optimal dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Toli Toli. Ya, demikian informasi dari Kabupaten Toli Toli, kembali ke studio.
3: Terima kasih Martina untuk laporannya. Selanjutnya pendengar, kita akan menuju ke Bumi Malabi, RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan saya Abdul Hafid. Rekan Abdul Hafid.
18: Halo, selamat sore Andi.
3: Ya, selamat sore rekan Hafid. Silakan untuk laporan.
18: Baik. Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Mamuju melengkapi Gemah Saribati Maju Koril Nusantara 4. Sore hari ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Sande, Perahu Layar Kebanggaan Orang Mandar. Feature selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.

0: Tidak ada suara mesin, hanya angin, layar, dan keberanian. Di Laut Mandar, Sulawesi Barat, perahu ini melaju 15 hingga 20 knot atau 30 sampai 40 km per jam. Inilah sandai perahu layar bercadik tradisional masyarakat Mandar. Kita kenali sejarahnya, kekuatannya, dan peluangnya bagi masa depan daerah. Kata sandai dalam bahasa Mandar berarti runcing, merujuk pada bentuk haluannya. Lambungnya panjang dan sempit, sekitar 9 sampai 16 meter dengan lebar setengah hingga 1 meter. Jadi bambu menjaga keseimbangannya, sementara layar segitiga mengubah angin menjadi kecepatan. Sandai mulai dikembangkan sekitar 1930-an dengan layar segitiga yang lebih lincah. Pusat pembuatannya tumbuh di Pambusuang, Balanipa, dan Karamatinambung. Dulu, perahu ini dipakai untuk menangkap ikan dan berdagang. Setiap sandai lahir dari pengetahuan yang diwariskan lintas generasi, dengan proses pembuatan yang syarat makna simbolik. Pemerintah menetapkan sandai sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2014. Menurut Ketua Dewan Pengarah Sandai Silumba 2026 Samsul Samad, perahu ini bukan sekedar alat melaut tetapi cermin watak masyarakatnya.
1: Sandek ini adalah warisan budaya maritim orang Mandar Sulawesi Barat yang memang menunjukkan identitas orang Mandar ada di situ. Ketangkasan, kecepatan, kejujuran, sportivitas, keberanian itu dituangkan dalam ada dalam sandek itu.
0: Nilai itu hidup dalam Sandai Silumba, lomba tahunan yang berlangsung sejak tahun 1995. Pada 2026, Gubernur Suhardi Duka melepas 80 perahu dari Pantai Banua Sendana Majene, jumlah itu rekor baru dalam sejarah penyelenggaraannya. Samsul Samad menegaskan angka tersebut.
1: Tahun ini jadi yang pertama adalah bahwa Sandek Silumba ini itu adalah salah satu event yang ada di Sulawesi Barat yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata. Ini sudah berlangsung sekitar 30 tahun sejak tahun 95 itu setiap tahun dilaksanakan, dan tahun ini kembali kita gelar itu di 2 etape. Kalau sebelumnya di 5 etape dari rute Polewali Mandar menuju Mamuju, hari ini kita balik dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Polman. Ini tahun ini itu pertama dalam sejarah pelaksanaan sejak 30 tahun itu pesertanya udah nyampe 80 perahu, 80 sandek. Kalau tahun lalu hanya 55 sandek, tahun ini 80 perahu.
0: Lomba itu dibagi 2 etape, Banua Sendana ke Pamboang dan Pamboang ke Pantai Bahari Polewali Mandar. Setelah 2 hari berlayar, Sandai Pelita Alam Minakarya dari Balanipa keluar sebagai juara umum. Bagi warga pesisir, lomba ini membawa dampak langsung. Muhammad Iksan, pemuda Kecamatan Sendana Majene yang menyaksikan lomba dari pantai, menyampaikan pengalamannya.
2: Untuk Sandai ini salah satu event tahunan yang sudah diadakan oleh pemerintah tingkat provinsi. Alhamdulillah tahun ini kegiatan Sandai Silumba ini salah satu kegiatan yang betul-betul sangat antusias oleh oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Majene. Jadi sandai ini sebenarnya adalah salah satu lambang atau ciri khasnya yaitu yang ada di Sulawesi Barat. Kemudian dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat itu sangat terbantu tentang UMKM-nya apanya semua kan, otomatis banyak pengunjung yang datang apa semua. Jadi ekonominya sangat berjalan lah. Jadi efeknya untuk masyarakat sangat-sangat bagus dan luar biasa.
0: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Dukai menyampaikan dorongan pemerintah provinsi melihat sandai sebagai aset yang layak dibawa lebih jauh.
3: Tapi tahun depan insya Allah kalau kita lebih perluas lagi ya jangkauannya. Dan memang sandai ini jati diri orang Mandar. Jadi kalau peminatnya besar dan begitu juga dukungan masyarakat cukup kuat, maka kami pemerintah provinsi selalu mendorong agar selain ini menjadi lokal, tapi juga kita anggap menjadi ajang nasional. Dan alhamdulillah sudah masuk di KEN, dan mungkin pada tahun-tahun mendatang kita akan promosikan sampai ke luar negeri.
0: Sandai Silumba kini masuk Karisma Event Nusantara Agenda Pariwisata Nasional Kementerian Pariwisata. Pemerintah daerah juga merencanakan dukungan anggaran hingga 3 kali lipat untuk pelaksanaan tahun depan. Soal rute, Samsul Samad menyebut rencana perluasan.
1: Alhamdulillah, seperti yang saya katakan tadi, itu dari tahun ke tahun meningkat terus animonya. dan tahun ini nyampe 80 perahu dikali 8 kru tambah 5 cadangannya itu 5 yang mendampingi. Ini melibatkan peserta dan krunya aja itu sekitar 1040 orang. Itu belum lagi orang yang turun apa namanya menyaksikan sandek ke bibir pantai itu sampai puluhan orang setiap tahunnya nih. Nah, itu yang kita alhamdulillah kita syukuri dari setiap tahun pelaksanaan sandek Silumba ini. Dan insya Allah tahun depan kita mungkin akan membuka jarak lebih jauh ke provinsi sebelah, provinsi Sulawesi Selatan atau di Kalimantan Timur. Karena memang dulu juga pernah kita layarkan ke sana.
0: Harapan itu juga datang dari warga.

0: Masih yang dapat kami hadirkan mengisi Gemah Saripati Maju Korwil Nusantara 4 dari RRI Mamuju sore hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Hafid Majid ditemani Bung Wendy di meja operator mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Andi Nur Samsu di Toli-Toli.
1: Terima kasih rekan Abdul Hafid di RRI Mamuju. Pendengar Pro 1 Sekorwil Nusantara 4, demikian Gemah Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gemah Saripati Maju edisi Jumat 9 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika di meja operator dari RRI Toli-Toli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
2: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju dari Sekorwil 4. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan pendengar, tentunya tidak terasa waktu terus berjalan dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Ya, sambil menantikan kumandang azan maghrib, marilah kita sejenak menenangkan hati dan pikiran dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga setiap ayat yang kita dengarkan ini menjadi penyejuk hati, menambah keimanan serta mengingatkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita tinggalkan sejenak kesibukan dan aktivitas kita, dengarkan dengan hati yang tenang dan penuh kekhusyuan lantunan ayat suci Al-Qur'an berikut ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dalam hati kita, keberkahan dalam kehidupan, serta menjadikan setiap lantunan ayat yang kita dengarkan sebagai pahala dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Mari kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran menjelang tibanya waktu maghrib.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas dan mulai sucikan hati, tunaikan kewajiban sholat maghrib, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Tuli-Tuli, mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah kita di malam ini mendapat ridhonya dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketenteraman bagi kita semua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Menkyu Suhasil Nazara menyatakan uang sumbangan pembinaan pendidikan SPP untuk sekolah negeri akan kembali diberlakukan mulai 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan pernyataan Suhasil yang menyebut SPP sekolah negeri akan kembali berlaku pada 2027. Suhasil memang pernah menyampaikan bahwa tidak ada anggaran khusus baru untuk program sekolah negeri gratis. Tetapi ia menegaskan program tersebut tetap berjalan dengan menggunakan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027. Alokasi anggaran pendidikan tahun 2027 mencapai 20,07% atau sekitar Rp824 triliun yang akan didesain kembali agar memberikan manfaat maksimal termasuk untuk mendukung program pendidikan gratis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti juga sebelumnya menyatakan bahwa sekolah negeri mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, SMK saat ini sudah gratis. Selanjutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah fantastis kepada pemain tim nasional Timnas Sepak Bola Indonesia usai menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Unggahan yang menyertakan foto Presiden Prabowo Subianto, Presiden FIFA Gianni Infantino, dan anggota Timnas Indonesia yang tengah mengangkat trofi tersebut diunggah pada 6 Oktober 2026. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Presiden Prabowo Subianto belum mengungkap hadiah yang disiapkan untuk pemain timnas. Presiden Prabowo Subianto hanya menyampaikan bahwa bonus bagi pemain timnas Indonesia atas keberhasilannya menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 akan diatur oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan setelah menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Oktober 2026. Erick Thohir juga belum bisa merincikan hadiah untuk pemain Timnas usai menjuarai laga FIFA ASEAN Cup 2026 tersebut. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia mereka bergembira dengan kelapangan rezeki, padahal kesenangan dunia hanyalah sedikit dibanding kehidupan akhirat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wafarihu bilhayatid dunya. Wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa pula yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kesenangan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Rezeki yang Allah berikan di dunia hakikatnya adalah fasilitas untuk meraih kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Profesor Dr. Quraish Shihab pernah menganalogikan seperti ini. Seorang ayah mengutus anaknya untuk menuntut ilmu di satu negeri yang jauh dari kampung halamannya. Ayah pun berpesan, Nak, tugas kamu adalah belajar, belajar, dan belajar, hingga kamu sukses. Kamu tak perlu memikirkan biaya kuliahmu, sebab ayah telah melunasi semuanya. Tak usah engkau khawatirkan biaya hidupmu. Ayah akan mengirimkanmu uang setiap bulan ke rekening. Biaya sewa rumah pun ayah sudah tanggulangi semua. Tugasmu nak, belajar. Buatlah ayah bangga. Ketika kamu telah sukses dan kembali, ayah akan penuhi segala keinginan. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, Allah menciptakan kita dengan satu tujuan, hanya beribadah kepada-Nya. Ibadah yang Allah perintahkan itu sangatlah luas pengertiannya. Ada yang mahdhah, ada pula ghairu mahdhah. Hakikatnya, segala kebaikan dengan tujuan ridha Allah, itu adalah ibadah. Tugas kita di dunia adalah beribadah. Masalah rezeki, Allah sudah siapkan segalanya. Bukankah setelah roh ditiupkan ke jasad, saat kita berada dalam rahim, Allah telah menetapkannya di sana. Merugilah bagi mereka yang hanya memanfaatkan rezeki itu tanpa melaksanakan tugas utamanya. Ketika semua makhluk kembali kepada Allah, Allah akan menanyakan, bagaimana tugas yang aku amanahkan kepadamu? Penyesalan yang tak berujung bagi mereka yang salah memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan. Ibarat gambaran anak yang menuntut ilmu tadi. Ada pelajar yang hanya menikmati fasilitas rumah yang telah ayahnya sewakan. Uang belanja per bulan dipakai jalan-jalan, nonton bioskop, nongkrong dengan teman-teman dan sebagainya. Ia tak berangkat ke kampus untuk belajar. Tugas yang diberikan dosen ia abaikan. Ia lebih suka santai saat yang lain justru sibuk dengan tugas belajarnya. Pelajar seperti ini akan mengecewakan orang tuanya. Di akhirat kaum muslimin sekalian, orang-orang yang hanya santai di saat yang lain sibuk melaksanakan tugas ibadah akan merugi dengan kerugian yang nyata. Orang yang hanya menuruti segala keinginannya di saat yang lain dengan susah payah menahan nafsunya
akan mengalami perlakuan berbeda di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani." Orang yang bijak adalah orang yang dapat menundukkan nafsunya dan beramal untuk kepentingan hidupnya setelah mati. Dan orang yang lemah adalah yang diperbudak nafsunya sementara mengharapkan pengharapan dari Allah. Pahitnya penyesalan di akhirat sedikit pun tak dapat merubah catatan hidup di dunia, sebab di sana nanti saatnya fase penilaian, penilaian tugas-tugas yang Allah berikan. Semoga Allah menghendaki kita semua iman yang istiqamah, ahli ibadah, dan mendapat barokah sehingga kita dilapangkan rezeki dan kita memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husni Mubarak menyampaikan kepada para pendengar RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, dan kami mohon maaf karena tadi terjadi pemadaman aliran listrik dari PLN sehingga siaran kami sempat terputus, dan kini Anda kembali bersama kami di depart ketiga. Dan pendengar, menemani Anda, kami hadir dalam program Toli-Toli terkini. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Ali Toli Toli.
1: Pendengar yang kami hormati, tidak terasa waktu terus berjalan dan malam semakin larut. Di sela aktivitas dan kebersamaan kita malam ini, mari sejenak mempersiapkan hati dan pikiran untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa saat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Untuk itu, mari hentikan sejenak segala aktivitas, kita tenangkan hati, mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga setiap langkah yang kita lakukan malam ini menjadi amal kebaikan dan membawa keberkahan bagi diri kita, keluarga, serta lingkungan sekitar. Tetaplah menjaga semangat, memperbanyak rasa syukur, dan jangan lupa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari yang kemarin. Dan pendengar, mari kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat isya. Insyaallah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

peringkat dari Puncak Kabinuang 93. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baku dapat lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Malam hari ini peringkat Jumat 9 Oktober 2026. Apa kabar untuk Anda yang tengah menikmati suasana santai selepas aktivitas yang sudah Anda kerjakan ya sepanjang hari tadi? Dan tentu kita berharap ya semoga perjalanan aktivitas Anda sepanjang hari tadi bisa tuntas dengan baik. Nah, pendengar, untuk informasi malam hari ini kita coba update informasi-informasi yang terjadi di beberapa kota-kota besar yang ada di Pulau Sulawesi. Kita mulai dari Sulawesi Barat, pendengar, Mamuju terdampak kemarau, kelompok tani Sulbar saat ini tengah meremajakan tanaman. Selengkapnya, kelompok tani dan nelayan di Sulawesi Barat mulai konsisten meremajakan tanaman dan merawat kebun setelah terdampak kemarau panjang. Langkah ini dilakukan agar lahan lebih siap menghadapi kondisi serupa, pendengar. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Padil mengatakan hal itu, ia mengatakan kelompok tani merawat tanaman yang masih ada sedangkan tanaman yang dinilai perlu akan diganti. Langkah ini diambil karena kemarau selama 4 hingga 5 bulan membuat petani di Majene dan Polewali Mandar kehilangan penghasilan. Sebagian terancam gagal panen akibat minimnya curah hujan. Padil menekankan pentingnya sumber air di setiap titik kebun agar petani tidak hanya pasrah saat kemarau datang. Peningkatan sistem kebun dinilai perlu dari yang semula tanpa sumber air menjadi memiliki sumber air. Jika tidak, petani hanya bisa pasrah menghadapi kemarau. Padil mengajak petani memandang kegagalan sebagai pelajaran dan peluang, bukan sekedar musibah. Menurutnya, kemarau menjadi momentum perbaikan kebun agar hasil panen berikutnya lebih baik. Petani juga diminta berkoordinasi dengan penyuluh dan pemerintah setempat atau KTNA untuk mendapat solusi, mulai dari pemilihan paritas hingga pemasaran. Lebih lanjut, Padil menyampaikan KTNA siap mendampingi petani dari tingkat desa hingga provinsi. Itu dia informasi dari Sulawesi Barat, terdampak kemarau kelompok tani Sulbar mulai meremajakan tanaman. Sementara di Gorontalo, pendengar, harga rica di pasar Jumat siang tadi di Telaga tembus Rp150.000 per kilogramnya. Selengkapnya, harga sejumlah komoditas pangan di pasar Jumat Telaga, Kabupaten Gorontalo, bervariasi berdasarkan pantauan rica atau cabai rawit menjadi salah satu komoditas dengan harga tertinggi, yaitu berkisar Rp120.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Sementara itu, tomat dijual dengan harga terendah Rp8.000 per kilogram. Untuk cabai merah tercatat berada di harga Rp100.000 per kilogramnya. Untuk komoditas bumbu dapur sendiri, seperti bawang merah dijual Rp22.000 per kilogram, sedangkan bawang putih itu mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Di sektor perikanan, harga cumi-cumi tercatat Rp30.000 per kilogram, ikan oci dan lajang masing-masing dijual Rp20.000 per kilogramnya. Pembaruan harga ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga komoditas di pasar dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasokan dan permintaan. Nah, itu yang peringat informasi dari Gorontalo, harga rica di pasar Jumat Telaga tembus Rp150.000 per kilogramnya, peringat.

Pendengar, barangkali saja di malam hari ini Anda lebih memilih di rumah saja ya, untuk menikmati suasana santai kumpul bersama keluarga tercinta. Atau ada yang lagi merayakan hari kemenangan, hari keberuntungan ya, atau juga hari ulang tahunnya hari ini ya. Selamat ya. Dan untuk yang punya rencana keluar rumah, pastikan kondisi keamanan rumah Anda ya untuk ditinggalkan. Jangan sampai meninggalkan rumah dalam kondisi yang tidak aman. Ya tentu tidak ingin terjadi ya, seperti kebakaran dan lain sebagainya. Nah, pendengar, kita lanjut lagi. Kita hadirkan informasi berikutnya. Kita ke Luwuk. Lapas Luwuk jajaki potensi benih ikan di BBI Hunduhon. Selengkapnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk terus berkomitmen memperkuat program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Sebagai langkah nyata mendukung program ketahanan pangan nasional, jajaran Lapas Kelas 2B Luwuk melakukan kunjungan kerja ke Balai Benih Ikan yang berlokasi di Desa Hunduhon, Kecamatan Luwuk Timur. Kunjungan ini tujuannya untuk menjajaki potensi penyediaan benih ikan unggulan yang nantinya ini akan dikembangkan dalam program budidaya perikanan di lingkungan Lapas Luwuk. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan sarana asimilasi dan edukasi keterampilan bagi para warga binaan. Jadi informasi Lapas Luwuk jajaki potensi benih ikan di BBI Hunduhon. Kemudian kita ke Buol, pendengar. Pemerintah Kabupaten Buol menargetkan pendirian Museum Daerah Buol mulai direalisasikan pada 2027 mendatang. Museum ini disiapkan sebagai tempat untuk mengumpulkan, merawat, mengamankan, dan memamerkan benda cagar budaya serta artefak bersejarah yang memiliki nilai sejarah bagi daerah. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol, Purnomo Mener, selaku Ketua Panitia Pendirian Museum Daerah mengatakan, pemerintah daerah telah mengambil langkah awal dengan membentuk tim percepatan pembangunan Museum Daerah Buol. Menurut Purnomo, pembentukan tim tersebut ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Buol. Tim bertugas mempercepat berbagai tahapan persiapan meliputi aspek kelembagaan, penyiapan sumber daya manusia yang akan mengelola museum, serta pendataan benda cagar budaya dan artefak bersejarah yang berpotensi menjadi koleksi. Museum Daerah Buol direncanakan menempati rumah jabatan bupati di kawasan Leok 1. Lokasi itu dipilih karena berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya Kota Tua Buol dengan sejumlah peninggalan sejarah yang masih dapat dijumpai di sekitarnya. Nah, itu informasi dari Buol. Pemerintah Kabupaten Buol targetkan museum daerah mulai direalisasikan tahun 2027, pendengar.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Nah, peringat sebelumnya kami mohon maaf ya untuk Anda yang ada di wilayah Toli Toli dan sekitarnya tengah yang biasanya mendengarkan kami ya melalui AM maupun FM di 102. Untuk saat ini belum bisa kita siarkan ya karena saat ini kita masih mengudara lewat streaming ya, sehingga sebelumnya terjadi ya pemadaman listrik hingga saat ini, dan kami juga terus menggunakan mesin genset ya untuk menemani pendengar yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami melalui streaming RRI Digital. Nah, pendengar, untuk malam ini kita masih hadir lewat ragam informasi yang terjadi di beberapa kota-kota yang ada di Pulau Sulawesi. Kita lanjut lagi pendengar, kita menuju ke Sulawesi Utara. BPJS Ketenagakerjaan kukuhkan ratusan agen desa di Sangihe. Selengkapnya, BPJS Ketenagakerjaan menggelar pengukuhan dan bimbingan teknis keagenan desa Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 di Pendopo Santiago Tahuna. Tenris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi serta kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat desa. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para pekerja. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe, pendengar, sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial. Karena itu kehadiran agen BPJS Ketenagakerjaan di desa dinilai menjadi langkah strategis untuk mendekatkan informasi sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu informasi dari Sulawesi Utara, BPJS Ketenagakerjaan kukuhkan ratusan agen desa di Sangihe.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Yang didengar malam hari ini ada Bunga Kasih Jangan Kau Pergi. Selamat malam untuk Anda yang lagi asik ya berselancar di media sosial, karena memang zaman sekarang ini tidak ada waktu selain di media sosial ya, atau berselancar di media sosial. Memang tidak salah, karena memang sudah zamannya seperti itu, sehingga Anda mungkin juga lebih fokus ya di media sosial. Namun sambil berselancar di media sosial, kita juga terus update ya, menemani sekaligus menghadirkan ragam informasi yang terjadi di Pulau Sulawesi. Pendengar, kita ke informasi terakhir mengenai data Grab Ads ungkap kebiasaan baru konsumen dalam memesan makanan online. Perubahan perilaku konsumen dalam memesan makanan secara daring menjadi tantangan baru bagi pelaku industri kuliner. Data Grab Ads menunjukkan peringkat sebanyak 79% pesanan Grab Food diawali dengan aktivitas menjelajahi berbagai pilihan makanan dan minuman sebelum konsumen menentukan pembelian. Temuan itu menunjukkan konsumen tak selalu langsung mencari merek tertentu ketika ingin memesan makanan. Mereka cenderung membandingkan sejumlah pilihan sebelum mengambil keputusan. Berdasarkan data Grab Ads, konsumen rata-rata menghabiskan waktu 12,4 menit untuk menjelajahi sekitar 6 merchant sebelum menentukan pilihan. Pengguna aktif GrabFood juga bahkan tercatat memesan dari rata-rata 62,8%. Berbeda dalam setahun, lebih dari 40% pesanan juga berasal dari merchant yang belum pernah dipesan dalam 12 bulan sebelumnya. Artinya perubahan perilaku itu menjadi salah satu pembahasan dalam Food and Bread Forward Grab Ads Marketing Summit 2026 yang akan digelar di Indonesia. Demikian untuk informasi data Grab Ads ungkap kebiasaan baru konsumen dalam memesan makanan online. Sekaligus informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di hiburan dan informasi malam hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebentar kita akan lanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini. Namun sebelumnya kita siarkan Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: 54 ya kan kemarin kalau kita lihat gitu. Aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang nantinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada Dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Rosan sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Pak, aset-aset yang ada dari BUMN ini, Pak, itu nanti seperti apa?
2: Ya, kan, cuma kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormant istilahnya. Jadi, company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel dia bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
4: pasti tidak
5: kapros dan
4: tentu kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
1: Rosa menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang ngantri untuk berangkat ditemukan oleh beliau punya haji dan umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantri harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrean terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak. Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
16: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid pendekatan pembelajaran berbasis industri serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
17: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
18: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
19: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
18: Yang cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
17: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
20: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
17: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
20: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
17: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
21: Zeni.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
21: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
22: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
3: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia, Toli Toli, Buol, dan Parigi Mautong.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli malam hari ini menemani Anda, khususnya untuk umat Hindu dimanapun berada, lewat mimbar agama Hindu. Nah, untuk mimbar agama Hindu, malam hari ini kita akan menghadirkan topik tentang peranan pendidikan budi pekerti sesuai ajaran Hindu. Selengkapnya akan disampaikan oleh Guru Agama Hindu Kabupaten Parigi Mautong, Ibu I Gusti Ayu Nek Yustriani S.Pd. Kita sapa beliau. Selamat malam, Bu Ayu.
1: Selamat malam, Pak.
0: Iya, silakan untuk membawakan pesan Hindu malam hari ini tentang peranan pendidikan budi pekerti sesuai ajaran Hindu. Silakan, Bu Ayu.
1: Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini untuk saya membawakan mimbar agama Hindu. Sebelum itu, Om Swastiastu, Om Awigram Astu Nama Cidam, Om Sidi Astu Tat Astu Nama Swaha, Om Anubradah Kartawaya Yantu Wiswata. Selamat malam, sebelum saya memberikan Dharma Wacana, perkenalkan nama saya I Gusti Ayu Nek Yustriani. Tempat tanggal lahir, Wanagiri 20 Desember 1988. Saya adalah guru agama Hindu yang mengajar di SMP Negeri 3 Balinggi, Kecamatan Balinggi, Parigi Mutong. Umat Hindu Sedharma dimanapun berada, semoga kita dilindungi oleh ide Sang Yang Widiwasa, sehingga kita senantiasa mendengarkan mimbar agama Hindu yang disiarkan langsung oleh stasiun radio RRI. Baik, untuk malam ini saya senang sekali sudah diberikan kesempatan untuk membawakan mimbar agama Hindu, tentu merupakan momen spesial untuk saya sendiri. Tema malam hari ini yang saya bawakan yaitu tentang peranan pendidikan budi pekerti sesuai ajaran Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia, coba kita perhatikan tayangan TV dan media cetak seperti surat kabar. Dalam kedua media tersebut, banyak kita menyaksikan tayangan peristiwa-peristiwa berbagai tindakan kriminalitas dan amoral, seperti pembunuhan, memeras teman di sekolah yang digunakan membeli obat-obatan, psikotropika, pornografi, dan pemerkosaan, pencurian, perampokan. Nah, semua tayangan tersebut ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, pesan-pesan tayangan tersebut untuk diwaspadai. Jangan sampai menjadi korban dan jangan dilakukan pada pihak lain maupun diri sendiri. Di sisi yang lain, dapat juga mendorong seorang untuk meninggalkan

sangat sulit dibendung dan tidak sulit untuk mendapatkannya. Maka, umat sedharma yang berbahagia, menghadapi fenomena sosial demikian, di samping realitas hidup di dalam masyarakat lokal, regional dan global, maka peranan pendidikan budi pekerti sangat menentukan. Bila penanaman dan penumbuhan kembang budi pekerti dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh orang tua dan keluarga di rumah, para guru di sekolah, dan tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh masyarakat, maka seorang anak ketika mencapai fase kedewasaan akan menjadi manusia yang berbudi pekerti yang luhur. Nah, sangat dibanggakan oleh orang tuanya di rumah, para guru di sekolah dan lingkungan masyarakatnya. Namun, bila sebaliknya, anak-anak yang tumbuh menjadi orang yang tidak memiliki kepribadian yang mantap, maka akan mudah terkena pengaruh lingkungan yang buruk dan tidak segera melakukan tindak kriminal dan amoral. Umat sedharma yang berbahagia, kita banyak berharap semoga semua orang tua dan anak menjadi dua kelompok yang bersinergi untuk mencapai tujuan hidup sesuai dengan ajaran agama Hindu. Salah satu contoh tujuan ajaran Hindu adalah untuk mewujudkan masyarakat yang jagat hita, yakni masyarakat yang sejahtera, tentram, dan damai. Karena di dalamnya, anggota masyarakat sebagai besar dan hampir seluruhnya berbudi pekerti luhur. Nilai-nilai budi pekerti sangat luas maknanya, yang intinya untuk kembali ke Sangkan Paraning Dumadi yang disebut dengan moksa, bersatunya Atman dengan para Atman. Umat sedharma yang berbahagia, untuk apakah kita hidup di dunia? Pernyataan ini sangat klasik sejak manusia diciptakan oleh Sang Yang Widiwasa. Pertanyaan ini selalu muncul. Orang-orang sangat sibuk dengan usahanya untuk mewujudkan kepuasan duniawi. Dengan diturunkannya ajaran agama melalui kitab suci bertujuan agar manusia sebagai ciptaannya menyadari hakikat dirinya, makna penjelmaan serta tujuan hidup yang patut kita usahakan dalam kehidupan modern dewasa ini, seorang menghargai orang lain dari segi penampilannya. Sikapnya yang sopan, lemah lembut, tutur katanya manis dan ramah, serta memancarkan budi pekerti yang luhur. Orang yang demikian apalagi ditambah giat belajar, giat bekerja, rendah hati dan ramah, serta memiliki keimanan yang tinggi, senantiasa akan mendapat perlindungan dari Sang Yang Widi. Karena pada dirinya memancar kasih sayang yang sejati. Ketika kita merenung tentang tujuan hidup, bagi mereka yang mendalami ajaran agama Hindu, tujuan hidup yang pertama adalah mewujudkan dharma, yakni kebajikan, kebaikan, kebenaran, kasih sayang, dan taat pada hukum karma. Nah, untuk itu, saya mengajak umat sedharma dan rekan-rekan sekalian, marilah kita belajar menghargai orang lain. Dan marilah kita tingkatkan keyakinan kita terhadap ide Sang Yang Widiwasa agar kita bisa terhindar dari segala perbuatan yang buruk. Umat sedharma yang berbahagia, dalam ajaran Catur Purusa Arta, sangat jelas tujuan hidup manusia yakni mewujudkan dharma, arta dan kama. Sedangkan moksa adalah tujuan yang tertinggi. Keempat tujuan hidup itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu jagat hita dan moksa. Jagat hita berarti dunia sejahtera. Maksudnya dari dunia kecil, pribadi kita, ke keluarga,

0: masyarakat sebagai dunia yang lebih besar. Moksa adalah tujuan yang tertinggi yang wajib dipersiapkan sejak dini dengan landasan yang kokoh berupa dharma. Mencapai tujuan tertinggi. Nah, coba kita amati. Seseorang anak ditanya tentang cita-citanya. Hampir semua menjawab sebatas kalau sudah tamat menjadi seorang dokter, insinyur, atau guru. Hampir tidak pernah orang memikirkan lebih jauh dari hal tersebut. Bila ditanyakan hal-hal yang lebih bersifat spiritual, spesifik, sepertinya mereka tidak memberikan jawaban yang tegas. Mengapa jarang dijumpai anak-anak mempunyai cita-cita menjadi seorang pemangku, menjadi ketua parisade, atau menjadi Syah Yasin? Nah, umat sedharma yang berbahagia. Pada suatu hari, seorang profesor beragama Hindu dari Bali ditanya tentang rencana setelah pensiun oleh seorang guru besar, berkembanggaan Amerika yang beragama Hindu. Profesor tersebut mengatakan bahwa jika dirinya pensiun nanti, maka ia akan kembali ke Bali dan menimbang cucu serta hidup di rumah dengan seluruh keluarganya. Sebaliknya, ketika guru besar tersebut ditanya, ia menjawab, jika sudah pensiun, akan menjadi seorang sanyasin. Saya akan melakukan tirtayatra ke India dan mungkin pada saatnya akan kembali lagi ke Bali. Menemui bapak di sini. Jawaban guru besar warga negara Amerika itu mencengangkan bagi profesor kita di Bali. Nah, kini timbul pertanyaan, bagaimana mewujudkan tujuan hidup tertinggi itu? Swami Wikakanda menyatakan, your hand on work, but you hand on good. Tangan menghadapi pekerjaan, namun hati hendaknya selalu menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Nampaknya Swami Wikakanda senang mensitir salah satu sabda Sri Krishna dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 11, sloka 27. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau makan, yang engkau persembahkan dan engkau amalkan, disiplin diri apapun yang engkau laksanakan, wahai Putra Kunti, lakukanlah sebagai persembahan hanya kepadaku. Berserah diri seperti sabda Sri Krishna di atas merupakan upaya penyucian diri. Nah, lebih lanjut lagi dari Sri Krishna dalam sloka Bhagavad Gita bab 11, sloka 22, menyatakan, tetapi mereka yang memujaku dan hanya bermeditasi kepadaku, kepada mereka yang senantiasa gigih demikian itu, akan aku bawakan segala apa yang belum dimiliki dan akan menjaga apa yang sudah dimiliki. Nah, umat sedharma yang berbahagia. Nah, itulah, demikianlah dharma wacana yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Umat sedharma beserta rekan-rekan sekalian, marilah kita belajar menerapkan ajaran budi pekerti yang baik dari diri kita sendiri agar kehidupan kita senantiasa berjalan dengan lebih baik dari hari-hari kemarin. Serta kita juga dapat menciptakan kedamaian baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat yang luas. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada penyiar. Selamat malam.
1: Baik, terima kasih Ibu Igusti Ayu atas kesempatannya sudah mengisi mimbar agama Hindu pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, Om Swastiastu.
0: Iya, Om Santi Santi.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita simak tadi ya, Dharma atau Mimbar Agama Hindu. Selanjutnya kita persembahkan drama radio berjudul Pilihan.

0: Nama Ririn Novianti, kuliah semester 5. Cita-cita bekerja di tempat yang baik dan menjadi pengusaha. Hobi membaca buku. Pengalaman kerja pernah mengajar bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Oke, cukup kayaknya. Jadi juga surat riwayat hidup saya. Semoga diterima. Lumayan pakai nambah uang saku.
1: Rin,
0: ya,
1: ikut yuk.
0: Kemana?
1: Nongki-nongki. Yuk, mumpung kelas kosong.
0: Ih, sorry yuk, saya gak bisa.
1: Ngajar lagi?
0: Iya.
1: Kamu tuh ya, kerja terus dipikirin. Kita nih masih muda. Sekali-kali boleh lah, Rin, kita have fun.
0: Yuk. Maaf yuk, gak bisa.
1: Ya udah deh, pergi dulu ya.
0: Oke, maaf ya.
1: Oke.
0: Gimana mau pergi nongkrong? Uang kos aja belum dibayar.

0: Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Di mana Rin?
0: Di kos Bu.
1: Gak kuliah kamu?
0: Sudah Bu, tadi sore.
1: Rin, ibu belum bisa kirim uang untuk kosmu bulan ini ya.
0: Oh.
1: Adikmu mau bayar uang seragam dulu. Kamu masih ada uang kan?
0: Masih sih Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah besok uang beasiswa Rin keluar Bu.
1: Maaf ya Rin. Nanti kalau uang jualan ibu sudah dibayar, ibu kirimin uang ya?
0: Iya Bu, gak apa-apa.

0: Yuk, ayo. Ada kafe baru buka, tahu?
1: Masa?
0: Iya. Kesana yuk, mumpung diskon 50%. Lumayan kan?
1: Ayo. Tapi kita jaririn juga ya.
0: Nih, jangan dah.
1: Kenapa?
0: Paling dia gak mau anak itu. Mana dia mau keluar sama kita?
1: Bukannya dia gak mau, Van. Dia itu kan kerja sambilan kan anak itu.
0: Ya, tapi kan kerja gak tiap hari. Masa keluar nongkrong sebentar aja dia gak mau? Mentang-mentang pinter. Gak mau mungkin dia main sama kita.
1: Jangan susun gitu. Mungkin dia emang gak bisa.
0: Alah. Ayo deh, kita pergi. Kesorean ntar.
1: Bentar. Ini nelpon nih. Halo, Rin.
2: Yuk, di mana?
1: Ini lagi di kantin belakang. Kenapa, Rin?
2: Sibuk gak?
1: Gak juga sih.
0: Ayo!
1: Kenapa?
0: Cepat! Kita mau pergi nongkrong.
1: Bentar.
2: Mau keluar ya, Yuk?
1: Ya nih, anak-anak mau ngajak keluar.
0: Ayo!
1: Bentar. Kenapa, Rin? Ikut yuk. Kita nih mau ke kafe baru.
0: Lagi kamu ajak dia. Mana dia mau?
2: Gak usah deh, Yuk. Ntar aja deh, saya telepon kamu lagi.
1: Iya deh, Rin. Sorry ya. Kamu kenapa ngomong sama Rin kayak gitu?
0: Biarin. Orang sombong gitu harus dikerasin.
1: Gak enak tahu sama Ririn.
0: Ya, biarin aja. Ayo, kesurian nanti.
1: Iya. Duh, Ririn marah gak ya?

Ya Allah, di mana saya harus cari pinjaman uang? Udah hampir 2 bulan belum bayar kos. Aduh. Mau pinjam uang sama Ayu, malu saya. Mana gaji ngajar udah diambil duluan. Ya Allah, kemana saya harus cerita kondisi ini? Ya Allah, mau cerita sama ibu, kasihan ibu. Ibu udah capek ngurusin bapak yang sakit, apalagi kalau ibu tahu saya begini. Ya Allah, pengen rasanya cepet-cepet saya selesai kuliah ini, terus saya dapat kerjaan, biar nggak gini sekali kondisi saya.

0: tambah sombong sekarang sahabatmu tuh yuk.
1: Siapa?
0: Siapa lagi? Anak kesayangan para dosen, pemburu asdos.
1: Siapa sih?
0: Ish, siapa lagi sih kalau bukan Ririn?
1: Astaga, saya pikir siapa? Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu?
2: Loh,
0: kamu nggak tahu apa?
1: Kenapa?
0: Ririn kan ditunjuk jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa?
0: Iya, malah ngajuin diri lagi katanya.
1: Ngajuin diri?
0: Iya, tadi pagi. Anak-anak kelas sebelah ngeliat Ririn menghadap Pak Hendra.
1: Terus?
0: Ya gitulah, Ririn ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa sih?
0: Astaga, kalau nggak percaya tanya aja sahabatmu tuh langsung noh.
1: Perasaan si Ririn pernah bilang kalau dia tuh nggak mau jadi asdos lagi. Soalnya kan dia kerja sambilan ngajar. Nggak ada waktu dia itu untuk jadi asdos lagi.
0: Lah, buktinya? Tuh, lihat tuh. Siapa yang jalan di sampingnya Pak Hendra? Kan sahabatmu yang paling pintar itu.
1: Ririn kok gitu sih?
0: Semua dosen dia pepet. Segitunya nyari beasiswa. Lama-lama sahabatmu tuh makin gak jelas. Ngeri.
1: Kamu kenapa sih, Rin?

0: Kamu kenapa, Yuk?
1: Gak ada.
0: Kamu lagi marah ya?
1: Pakai nanya lagi.
0: Yuk, ayo.
1: Apa sih? Mau ngapain?
0: Kamu marah sama saya, Yuk.
1: Rin, saya gak suka caramu kayak gitu.
0: Hah? Kenapa, Yuk?
1: Kamu tahu kan, udah lama saya itu ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra. Kamu kan tahu, saya tuh lagi ngejar mata kuliahnya dia. Biar nilai saya jadi naik, malah kamu main belakang lagi.
0: Main belakang?
1: Dah, gak usah kamu pura-pura, Rin. Semua udah tahu kalau kamu tuh mepet Pak Hendra. Kamu kan yang dipilih jadi asdosnya dia.
0: Bentar, Yuk, bentar. Bukan begitu ceritanya, Yuk.
1: Terus gimana?
0: Saya harus jadi asdosnya, Yuk. Soalnya Pak Hendra nawarin saya kerjaan tambahan untuk proyek di luarnya, Yuk.
1: Alasan. Nyangka kamu ya, Rin, ya. Padahal kamu bilang mau bantuin saya biar jadi asdosnya Pak Hendra. Taunya kamu ngambil. Gak nyangka saya ya sama kamu. Padahal segitunya loh saya bantu kamu. Saya tuh baik banget sama kamu. Saya bela-belain kamu di depan anak-anak kelas. Malah kamu tusuk saya dari belakang.
0: Yuk, demi Allah, gak ada niat saya, Yuk.
1: Terus apa namanya kalau kamu gak niat? Emang kamu tuh ya egois, sombong, sok pintar. Nyesel saya yang belain kamu. Nyesel.
0: Yuk, tunggu, Yuk. Yuk.
1: Astaga, Rin. Rin, bangun, Rin.
0: Di mana ini?
1: Kamu di UGD, Rin. Kamu udah enakan rasanya?
0: Hah? Di mana?
1: Di UGD. Tadi kamu pingsan di kampus, Rin.
0: Pingsan?
1: Iya. Udah enak kan rasanya?
0: Aduh, kepala saya berat. Aduh, perut saya mual.
1: Kamu rebahan aja dulu. Kamu rebahan, tidur dulu.
0: Aduh. Yuk. Maaf ya, Yuk.
1: Udah, kamu jangan mikirin itu dulu.
0: Saya gak enak sama kamu, Yuk. Demi Allah, gak ada maksud saya gitu, Yuk.
1: Iya, saya tahu. Barusan Pak Hendra nanya saya.
0: Pak Hendra? Kenapa Pak Hendra kesini?
1: Iya, Pak Hendra tadi yang ngangkat kamu pas pingsan tadi. Kamu tuh gak sadar-sadar soalnya. Terus dia bawa kesini sama Pak Hendra.
0: Astaga.
1: Kamu gak makan udah berapa lama, Rin? Dokternya bilang, kamu itu malnutrisi.
0: Makan kok saya, emang gak banyak.
1: Kapan kamu terakhir makan?
0: Kemarin pagi kayaknya, lupa saya.
1: Pantes kamu pingsan.
0: Yuk, Pak Hendra bilang apa ke kamu?
1: Pak Hendra nanya tentang proyek itu. Saya bingung.
0: Maaf ya, Yuk. Tadinya Pak Hendra itu nyuruh saya cari teman buat nyelesain proyek ini. Saya mikir kamu pasti bisa bantu saya. Tapi karena saya lagi butuh uang, Yuk, buat bayar kos. Ibu saya lagi kesulitan uang. Jadi saya gak dikirimin uang sama ibu. Udah hampir 3 bulan saya nunggak, Yuk.
1: Astaga.
0: Mana uang beasiswa juga belum keluar. Uang bayar les saya udah saya ambil duluan buat kebutuhan sehari-hari. Jadinya saya kerjain sendiri proyeknya Pak Hendra ini biar dapat uang semuanya. Tapi laporan saya ke dia, kita berdua yang kerjain. Maksud saya supaya nilaimu juga naik, Yuk. Maaf ya, Yuk, maaf.
1: Udah.
0: Dari kemarin saya mau ngomong sama kamu, Yuk. Tapi saya malu. Saya mau pinjam uang sama kamu. Saya juga malu, Yuk.
1: Astaga, Rin. Kamu ini kenapa gak cerita? Pasti saya bantu kamu, Rin.
0: Malu saya, Yuk. Maafin saya ya, Yuk. Kalau gak saya butuh sekali uang, gak gini cara saya, Yuk.
1: Udah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah ngomong, Rin.
0: Makasih ya, Yuk.
1: Iya, saya juga minta maaf ya. Harusnya saya tuh nanya dulu alasannya. Maaf ya, udah ngomong kasar ke kamu.
0: Gak apa-apa, Yuk. Wajar kamu marah. Saya juga yang salah.
1: Kamu tuh udah saya anggap saudara, Rin. Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan kamu pendam sendiri. Ngerti?
0: Iya, yuk. Makasih ya.
1: Ya deh, kamu tiduran dulu deh, Rin. Saya keluar bentar ya.
0: Iya, yuk.
1: Ririn. Jadi itu ya alasannya. Gak pernah mau jalan sama kita-kita. Segitu miripnya dia. Ya Allah, memang kita itu gak boleh ya seuzon sama orang. Belum tentu orang itu yang kita pikirin benar. Kasihan ya anak itu ya.

0: Yuk, ayo. Eh, apa? Nongkrong yuk.
1: Tumben, mimpi apa kamu?
0: Uang beasiswa saya udah keluar. Terus, tahu nggak? Kita dapat proyek baru lagi.
1: Serius?
0: Iya.
1: Saya diajak nggak?
2: Diajak dong.
1: Asik. Pantes nih ngajak nongkrong. Biasanya nolak.
0: Kan kamu yang bilang masa muda harus dinikmati.
1: Terus ibu di kampung gimana?
0: Alhamdulillah lah yuk. Ibu saya makin banyak orderan kuenya. Jadi bisa ibu ngirimin saya uang bulan depan.
1: Bagus.
0: Kaya dong kamu.
2: Amin.
1: Kenapa dong kita sekarang nih?
2: Makan bakso Pak Urip.
1: Hah? Depan kos kamu itu?
2: Iya.
1: Itu bukan nongkrong-nongkrong namanya.
2: Ah, sama lah, kan makannya di pinggir jalan.
1: Apa suasananya?
2: Suasana gang.
1: Ah, gak seru nih.
2: Ih, dibuat seru aja. Kan yang penting menikmati hidup, gak perlu mahal kan?
1: Mau gak?
0: Traktir tapi kan?
2: Jelas dong.
1: Ayo.
0: Naik apa kita? Pakai motor kamu kan?
1: Saya gak ada bensin nih.
2: Jalan kaki aja lah, kan biar sehat. Sekalian irit.
1: Irit sih irit, tapi gak gitu juga dong, Rin.
2: Ih, udah, jangan protes, ayo.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Toli Toli. Sudah pukul 21 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Menemani suasana malam Anda, berikut kita hadir lewat informasi ragam komunitas anak muda yang ada di Sulawesi. Sebelumnya pendengar, tampak cuaca di malam hari untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya agak cerah begitu ya. Semoga bisa mendukung berbagai kegiatan malam yang Anda nikmati, apakah bersama keluarga maupun orang yang Anda cintai. Kita juga berharap ya, semoga Pro 1 R dari Toli-Toli bisa menjadi teman malam Anda. Nah, pendengar, berikut ini kita coba spill ya, atau hadirkan informasi ragam komunitas anak muda yang ada di Sulawesi. Yang pertama, coba kita hadirkan informasi Ikatan Pemuda Peduli Sosial IKASA Makassar dan Sahabat Indonesia Berbagi SIGI Makassar. Ini merupakan dua komunitas kepemudaan dan sosial yang sangat aktif di Kota Makassar. Kedua komunitas ini sering menjadi wadah bagi anak muda untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, lingkungan, dan sosial kemanusiaan. Nah, pendengar, coba kita bedah ya. Pertama, Ikatan Pemuda Peduli Sosial, IKASA Makassar. Ini bergerak di bidang sosial, lingkungan, dan kebudayaan.

gerakan independen yang lebih berfokus pada bidang pendidikan, literasi, dan berbagi inspirasi. Komunitas Sigi Makassar ini merupakan jaringan gerakan sosial independen yang memiliki beberapa regional di Indonesia termasuk Makassar. Nah, di Makassar sendiri komunitas ini dikenal aktif mengadakan berbagai kegiatan seperti Proyek Berbagi, sebuah kegiatan periodik yang fokus pada dukungan pendidikan, pengajaran kreatif, serta kolaborasi literasi bersama Taman Baca Masyarakat TBM atau komunitas lokal lainnya. Nah, itu dia dua komunitas anak muda yang ada di Kota Dayeng, Makassar, pendengar.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini kita masih bicara tentang ragam komunitas anak muda yang ada di Sulawesi. Kalau saja tadi kita spill ya, keberadaan komunitas anak muda yang ada di Sulawesi Selatan Makassar seperti IKASA dan SIGI, kita beranjak ke Gorontalo, mengenalkan ragam komunitas anak muda di sana. Pendengar, Gorontalo memiliki banyak anak muda yang aktif berhimpun dalam berbagai komunitas yang kreatif, sosial, lingkungan, sampai seni budaya. Pergerakan komunitas-komunitas ini turut menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan pembangunan di daerah. Wajar-wajar saja Gorontalo saat ini berkembang karena sektor pariwisatanya, UMKM, dan masih banyak lagi ya. Destinasi wisata, tentu dengan keterlibatan komunitas-komunitas anak muda yang kreatif, tentu saja Gorontalo saat ini diperhitungkan juga ya di tingkat nasional. Nah, setidaknya pendengar, untuk komunitas yang ada di Gorontalo, salah satunya adalah komunitas Tanggi Daa Group, komunitas peduli sampah. Komunitas anak muda yang fokus mengolah sampah plastik atau limbah rumah tangga menjadi produk kreatif bernilai jual tinggi yang memadukan isu lingkungan dengan ekonomi kreatif. Kemudian komunitas Natura, Nantu Tahura, anak muda desa dan perkotaan yang aktif mengembangkan produk ramah lingkungan seperti ekoprint berbahan alami guna mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di Kota Gorontalo. Kemudian komunitas seni budaya dan kriya modifikasi kain Karawo. Nah, generasi muda dan mahasiswa yang bernaung lewat program wirausaha mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo atau Sanggar Lokal yang terus gencar melestarikan dan memodernisasi sulaman khas Gorontalo, Karawo, agar diminati pasar fashion nasional hingga global. Komunitas lainnya yakni remaja masjid dan seni pertunjukan tradisional. Banyak pemuda di tingkat kelurahan seperti di Molo Sipat dan wilayah lainnya yang aktif dalam sanggar seni lokal, festival obor, karnaval budaya, sampai drum band. Lalu komunitas sosial, kesehatan, dan literasi. Ada komunitas Binte Pelangi Gorontalo. Komunitas ini merupakan kumpulan pemuda dan masyarakat sipil yang bergerak di bidang edukasi, kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat, serta isu-isu hak asasi manusia. Yang terakhir, komunitas literasi dan relawan pendidikan. Berbagai kelompok belajar, taman baca, dan aliansi mahasiswa yang fokus meningkatkan minat baca anak-anak di pelosok Gorontalo, serta membagikan informasi seputar beasiswa. Nah, itu dia pendengar, wadah anak muda yang ada di Gorontalo lewat berbagai komunitasnya. Nah, demikian untuk informasi ragam komunitas anak muda yang ada di Sulawesi.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Pendengar yang hadir malam hari ini, pelan-pelan saja nongol ya di Ruang Rindu. Nostalgia Lama adalah grup band yang pernah populer di era 2000-an. Wah, apalagi Anda yang pernah akrab dengan grup band Angkasa. Ini dia salah satu hits dari grup band Angkasa yang pernah populer di era 2000-an. Maaf. Nah, pendengar, pelan-pelan saja kita masuk di acara Ruang Rindu Nostalgia Lama, menghadirkan informasi serta lagu-lagu yang pernah populer, khususnya lagu-lagu Indonesia dan penyanyi Indonesia di era 2000-an. Nah, baiklah, untuk yang pertama kita coba hadirkan informasi terkini dari ex personil Ada Band, Doni Sibarani. Pendengar, kabar terbaru dari ex personil Ada Band Doni Sibarani memang akhir-akhir ini sudah jarang, bahkan tak pernah terdengar ya. Namun di balik semua itu, ternyata Doni masih aktif bernyanyi melalui karir solo dengan tetap membawakan citra pop romantis khasnya. Selain itu, ia juga rajin mengisi panggung di berbagai ajang musik festival hiburan skala regional maupun nasional. Memang vokalis Ada Band saat ini, Indra Perdana Sinaga, mengungkapkan wacana serta mimpi besar Ada Band untuk menggelar konser reuni merayakan perjalanan 30 tahun grupnya, dengan rencana mengundang para mantan vokalis termasuk Doni Sibarani dan Baim. Mengenai kehidupan keluarga, pernikahannya dengan Sonya Priskilia Wati Mena, adik dari Yonas Rivano, hingga saat ini tetap harmonis dan telah dikaruniai dua anak laki-laki. Penampilannya di panggung sempat mencuri perhatian publik dan warganet karena perubahan fisik yang terlihat lebih berisi, menunjukkan kondisinya yang tampak makin sehat dan bahagia. Nah, itu dia kabar terkini dari ex personil Ada Band, Doni Sibarani. Nah, untuk mengenang beberapa lagu yang pernah hits di era 2000-an dari grup band Ada Band ya, ketika itu Doni Sibarani masih aktif bersama grup bandnya.

Demikian pendengar, kita telah hadirkan ya persembahan dua buah lagu dari ex personil Ada Band, Doni Sibarani. Kita beralih ke kabar terkini dari penyanyi maupun grup band yang pernah populer di era 2000-an. Kita ke personil Slang, Kakak. Akadi Wira Satri Aji, itu nama lengkap dari vokalis band Slang, Kakak. Nah, kabarnya memang tak bisa dipungkiri, grup geng Potlot ini tetap aktif bermusik serta menjalankan berbagai kegiatan sosial dan hobi gaya hidup sehat. Kabar terkini dari Kakak bersama grup band Slang ya. Slang baru-baru ini merilis album Republik Fufu Papa yang memuat lagu-lagu bernuansa kritik sosial. Kakak bersama Slang juga rutin menggelar konser tur dan menyapa para slankers di berbagai daerah di Indonesia. Nah, mengenai kabar dan aktivitas terkini dari vokalis Slang, Kakak membagikan cerita mengenai kegemarannya berkebun di rumah. Dari hobi bertani ini, ia dapat memanen beras dan sayuran sendiri untuk kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, Kakak aktif juga terlibat dalam penanaman pohon mangrove dan cemara laut bersama tokoh masyarakat untuk mencegah abrasi pantai. Selain itu, ia sempat menggalang dana kemanusiaan dengan merilis lagu tema lingkungan, Green Living, serta melelang Vespa pribadinya untuk bantuan bencana alam. Di sela jadwal panggung, Kakak sering terlihat memimpin rombongan keliling kota atau riding bersama komunitas Vespa di berbagai daerah. Kakak tetap menjaga pola hidup sehat, rajin berolahraga dan menjaga stamina tubuhnya agar tampil prima di atas panggung. Nah, itu dia kabar terkini dari personil band asal geng Potlot Slang ya, Kakak.

peringkat dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk Ruang Rindu Nostalgia Lama. Kita kembali hadirkan lagu-lagu yang pernah populer di era 2000-an ya, bareng informasi dari penyanyi maupun grup band yang pernah tren saat itu. Nah, setelah vokalis dari Sleng Kaka, kali ini kita berpindah ke penyanyi Sherina Munaf. Lama tak terdengar di kancah musik nasional pendengar, namun Sherina Munaf saat ini masih aktif menjalankan berbagai kegiatan di bidang lingkungan serta proyek seni terbarunya. Nah, jelasnya pendengar, Sherina terbang langsung ke Kalimantan Tengah baru-baru ini untuk terjun ke lapangan membantu penanganan karhutla di kawasan konservasi. Beraksi mengenakan masker dan membawa selang air, aksinya memadamkan api bersama tim relawan menuai banyak pujian masyarakat. Selain sebenarnya di dunia seni peran, Sherina dikonfirmasi menjadi pemeran utama dalam adaptasi film layar lebar Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Film itu menarik perhatian karena menjadi salah satu film pertama yang tak mengambil lokasi syuting di kawasan hutan. Sherina terus konsisten menyuarakan perlindungan satwa dan isu-isu lingkungan di media sosial, menegaskan posisinya tidak hanya sebagai musisi ataupun artis, tetapi juga sebagai aktivis yang vokal. Nah, itu dia kabar terkini dari penyanyi Sherina Munaf yang sepertinya lebih fokus menjalankan kegiatan di bidang lingkungan serta proyek seninya.

Demikian pendengar persembahan dua buah lagu dari penyanyi yang kabarnya kini lebih fokus ya terhadap kegiatan

lingkungan. Serina Munaf, kita berpindah ke grup band Pasto. Nah, peringat kabar terkini dari grup band Pasto setelah status panjang sekitar 15 tahun, dua personil orisinal Pasto, Ryan Pono dan Melto, memutuskan untuk reuni dan aktif kembali bersama di industri musik. Duo ini hadir membawa nuansa dan nama proyek baru, yaitu Pasto Present. Sebagai penanda kembalinya, grup band Pasto merilis single terbaru berjudul Siap Kehilangan dengan aransemen musik yang lebih modern dan kekinian. Nah, pendengar, Pasto juga kembali bekerja sama dengan Maya Estianti untuk menggarap proyek musik baru, termasuk rilis single Aku Pasti Kembali. Menandai kembalinya mereka ke panggung hiburan, Pasto merencanakan serangkaian tur intimate konser mereka bertajuk Pasto Pasti Kembali untuk menyapa para penggemar lama maupun pendengar baru. Nah, berikut ini kita coba simak ya, lagu dari Pasto.

pendengar dimanapun Anda berada, sampai kita pada informasi dan lagu-lagu yang pernah populer di era 2000-an ya, khususnya lagu-lagu Indonesia dan penyanyi-penyanyi Indonesia. Sampai kita pada personil dari grup Sheila on Seven. Kabar terkini penyanyi duta Sheila on Seven. Mengenai kabar terkini dari penyanyi bernama lengkap Ardiat Duta Mojo, duta Sheila on Seven, baru-baru ini merayakan perjalanan musik mereka memasuki usia 30 tahun. Sheila on Seven merilis karya terbaru berupa single sederhana. Proses penggarapan dan live session lagu-lagu baru itu dilakukan dengan setup mandiri hingga ke Jepang. Kabar lainnya dari sang duta, beberapa kali sempat mengajak putri sulungnya Aisha McLeo, duta Ciara, untuk tampil bersama di atas panggung sebagai backing vokal Sheila on Seven. Meski demikian, duta tetap memprioritaskan pendidikan sang anak agar jadwal manggung tidak mengganggu kuliahnya. Duta besar Sheila on Seven sempat menyapa penggemar di luar negeri termasuk penampilan santai bernuansa ngamen saat berkunjung ke Taiwan. Di luar dunia panggung, duta tetap aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, mulai dari pertandingan bahkan voli bersama tim The Musisi hingga main tenis dari mini soccer. Duta juga terus menjadi sorotan warga dan media karena gaya hidupnya yang membumi, ramah melayani foto fans di Yogyakarta saat momen lebaran maupun kegiatan harian, serta tetap menikmati momen liburan sederhana bersama keluarga. Nah itu dia kabar terkini dari penyanyi yang bernama lengkap Ardiat Duta Mojo atau vokalis dari Duta dari Sheila on Seven. Nah itu yang dapat kami hadirkan pendengar untuk informasi dan lagu-lagu Indonesia yang pernah populer di era 2000-an melengkapi kebersamaan kita di Ruang Rindu Nostalgia Lama.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, RRI Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Pukul 23:03 waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini kita kembali angkat informasi ragam tradisi dan budaya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Mengenalkan tradisi dan budaya Nusantara tentu merupakan sebuah hal yang baik ya untuk mengingatkan sekaligus memberikan pemahaman kepada generasi kita. Nah, baiklah pencinta budaya, yang pertama kami ajak Anda untuk mengenal budaya rentak kapuas yang ada di Pulau Kalimantan. Pencinta budaya rentak kapuas ini merupakan salah satu ikon kebudayaan dan kesenian penting dari Provinsi Kalimantan Barat. Nama ini mempresentasikan dinamika, semangat, serta identitas masyarakat yang hidup di sepanjang aliran Sungai Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia yang menjadi urat nadi kehidupan warga setempat dari hulu hingga hilir. Nah, tari rentak Kapuas ini merupakan bentuk kesenian tari kreasi khas Melayu Kalimantan Barat yang sangat populer. Karena tarian ini menggambarkan semangat, ketangguhan, serta sikap pantang mundur masyarakat Kalimantan dalam mengarungi derasnya arus kehidupan, selayaknya karakter Sungai Kapuas yang mengalir luas dan perkasa. Dalam penampilannya, para penari seringkali menggunakan properti kipas. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, melainkan sebuah simbol air, sungai, serta replika ikan siluk atau arwana superet, fauna ikonik Kalimantan Barat yang melambangkan kemegahan, keindahan, dan kesejahteraan. Sebagai upaya pelestarian warisan leluhur dan identitas lokal, Festival Rentak Kapuas secara rutin diselenggarakan di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan, pendengar, rentak kapuas bukan sekedar gerak tari atau agenda festival semata, melainkan sebuah simbol kebanggaan kultural yang merangkum napas kehidupan estetika dan persatuan masyarakat adat yang ada di Kalimantan Barat. Nah, itu dia sekilas mengenai budaya rentak kapuas yang ada di Kalimantan Barat.

Terima kasih peringat Anda masih bersama kami di Informasi Tradisi dan Budaya pada Masyarakat Suku-Suku yang ada di Nusantara. Dari Pulau Kalimantan kita ke Ternate, Ternate pendengar ya, untuk mengenalkan warisan pengetahuan tradisional perempuan adat. Keberadaan masyarakat adat merupakan fakta sosial bahkan jauh sebelum Indonesia terbentuk. Masyarakat adat memiliki kearifan yang tinggi serta pengetahuan kehidupan yang beragam, baik dalam sistem sosial maupun ekonomi pendengar. Namun kenyataannya sering terjadi pertentangan antara budaya masyarakat adat yang bertumpu pada keseimbangan alam dan sistem produksi yang lebih menekankan pada ekonomi tradisional. Entah itu berladang, berburu, berkebun, dan lain sebagainya. Dengan kebijakan yang eksploratif terhadap sumber daya alam. Nah, pengetahuan lokal atau dikenal dengan pengetahuan tradisional dalam mengelola hutan maupun sumber daya alam diwariskan secara turun-temurun baik dalam tradisi maupun praktik budaya yang terus beradaptasi, berinovasi selaras dengan alam dan perkembangan zaman. Nah, perempuan adat memiliki andil besar sebagai pewaris pengetahuan tradisional sekaligus penjaga kelestarian alam yang menjadi sumber penghidupan bagi komunitas adat. Hal ini membuktikan bahwa perempuan tidak hanya bertugas dalam urusan domestik saja, namun ikut berkontribusi dalam ranah ekonomi, sosial, dan politik, baik di keluarga serta masyarakat di tempatnya berada. Mereka tidak hanya mengatur urusan dapur, tapi juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan adat untuk menyuarakan gagasan. Meski demikian, akses mereka yang terbatas seringkali membuat suara mereka tak terdengar. Nah, pada prinsipnya perempuan adat itu memiliki pengetahuan ekologi tradisional secara turun-temurun. Mulai dari tata kelola sumber daya, konservasi hutan, pertanian, dan mata pencaharian.

Perubahan iklim memberikan dampak dan tantangan yang besar, utamanya dampak bagi mereka yang bekerja di sektor sumber daya alam. Kerentanan perempuan dalam menghadapi perubahan iklim terjadi karena perempuan memiliki akses dan kontrol yang terbatas terhadap lingkungan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Dengan harapan dengan memberikan jaminan bagi perempuan adat untuk berpartisipasi dalam ruang berpendapat, serta pengakuan dan perlindungan bagi hak-hak perempuan adat, baik sebagai individu maupun kolektif, mampu menegaskan pengakuan perempuan adat sebagai pemilik kekayaan pengetahuan tradisi yang dapat menjadi salah satu modal sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Nah, itu dia menjaga warisan pengetahuan tradisional perempuan adat yang ada di Ternate.

Baik pendengar pencinta budaya, sampai kita pada informasi tradisi dan budaya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Kita ke Sulawesi Barat ya, mengenalkan merawat laut melalui kearifan lokal pada masyarakat suku Mandar. Pencinta budaya, masyarakat suku Mandar yang berada di Sulawesi Barat itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan laut. Bagi mereka, laut bukanlah sekedar sumber penghidupan, melainkan ruang hidup, identitas kultural, dan entitas yang harus dihormati. Hubungan harmonis ini terjaga melalui berbagai nilai budaya dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi suku Mandar, memandang darat dan laut sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling terikat. Menjaga laut artinya menjaga keseimbangan alam semesta. Penangkapan ikan pun dilakukan dengan prinsip kecukupan, bukan eksploitasi berlebihan. Sumber daya laut diambil sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan ekonomi keluarga secara wajar. Bagi masyarakat suku Mandar, laut bisa menjadi pengetahuan tradisional tentang bahari. Bahkan ada yang namanya navigasi dan membaca alam. Nah, nelayan Mandar itu memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca tanda-tanda alam. Seperti arah angin, pergerakan awan, arus, sampai perilaku burung laut untuk menentukan kapan waktu yang tepat melaut dan kapan harus beristirahat demi pemulihan ekosistem. Bukan itu saja, pada masyarakat suku Mandar, mereka dapat mengenal musim ikan. Pengetahuan ekologis lokal membuat mereka tahu kapan musim ikan tertentu berlangsung sehingga penangkapan tak dilakukan pada musim pemijahan, yang secara tak langsung dapat melindungi populasi ikan muda. Berbagai bentuk tradisi syukur kepada Sang Pencipta atas hasil laut yang melimpah, sekaligus wujud penghormatan terhadap laut, mengajarkan masyarakat untuk tidak serakah dan selalu jaga kelestarian lingkungan pesisir. Nah, bagi masyarakat Mandar, pelanggaran terhadap norma adat dalam mengelola laut seperti merusak terumbu karang atau mencemari wilayah tangkapan bersama biasanya akan mendatangkan sanksi sosial berupa pengucilan atau teguran keras dari pemuka adat dan tokoh masyarakat. Poinnya, kearifan lokal suku Mandar telah membuktikan bahwa perlindungan laut yang paling efektif itu lahir dari kesadaran kultural dan spiritual masyarakat yang hidup berdampingan langsung dengan alam, jauh sebelum istilah konservasi modern dikenal. Nah, itu dia, merawat laut melalui kearifan lokal pada masyarakat suku Mandar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Info Tradisi dan Budaya pada Masyarakat Suku-suku yang ada di Nusantara. Salam budaya.

0: Om Lule.
1: Kenapa Om Yabul?
0: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada bau asap terus. Jangan sampai tabakaran,
1: Ini Om Yabul, rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
0: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lule, musim panas ini, rawan tabakaran.
1: Oh, aman itu Om Yabul. Om Yabul, apa itu bau asap di rumah?
0: Oh iyo, kita selupa ini, aduh, ada mama sahir tadi.
1: Bukan main juga ini Om Yabul.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, hadirnya Irama Ini Maka Tuntas Sudah. Selesai sudah tugas kami menemani Anda pada kesempatan edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Kita berjumpa lagi esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 RRI Tolitoli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Kembali mengantarkan siaran hari ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026 dari Jalan Radio Kapinuang Puncak nomor 93. Selamat mendengarkan siaran kami, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong semuanya, selamat pagi. Dan berjumpa bersama saya Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli pagi ini di edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Salam paling bahagia untuk Anda semuanya para pendengar, mudah-mudahan Anda senantiasa sehat selalu serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk di kesempatan pagi hari ini kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan Mutiara Pagi Dhamma pada Umat Buddha.
1: Pro 1

Saudara-saudara, para umat Buddha yang berbahagia, mungkin ini merupakan kesempatan yang pertama, dan saya kira bukan mungkin, memang pasti merupakan kesempatan yang pertama saya berjumpa dengan Anda di tempat ini. Saudara-saudara, memang kadang kita sebagai umat Buddha ini juga sering ya melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita pikir unik juga. Kadang kalau saya berpikir juga unik. Kenapa demikian? Ya, kita mau kebaktian di tempat yang berdesak-desakan dengan kantor, fotokopi, perpustakaan, apa saja kumpul ya. Kenapa demikian, saudara? Karena ini sebetulnya ada dasarnya. Dasarnya bahwa kita punya keyakinan kepada Dharma. Di dunia ini, orang mungkin kalau diminta barangnya akan dikasihkan. Mungkin diminta uangnya juga akan dikasihkan. Tetapi kalau diminta agamanya, diminta keyakinannya, belum tentu kita mau kasihkan. Kenapa kita belum tentu memberi? Karena agama, keyakinan itu adalah milik yang paling mahal untuk kita. Sehingga kadang-kadang kalau ada perkawinan, pacaran gitu, pasangan hidupnya agamanya berbeda, lalu disuruh, ayo kamu ikut pindah agama ke saya, itu kita bisa ngotot, bisa nekat, saya tidak mau. Kita bisa nekat begitu. Kalau gak mau, putus loh dengan saya. Lebih baik putus daripada saya menyerah pada kamu. Saudara-saudara, ini memang sikap yang benar. Saya harus membenarkan perilaku ini. Ya, karena itu pengorbanan kita kumpul di kebaktian yang tempatnya berdesak-desaan. Ini bukan merupakan satu hal yang berat. Di dalam Dharma pernah disebutkan demikian, seseorang rela mengorbankan hartanya untuk menjaga anggota tubuhnya. Ya, ceritanya begini, Anda misalnya kedinginan, lalu kurang minumnya. Orang dingin ini cenderung tidak minum. Akhirnya bibirnya pecah semua. Nah, Anda rela mengorbankan harta, beli lotion ini, beli lotion itu untuk mengobati anggota tubuh Anda, bibir Anda. Anda yang kedinginan kemudian kepengin berjemur karena panasnya matahari di sini kan enggak terasa panas. Wah, berjemur berlama-lama berjemur, wah kena flek keluar. Lalu bagaimana? Ya, beli obatnya untuk dioleskan di tempat yang flek. Anda rela mengorbankan harta Anda untuk mempertahankan anggota tubuh Anda. Nah, itu kita bisa kembangkan itu. Pokoknya hitung aja lah. Bulanan Anda, pengeluaran bulanan Anda, terutama Anda ini yang memang jauh-jauh dari orang tua, berapa banyak yang hanya untuk anggota tubuh Anda? Ya toh, lotion inilah, lotion itulah. Minyak rambut sudah tidak pernah lagi ada orang pakai ya zaman hari ini. Tapi conditioner itulah, conditioner inilah. Macam-macam. Ya kan? Uang yang Anda gunakan itu cukup besar loh untuk ngutii anggota tubuh Anda. Ngutii itu apa ya? Ngutii-utii itu ya ngopen. Ya, ngopen ini bahasa Jawa lagi. Merawat anggota tubuh Anda. Saya memang kebanyakan bahasa Jawa, jadi Anda yang nggak ngerti langsung tanya nanti, ya. Kemudian, tapi kalau kita tingkatkan pengorbanan kita lagi, seseorang rela mengorbankan anggota tubuhnya untuk mempertahankan kesehatannya. Nah ini. Atau untuk mempertahankan kehidupannya.
Kalau yang pertama tadi kata-katanya, seseorang rela mengorbankan hartanya untuk anggota tubuhnya. Tapi yang kedua, seseorang rela mengorbankan anggota tubuh yang tadi dijaga dengan harta sedemikian banyak itu untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, saudara-saudara, apa contohnya? Contohnya kena usus buntu. Pernah ada yang kena usus buntu? Pernah? Tidak ada. Wah. Tapi cerita orang usus buntu kan ada jelas. Ususnya katanya buntu. Akhirnya seseorang rela mengorbankan anggota tubuhnya itu, potonglah, operasilah demi mempertahankan hidupnya. Ada yang sakit ini, sakit itu, kalau dokter vonis operasi. Ya, ya, sudah operasi, pokoknya saya hidup. Ya, you know? Apa saja, bahkan kalau orang kena diabetes, itu harus dipotong kakinya. Iya, sudah, potong kakinya. Ini sudah telapak kaki hilang, ini kaki bawah mau dipotong. Oke, pokoknya sembuh, sudah. Padahal waktu hidupnya, walah, lotion ini, lotion itu, kakinya digosoi sampai, wah, luar biasa, dirawat-rawat. Tapi kalau sudah sakit, potong, potong juga. Nah, itu unsur yang kedua. Tetapi di dalam Dharma disebutkan, seseorang rela mengorbankan hartanya, seseorang rela mengorbankan anggota tubuhnya, bahkan seseorang rela mengorbankan kehidupannya untuk mempertahankan Dharma. Ini ternyata saudara, Dharma ini lebih dari harta yang kita miliki. Dharma lebih berharga daripada anggota tubuh yang kita miliki. Bahkan Dharma lebih berharga dari kehidupan kita. Karena itu, kalau ada yang sampai mengancam tadi, aku kalau kamu tetap Buddhis, aku enggak kawin sama kamu. Ya, lebih baik enggak kawin sama kamu daripada aku tidak jadi Buddhis. Nah, ini saudara, kekuatan keyakinan ini luar biasa. Makanya Anda datang ke sini berdesek-desekan, ngumpul. Kenapa? Karena Anda punya keyakinan. Nah, pada sore hari ini saya akan mencoba untuk menggali lebih dalam bagaimana kita meningkatkan keyakinan sehingga kita bukan hanya rela berdesak-desakan, tapi kita juga rela mempertahankan Dharma sekuat mungkin. Cara yang paling sederhana sebetulnya bukan dengan baca buku, sebetulnya bukan dengan cara upacara, tapi sebetulnya dengan praktek. Dharma itu harus dipraktekkan. Kalau kita makin sering praktek, makin banyak pengertian kita, makin kuat keyakinan kita pada Dharma. Ada satu contoh, saudara. Ada seorang yang dulu pada waktu saya ada peresmian biara di Samarinda, Samarinda di Kalimantan Timur, ibu kota Kalimantan Timur. Saya mau meresmikan biara di sana. Wah, itu ada umat satu keluarga mau ke sana. Dia sudah siap. Saya mau ke Samarinda. Nah, dia naik mobil mau ke airport. Ini tiket sudah di tangan loh. Dia sudah nyiapkan, wah saya mau berdana. Pada waktu itu dia mengatakan sebegini, sekian rupiah. Nah, mau berangkat ke airport, suami istri ini melihat showroom mobil. Dan karena dia memang sewenang mobil, dia lihat loh, di showroom ini ada mobil baru. Baru hari ini launching. Nah, bagaimana ini? Anu aja, kita belok, lihat-lihat showroomnya. Nah, dia putar. Sudah jalan mau ke airport nih, putar. Lalu, lihat di
di showroom itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh si keluarga tadi? Ah, saya mau beli mobil aja lah. Loh, ini gimana uangnya yang untuk berdana? Untuk uang muka mobil. Sungguh, tiket angus sudah, biarin. Bikin transaksi mereka. Mobil dibawa keluar. Jadi mobil baru ini keluar. Begitu keluar dari showroom, mau nyebrang jalan, ada truk datang, tubruk. Mobil yang brand new ini tubruk. Nah, akhirnya kaget tuh mereka. Ya tubruknya sih nggak berat, tapi ya luka sedikit di beberapa tempat mobilnya, maksud saya yang luka. Nah, kemudian sudah balik ke showroomnya lagi. Pintunya diganti, itunya diganti. Ini sudah enggak jadi pergi ke Samarinda, enggak jadi apa, dapat mobil yang brand new ini. Ya sudah, dia pulang ke kotanya. Beberapa hari kemudian dikatakan mobilnya sudah jadi. Dia datang. Apa yang terjadi waktu totalan? Ternyata waktu totalan itu, biaya mobil itu, ongkos gantinya, sama dengan dana yang dia siapkan untuk pergi ke Samarinda tadi. Sama dengan niatnya dia mau berdana untuk wihara yang baru itu. Sampai dia kaget, dia merinding sendiri. Loh, tahu gini kan aku pergi. Aku happy. Dan saya tambah pengetahuan dhamma. Dan saya bisa berbuat baik. Lah kalau sekarang saya tidak pergi ini, ya tetap keluar uang segitu, tapi saya tidak happy. Dan mobilnya pun jadi mobil yang tidak enak dipakai. Lupalah kalau sudah barang baru lalu ada apa-apa begitu, mobilnya sudah diganti ini, diganti itu, kita pakai walaupun itu baru, sudah tidak nyaman kok. Seperti ada sesuatu yang berkurang. Nah, ini yang membuat orang itu lalu yakin kepada Dharma. Sampai kuat sekali kepada Dharma. Kenapa? Wah, memang ini luar biasa. Kok bisa persis ya hitungannya? Lah saya ditanya gitu, yang mana saya tahu loh, ini ya karmamu sendiri toh ini. Ya, bagaimana saya bisa tahu hitungannya ini? Kan niatmu sendiri untuk begitu. Nah, orang ini akhirnya yakin pada Dharma. Lalu ada cerita yang lain. Ada seorang ibu yang mengalami sakit tumor kandungan. Tumornya cukup besar dan dia sudah beberapa tahun mengalami itu. Sehingga mau duduk susah, mau berdiri susah. Duduk terlalu lama tidak bisa, duduk seperti kita ini. Padahal dia umat Buddha. Berdiri terlalu lama tidak bisa. Duduk di kursi terlalu lama tidak bisa. Serba salah. Nah dia pergi ke Singapura, periksa. Memang itu tumornya besar. Nah, lalu mau dioperasi. Si ibu ini mengatakan, nanti saya tidak kepengen dioperasi sekarang. Lu mau ditunda kapan? Bulan depan. Nah, okelah kata si dokter, boleh bulan depan kesini. Nah, ibu ini pulang. Apa yang dia kerjakan? Dia bertekad, saya selama 40 hari 40 malam saya mau banyak baca parita, bermeditasi, menjalankan 8 sila. Tiap hari dia begitu. Dan dia kalau pagi, bangun pagi jam 4, dia nyiapkan air di altar. Kemudian dia, ada yang dikerjakan lain? Ada. Oh ya, terima kasih. Nah jadi dia menyiapkan air segelas, lalu dia membaca parita, terus dia bermeditasi. Nah, selesai sembahyang, air parita ini diminum. Itu katanya kalau mau minum itu aja, wah, mau berdiri dari duduk silanya yang lama itu sakit sekali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus dia jalani begitu.
hari ke-35 ibu ini seperti orang tidak begitu sadar. Tahu-tahu dia itu sudah sampai di dapur. Lalu dia merenung, loh, saya kok bisa sampai di dapur ya? Kok rasanya tadi saya belum minum air, rasanya saya kok belum mengalami kesakitan yang sama seperti biasanya. Lalu dia coba, dia duduk, dia berdiri, dia coba, dia duduk. Loh, kok enak? Dia lihat air di altar, loh, kok sudah diminum? Lalu dia merasakan bahwa itu ada kesembuhan. Hari ke-35 dia membaca parita, bermeditasi, dia mengalami kesembuhan. Dan ketika dia pergi ke Singapura lagi, diperiksa dan di ronsen, apa di USG semacam begitu, tumornya yang sebesar, cukup besar itu, bentuknya sekarang seperti anggur yang dipetik itu. Jadi tinggal kecil. Dan sampai sekarang ibu itu gak pernah sakit. Nah, dia kalau cerita itu sampai bisa menangis sungguhan. Karena dia ngalami, mengalami secara pribadi. Nah, itu yang membuat orang yakin pada Dharma. Saudara-saudara, sebetulnya kita berkumpul bersama ini. Ini adalah kita bisa saling sharing, tukar pikiran, pengalaman-pengalaman kita. Karena itu manfaatnya kita bisa mempunyai satu persatuan, kebaktian bersama. Salah satunya, kita bisa berbagi cerita. Dan banyak orang mengatakan, ah, kalau cuma kebaktian saja, saya ya bisalah lakukan di rumah. You know? Kalau mendengar ceramah, ya saya juga bisa mendengar kaset di rumah. Betul. Itu betul sekali. Tetapi ada yang tidak Anda dapatkan di rumah, yaitu bisa sharing. Ada orang punya kesulitan, bisa diselesaikan dengan Dharma. Itu yang orang gak dapatkan di rumah. Cerita seperti ini, kalau Anda di rumah, Anda gak tahu. Dan cerita yang tentang ibu yang tumor ini, saya sudah muat di dalam satu buku, namanya Sang Buddha Pelindungku. Itu khusus itu cerita itu ada. Ya, ibunya pun Anda bisa kenal dengan ibu yang dari Bali ini. Nah, jadi ini yang akan membuat kita yakin kepada Dharma. Praktek Dharma kita itu loh. Nah, sekarang praktek apa yang perlu kita lakukan? Nah, sebetulnya praktek yang enteng-enteng. Apa yang Anda bisa kerjakan semampu Anda, kerjakanlah itu sesering mungkin. Satu contoh misalnya, Anda bisa datang lebih awal lalu Anda mempersiapkan tempat ini. Itu pun sudah praktek Dharma. Kenapa? Karena praktek Dharma bukan sesuatu yang hebat, yang harus menunggu sampai wah nanti 2 tahun lagi saya mau berbuat baik. Iya, kalau umur kita itu nyampe 2 tahun. Lah kalau minggu depan kita sudah offset, ya bagaimana? Ya, jadi kita gak usah yang hebat-hebat. Kalau Anda lihat cerita-cerita zaman Sang Buddha, orang penjual bunga pun bisa menebarkan bunga jualannya dia itu pada saat Sang Buddha lewat, disebarkan begitu sehingga Sang Buddha lewat dan bunga itu menjadi semacam payung untuk Sang Buddha. Itu dana yang dari orang yang penjual bunga saja. Nah, dengan kalau kita bisa berbuat baik, menyediakan tempat, membersihkan tempat sembahyang, ya, ini sebetulnya akan bagus sekali. Kemudian Anda di rumah juga punya mungkin orang tua atau keluarga atau siapa yang Anda bisa bantu-bantu. Karena itulah praktek Dharma yang paling sederhana. Ya, berbuat baik itu gampang. Cuman kadang orang tidak mau. Mau ke wihara? Wah, sibuk. Ke wihara pagi, sibuk. Siang, sibuk. Malam, sibuk. Senin, sibuk. Selasa, sibuk. Rebu, dan seterusnya. Saya katakan sibuk itu kan yang bikin kan kita. Kita yang mengatur schedule kita sendiri. Kita sebetulnya bukan sibuk. Kita tidak mau.
Anda lihatlah teman kita yang beragama Islam misalnya, sehari 5 kali bisa. Saya malah kalau di Indonesia saya mengatakan, kalau memang seminggu sekali saja sudah sibuk, ya, kalau sudah seminggu sekali saja sibuk, wah itu mungkin kita bisa jadi menteri-menteri yang hebat. Oh, mereka 5 kali sehari saja bisa jadi presiden, masa kita seminggu sekali sibuk? Itu karena kita nggak mau sebetulnya. Kenapa? Karena kita nggak merasakan manfaatnya kewihara. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang dari kita prakteknya, ya toh, kita semua dituntut masing-masing untuk mempraktekkan dharma. Masing-masing dituntut untuk kalau kewihara saling bertanya, bagaimana problemnya? Apa atau mungkin kalau satu ketika kalau ada acara ceramah, salah satu dari Anda boleh menceritakan pengalaman Anda melaksanakan dharma. Sekarang yang Anda sudah di sini, berapa di antara Anda yang sudah kenal dharma lebih dari setahun? Coba tunjuk jari. 1, 2, 3. Hanya 3, 4. Hanya 4. Nah, 5. Lah, ibu yang di depan ini, dalam setahun Anda mengenal dharma atau lebih dari setahun Anda mengenal dharma, apakah pernah merasakan manfaat dharma? Banyak toh. Nah, pernahkah cerita kepada teman-teman? Nah, saudara-saudara, pasti kita banyak memperoleh manfaat dharma. Mungkin dulu Anda yang gelisah, setelah kenal dharma mungkin Anda jadi tenang. Ya. Dulu Anda yang emosinya meledak-ledak, kemudian sekarang setelah mengenal dharma lebih sabar. Dulu yang sulit dapat pasangan, setelah kenal dharma milihnya aja sampai susah. Waduh, kebanyakan. Saya dapat email itu. Dulu waktu saya ketemu sama orangnya, Wante, saya sudah umur segini nggak dapat. Saya katakan, coba kamu begini, begitu, dan seterusnya. Kemarin terakhir saya sebelum berangkat mengatakan, aduh Wante, sekarang saya punya pilihan 3, saya bingung ya. Mau milih yang mana coba? Yang ini baik, tapi umurnya lebih kecil. Yang itu bagus, ini begini, begitu, tapi jauh tempatnya. Yang ini, waduh, saya ngomong, kamu ini dulu sulit, rewel. Sekarang dapat 3, bingung lah. Kamu mau minta bagaimana ini? Tapi itu salah satu manfaat dharma. Ya, mungkin ada yang anaknya nakal, akhirnya kenal dharma jadi baik. Mungkin yang dulu anaknya sakit-sakitan, kenal dharma jadi baik. Nah, itu diceritakan seperti Anda, ibu tadi yang misalnya punya manfaat dharma. Satu ketika pada hari kebaktian, coba ceritakan kepada teman-teman. Yang umum, yang bagus, yang berkesan, sehingga teman-teman itu akan menjadi tertarik. Kalau dia Buddha sebagai manusia yang bukan orang yang lain daripada yang lain, biasa dikandung, dilahirkan, tetapi bisa mencapai kesucian. Lah, kita sebagai seorang umat Buddha sebetulnya harus punya konsep, kalau sebagai manusia saja bisa mencapai kesucian, berarti kan sama dengan kita. Kita juga mesti bisa. Yang penting ada kemauan untuk mencapai kesucian itu. Nah, sekarang dharma ini juga begitu. Ketika kita mendengar cerita orang yang bisa sembuh, ketika mendengar cerita orang yang mengalami ini, mengalami itu, sebetulnya kita lalu merenung, kalau dia bisa, mesti saya juga bisa. Kenapa saya tidak bisa? Dulu ada anak sekolah. Aduh, Bante, saya ini kok sulit loh punya daya ingat yang bagus. Orang ngomong saya dengar, tapi orang diem saya lupa. Gurunya ngajar apa saya dengar, begitu gurunya diem saya lupa. Saya katakan itu karena kekuatan konsentrasimu lemah. Coba kamu belajar meditasi. Meditasinya sederhana, menggunakan objek Buddha rupang. Perhatikan bentuk mukanya, modelnya bagaimana, dari rambutnya, lekuknya bagaimana, lalu mukanya ini
ciri khasnya bagaimana, warnanya bagaimana, bentuk mata, bentuk hidung, lalu itu dilihat sambil pelan-pelan saja. Jadi enggak usah harus melek terus enggak kedip-kedip. Ya, malah matanya nanti capek, ya gitu. Jadi sambil pelan-pelan dilihat, boleh kedip, boleh melek, boleh kedip, boleh melek, terus nanti merem. Menutup mata, bayangin di muka kita. Bisa enggak bayangin mukanya? Enggak bisa, melek lagi. Merem melek, merem melek. Bayangin lagi. Merem lagi. Barangi melek, merem melek, merem. Kalau sudah bisa kepalanya ingat, melek dan merem sudah bentuknya bisa sama, kita bisa ingat. Lalu ditambah badannya. Jubahnya bagaimana? Warnanya, lekuknya. Tangannya bagaimana? Lalu nanti merem lagi. Mulai dari kepala, muka, kuping, semua, lalu badannya. Lupa melek lagi. Tiap hari yang dikerjakan itu 15 sampai 20 menit. Terus nanti kalau sudah bisa dari kepala sampai badan, kakinya, terus teratainya. Kalau Anda bisa lihat dari kepala sampai teratainya itu komplit, begitu merem Anda bisa bayangkan dengan jelas dan Anda bisa pertahankan itu, maka daya ingat akan kuat. Apa yang dikatakan dalam beberapa bulan setelah dia latihan? Dia itu kuliah jurusan elektro. Satu ketika dia mendapat pelajaran gambar seperti jaringan listrik begitu. Dia mau mencatat, bukunya ketinggalan. Apa yang dia lakukan? Meditasinya ini. Dia lihat, dia melek dan merem gambar yang di papan tulis itu. Dia terus, dia lihat. Pulang, digambar di bukunya. Dicocokkan sama temannya, benar. Ya, itu bisa dilatih sebetulnya. Jadi sebetulnya itu juga satu pengalaman. Sehingga Anda-Anda yang belajarnya ini mungkin sering lupa-lupa, gak karu-karu, itu ilmunya sudah ada kok. Dharma bisa kok memecahkan masalah Anda. Bisa. Jadi Anda gampang loh. Sehingga orang itu mau mengatakan, waduh Bante, sekarang saya bukan hanya gambar-gambar jaringan listrik saya bisa. Mobil temen itu loh. Sekali saya lihat, saya tak ingat. Nomornya berapa? Saya langsung ingat. Wah, padahal dulu katanya kalau dosen sudah diem, dia lupa. Sampai dia jengkel sama dirinya sendiri. Kenapa saya dilahirkan bodoh sekali begini? Ternyata dia tidak bodoh. Cuman kemauan konsentrasinya lemah. Nah, inilah satu cerita yang membangkitkan manfaat untuk kita. Itulah yang membuat kita nanti berani kumpul, bisa kumpul, dan kita bisa tanya. Kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Aku juga harus bisa. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, apapun juga permasalahan yang Anda hadapi, problem apapun yang Anda hadapi, sebetulnya Dharma menyediakan jalan keluar. Tinggal kemauan kita untuk membuka diri. Nah, karena itu praktek. Nah, praktek yang paling sederhana adalah dengan melakukan apa yang Anda bisa kerjakan sedikit-sedikit. Bisa membersihkan tempat, bagus. Bisa mengundang teman datang ke wihara, bagus. Bisa menerangkan dharma kepada teman yang masih belum tahu, bagus. Yang kedua, melaksanakan kemoralan. Latihan. Misalnya saja latihan berpuasa. Orang kalau ketemu saya mesti yang ditanya adalah, kenapa Bante puasa? Ya. Ada Anda yang mau tanya itu juga? Ada enggak? Nah, belum mikir ya, tapi sudah beberapa kali ya. Tanya, mau tanya juga? Iya toh. Kenapa Bante? Nah, iya toh. Itu sudah di segala tempat saya ketemu. Kalau biasa ketemu biku biasa, selalu tanyanya, kenapa Bante tidak punya rambut? Kenapa Bante kok tidak pakai baju biasa tapi pakai jubah? Itu problemnya yang selalu diulang. Tapi kalau sudah ketemu saya, kenapa Bante puasa? Saya sebetulnya menjawab, semua biku itu puasa loh setelah jam 12 siang. Itu nomor satu. Nomor dua, memang saya makan sekali sehari juga merasa kebanyakan. Jadi saya kepingin satu minggu hanya 5 kali saja.
Nah, tetapi ada yang lebih penting dari situ. Saya sebetulnya melatih sesuatu. Apa yang saya latih? Saudara-saudara, rasakanlah di dalam hidup sehari-hari. Kalau Anda tidur, Anda yang sekolah mau cari nilai banyak, dikasih hasil ujian A plus, A double plus, itu Anda nggak bangun kok. Iya dong? Iya, ujian. Iya, ditunjukkan di depan muka, masa. Nggak bangun. Anda yang kepingin pasangan hidup, ketika Anda tidur, pasangan hidup Anda di depan Anda, itu pun Anda nggak bangun. Iya kan? Anda yang pengen cari duit, ketika tidur, duit dikasih di setumpuk di depan hidung Anda. Tetapi kalau perut Anda lapar, apa yang dikerjakan? Bangun. Aduh, kok lapar ya? Buka lemari, kulkas, pasang itu apa? Microwave lah apa, makan sedikit-sedikit, tidur lagi. Ya kan? Sebagian besar di antara kita begitu. Ada juga lapar main hajas, gak ingat apa-apa. Pokoknya sampai pagi lah, baru nanti bayar utang semua, makan lebih banyak dari biasanya. Tapi pada umumnya sebagian besar orang lapar itu terasa bangun. Sehingga kalau saya suruh orang puasa, problem utamanya apa? Aduh, nanti saya gak bisa tidur loh kalau lapar. Itu. Ya toh, banyakan begitu. Nah, saudara-saudara, lapar itu kalau Anda tidur, Anda rasa. Padahal duit yang Anda cari gak inget. Cewek atau cowok yang Anda sukai gak inget. Nilai tinggi juga gak inget. Apa saja gak inget, tapi lapar inget. Itu bukan hanya waktu tidur. Kalau Anda urut lebih jauh, Anda itu sebetulnya yang punya problem adalah lapar itu yang nomor satu. Ketika Anda di dalam kandungan, Anda gak kenal duit, gak kenal lawan jenis, Anda gak kenal nilai-nilai yang bagus, bahkan dengan orang tua Anda pun Anda gak kenal, tapi Anda kenal rasa lapar. Rasa lapar itu kenal sekali. Sehingga ibu-ibu kalau mengandung, biasanya makannya lebih banyak. Ya, ibu dulu begitu juga. Iya toh? Biasanya, masalah nanti balik lagi atau tidak itu urusan lain. Tapi yang jelas, makan lebih banyak dari normalnya. Katanya si ibu, aduh lah kita makan sekarang berdua loh ini. Apalagi kalau anaknya kembar kan bertiga. Nah, lebih banyak lagi. Sehingga ibu-ibu kalau sudah hamil, biasanya sudah tambah besar badannya. Sehingga begitu lahir, anaknya badannya tidak bisa kembali. Tetap besar. Nah, saudara-saudara, kalau kita urut lebih jauh lagi dalam kehidupan-kehidupan yang lampau, mungkin Anda lahir di zaman batu yang tidak kenal pakaian, tidak kenal uang, tidak kenal segala macam. Anda tetap punya rasa lapar itu. Berarti sebetulnya rasa lapar itu rasa yang semua makhluk miliki. Anda mungkin dulu lahir jadi gajah, juga kenal rasa lapar. Anda lahir jadi beruang, juga kenal rasa lapar. Bahkan kita atau Anda lahir jadi kecoa, saya sih tidak pernah. Anda lahir jadi kecoa. Nah, saya tidak mau loh lahir jadi kecoa. Ya, saya ngomong aja. Anda lahir jadi kecoa pun yang diingat lapar. Lahir jadi tikus yang diingat ya lapar. Apa saja? Semua makhluk yang dikenal hanya lapar. Bahkan kalau kita membaca cerita kedewaan, dewa di surga itu bisa mati gara-gara lapar. Dewa di surga itu matinya ada tiga sebab. Satu, lapar. Dua, ngamuk. Tiga, umurnya habis. Lucu juga ya. Ngamuk mati. Nah, makanya Anda yang suka ngamuk-ngamuk gak ada tempat dari surga. Yeah. Jadi makanya kalau mau masuk surga jangan ngamuk-ngamuk. Nah sekarang, perasaan yang lapar itu yang sudah sekian kehidupan, sekian ribu kehidupan, sekian ribu tahun, sekarang kita bisa kuasai. Nah, jadi puasa itu kan menguasai rasa lapar. Puasa itu bukan tidak ada makanan terus puasa. Itu kadang-kadang kalau anak-anak yang
sendirian gak sama orang tuanya kan gitu. Buka kulkas kosong, buka lemari makan kosong, kotak supermi sudah gak ada, ah puasa lah. Ini bukan puasa, ini gak ada yang dimakan. Lain. Ya, bukan, ya. Iya, itu bukan, ya hitung-hitung puasa lah, bukan. Gak ada yang dimakan. Nah, puasa itu ketika ada makanan kita tidak makan. Itu baru yang sip. Ya toh? Nah, bagaimana caranya? Nah, hari ini ada makanan, tidak makan. Nah, kenapa saudara? Sebetulnya Anda mengendalikan rasa lapar. Kalau Anda bisa mengendalikan rasa lapar sekarang, ingat sebetulnya itu muncul sudah sekian ribu tahun itu. Dan Anda selalu dikuasai rasa lapar itu. Sejak Anda bayi pun Anda dikuasai rasa lapar. Sekarang Anda bisa mengalahkan itu. Lalu apa sekarang maknanya? Nah, kalau sekarang muncul perasaan susah gara-gara ditinggal pergi sang kekasih, kita bisa merenung, enggaklah. Kekasih itu saya kan baru ketemu 2-3 hari yang lalu. Ya ngapain aku susah ditinggal dia? Oh, rasa lapar saja aku bisa kuasai itu yang sudah aku kenal ribuan tahun yang lalu. Kenapa yang baru 3 hari saja?

terkendali perilaku kita, terkendali emosi kita, terkendali pikiran kita. Nah, inilah sebetulnya salah satu tujuan berpuasa. Melatih kemoralan. Sebetulnya bukan pada kemoralan itu sendiri yang dititik beratkan, tapi latihan yang lebih dalam. Banyak orang mengatakan, alat umat Buddha ini ngapain dong? Tidak boleh membunuh kecoa, tidak boleh membunuh nyamuk. Apa takut nanti membunuh kecoa jadi kecoa, membunuh nyamuk, membunuh kodok jadi kodok? Bukan, problemnya bukan di situ. Ingat, problemnya bukan pada silahnya itu sendiri. Problemnya pada latihan yang lebih besar. Kalau nyamuk yang kecil aja Anda tidak hargai hidupnya, kecoa yang kecil aja Anda tidak hargai hidupnya, berarti sebetulnya kita itu membiasakan diri untuk tidak menghargai kehidupan makhluk lain. Itu dasarnya. Jadi bukan, aku gak boleh membunuh nyamuk ini, tapi omongannya menyakitkan, percuma. Aku gak boleh menganiaya makhluk ini, tapi wah, kehidupannya sadis sekali, gak bisa. Karena itu sebetulnya hanya latihan. Jadi puasa itu pun juga hanya latihan. Jadi bukan, wah, Bante kalau bisa puasa bisa terbang. Saya kalau terbang terus, nanti SQ gak laku. Jadi bukan urusan puasa itu untuk terbang. Tapi puasa itu untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan pikirannya. Karena dengan perenungan yang seperti tadi yang sudah saya terangkan. Jadi bukan, kalau nanti kamu puasa kamu kan sabar. Bukan, kalau puasa sabar orang Ethiopia sabar-sabar. Puasa terus itu. Bukan, yang penting perenungannya ini loh. Ya, nah itu, jadi Anda jangan salah itu. Nah, sudah satu kerelaan, dua kemoralan, maka yang ketiga adalah meditasi. Ini adalah bukti-bukti untuk supaya kita yakin pada Dharma. Meditasi seperti yang tadi saya pernah ceritakan contohnya, orang yang pelupa tadi. Setelah belajar meditasi dengan singkat, meditasi dengan cara objek fisik, yaitu misalnya Buddha Rupa, akhirnya daya ingatnya menjadi meningkat. Nah, di dalam Dharma, untuk membuktikan Dharma itu, lakukanlah tiga hal. Kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kalau Anda kerjakan itu, maka Anda yakin dengan bukti-bukti pada Dharma, Anda makin kuat keyakinannya pada Dharma, maka Anda akan rela. Rela berdesak-desakan, rela mengorbankan harta benda, anggota tubuh, bahkan kehidupan kita untuk mempertahankan Dharma. Nah, inilah saudara-saudara,

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli. Untuk di kesempatan pagi hari ini, lagu religi umat Buddha kami tuntaskan dulu sampai di sini. Selanjutnya kita akan nantikan penyampaian warta berita daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Harapan pemerintah ini kenapa ada Forum Satu Data Indonesia? Jadi kita diminta untuk membentuk Forum Satu Data Indonesia di kabupaten. Nah, tujuannya harapan besarnya adalah data-data yang dihasilkan atau data-data yang dikumpulkan oleh teman-teman di daerah ini yang disebut sebagai data statistik sektoral ini, itu datanya juga berkualitas.
2: Ada kita pembahasan, tapi kan nanti kita coba undang beberapa ya dari dinas teknis. Pertama saya ingin sampaikan ya, karena kita pengalaman gempa 2018.
3: Puasa untuk campuran es buah. Kalau sehari-hari sih setengah mati. Untuk bikin minuman kan mahal sekarang. Anunya apa? Tempatnya itu, wadahnya, gelasnya itu mahal.
0: Mendengar topik utama tersebut, akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya. Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan subsidi sebesar 3 juta kepada masing-masing jemaah haji tahun 2027 menjadi kabar yang diharapkan dapat meringankan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat. Di sisi lain, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli terus mempersiapkan berbagai tahapan penyelenggaraan haji, termasuk pelaksanaan pelatihan manasik bagi calon jemaah haji agar dapat memahami tata cara dengan baik sebelum berangkat ke Tanah Suci. Serta diakhiri wawancara pengurus Kabupaten Pemkab Persatuan Menembak dan Berburu, Perbakin, Toli-Toli pada periode 2025-2029 telah resmi dilantik. Inilah Warta Berita selengkapnya pendengar edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Irna. Kita awali dengan informasi yang pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS mengajak seluruh perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli untuk tetap menjaga kualitas data sektoral dalam mewujudkan Satu Data Indonesia atau SDI. Laporan Datra Hasan.
4: Badan Pusat Statistik BPS Toli-Toli mengajak seluruh perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli untuk tetap menjaga kualitas data sektoral dalam mewujudkan Satu Data Indonesia SDI. Penanggung jawab statistik sektoral BPS Toli-Toli Kurniati kepada RRI mengatakan, sebagai pembina statistik sektoral, pihak yang telah memberikan pembinaan melalui pelatihan terhadap perangkat daerah terkait mengingat keterbatasan sumber daya yang ada sehingga dapat mengakomodir seluruh data yang telah dipublikasikan atau sebagai bahan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Apalagi Badan Pusat Statistik hanya melakukan sensus maupun survei selama 5 tahun sekali, sehingga data sangat terbatas. Olehnya itu, dengan adanya sinergitas BPS dan perangkat daerah terkait, data yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Harapan pemerintah ini, kenapa ada Forum Satu Data Indonesia? Jadi kita diminta untuk membentuk Forum Satu Data Indonesia di kabupaten. Nah, tujuannya harapan besarnya adalah data-data yang dihasilkan atau data-data yang dikumpulkan oleh teman-teman di daerah ini yang disebut sebagai data statistik sektoral ini, itu datanya juga berkualitas.
4: Ditambahkan, pihak tetap menjalin komitmen bersama perangkat daerah agar proses pengambilan sebuah data serta metodologinya sesuai dengan aturan yang ditetapkan, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran data yang dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
1: Berkualitas ini yang bagaimana? Jadi berkualitas itu mulai dari metodologinya, konsep dan definisinya, pengolahan datanya, sama penyajiannya juga harus berkualitas. Kalau sampah yang masuk ya jadi ya sampah juga yang keluar kan ya, takutnya kita pakai datanya teman-teman, ternyata datanya apa, respondennya nggak jelas gitu, datanya cuma hasil karang-karangan, itu kan masa data seperti itu yang kita mau pakai.
4: Kurniati berharap semua pihak utamanya perangkat daerah benar-benar menyediakan data dengan kualitas yang baik sehingga menjadi dasar untuk membuat kebijakan searah dengan program pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung program gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto, namun penerapan penggunaan genteng sebagai pengganti atap seng di rumah warga perlu dikaji terlebih dahulu mengingat Sulawesi Tengah merupakan wilayah rawan gempa. Laporan Susanti.
5: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah Akris Fata Yunus mengungkapkan, dukungan terhadap program tersebut tetap mempertimbangkan aspek keamanan bangunan dan kondisi geografis daerah. Menurutnya penggunaan genteng di wilayah rawan gempa perlu melalui kajian teknis agar tidak menimbulkan resiko bagi penghuni rumah saat terjadi gempa bumi. Pihaknya akan mempertimbangkan kesesuaian material atap dengan kondisi bangunan serta tingkat kerawanan bencana di Sulawesi Tengah sebelum menentukan penerapan program tersebut.
2: Belum ada kita pembahasan, tapi kan nanti kita coba undang beberapa ya dari dinas teknis. Pertama saya ingin sampaikan ya, karena kita pengalaman gempa 2018, kelihatannya agak sulit kalau gentengisasi ini kita di Sulteng gitu loh. Resiko rubuhnya itu, runtuhnya dia lebih besar. Jadi kita butuh kajian.
5: Program gentengisasi bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat agar lebih sejuk dan layak huni. Akris menegaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut, namun ia berharap pelaksanaan program tetap memperhatikan karakteristik wilayah dan standar keamanan bangunan, sehingga peningkatan kualitas rumah warga berjalan seiring dengan upaya mitigasi bencana.
0: Pelaku industri kecil menengah atau IKM di Kabupaten Buol mulai memutar otak untuk bertahan di tengah tantangan pasar dan melonjaknya harga bahan baku produksi. Salah satu langkah yang diambil adalah beralih fokus produksi dari natri koko ke minyak kelapa. Dari Kabupaten Buol, Renaldi Arifin melaporkan.
6: Salman Ayusuf, pemilik usaha dengan brand Kinen Jaya, mengungkapkan usaha natri koko yang dirintisnya sejak tahun 2021 kini mengalami penurunan permintaan dan kesulitan operasional. Menurut Salman, natri koko buatan IKM lokal merupakan produk alami tanpa bahan pengawet. Proses pembuatannya memanfaatkan air kelapa tua pilihan yang disaring, dimasak, serta dicampur gula putih, cuka, dan ZA. Namun, karena tanpa pengawet, produk ini tidak bertahan lama. Selain masalah daya tahan produk, minat masyarakat umum terhadap natri koko terbilang rendah dan sangat bergantung pada momen tertentu. Kondisi tersebut diperparah oleh melonjak harga bahan baku, pelengkap, dan kemasan. Menurutnya, harga kemasan gelas plastik naik signifikan hingga sekitar 200 per buah, ditambah lagi dengan tingginya harga gula. Hal ini membuat keuntungan dari penjualan minuman kemasan seribuan menjadi sangat tipis, bahkan seringkali tidak menghasilkan untung.
3: Puasa yang baru untuk campuran es buah. Kalau sehari-hari sih setengah mati. Untuk bikin minuman kan mahal sekarang. Tempatnya itu, wadahnya, gelasnya itu mahal, terus gulanya mahal. Jadi kalau kita bikin minuman itu seribuan, untungnya tipis sekali, kadang tidak ada.
6: Melihat potensi pasar yang kurang menjanjikan pada natri koko, Salman memutuskan untuk mengalihkan fokus usahanya ke produksi minyak kelapa. Langkah ini juga sejalan dengan arahan dari perwakilan kementerian saat melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu. Saat ini, produksi minyak kelapa dilakukan setiap hari di rumahnya. Pemasaran yang awalnya dilakukan secara pintu ke pintu, serta memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, kini sudah menembus pasar Kota Palu. Meski demikian, Salman mengaku masih menghadapi kendala saat hendak memperluas jangkauan ke luar pulau seperti Jawa, karena keterbatasan dokumen perizinan dan sertifikat karantina.
3: Kalau minyak kelapa dijual, saya pertamanya kan dari rumah ke rumah, pakai lewat HP, pakai Facebook, pakai WA. Akhirnya sekarang pemasarannya sudah ke Palu. Kemarin juga saya kirim ke Jawa, tapi setengah mati juga dia mesti dimasuk apa katanya.
6: Atas berbagai kendala tersebut, Salman berharap pemerintah daerah melalui Dinas Kriskum Perindak dapat memberikan edukasi dan promosi yang lebih masif kepada masyarakat.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan subsidi sebesar 3 juta kepada masing-masing jemaah haji tahun 2027 maksud kami, menjadi kabar yang diharapkan dapat meringankan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat. Di sisi lain, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tolitoli terus mempersiapkan berbagai tahapan penyelenggaraan haji, termasuk pelaksanaan pelatihan manasik bagi calon jemaah haji, agar dapat memahami tata cara ibadah dengan baik sebelum berangkat ke Tanah Suci. Untuk mengetahui lebih jauh terkait kebijakan subsidi tersebut, serta kesiapan pelaksanaan manasik haji di Kabupaten Tolitoli, Reporter Alfiansa berkesempatan mewawancarai Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, Haji Muhammad Dong.
8: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada saat ini, saya sudah bersama Bapak Muhammad Dong, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli. Kita akan berbincang sedikit terkait bantuan Presiden Prabowo Subianto mengenai subsidi para calon jemaah haji. Silakan Pak Muhammad Dong.
9: Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Al-hajju wa umratulillah. Alhamdulillah, kemarin sudah penetapan pemerintah lewat DPR tentang pelunasan haji. Alhamdulillah, kurang lebih 98 juta. Kemudian subsidi pemerintah, yaitu pemerintah tanggung 60%, kemudian 40% ditanggung oleh jemaah. Alhamdulillah tahun ini memang harga naik, tetapi pemerintah berusaha membantu jemaah haji kita. Alhamdulillah pemerintah berani memberikan bantuan satu jemaah 3 juta, satu per jemaah, yang tadinya 29 juta untuk pelunasan. Ya, alhamdulillah karena ada bantuan 3 juta menjadi 23 juta. Dan itulah doa kita bersama, syukur kita bersama. Alhamdulillah pemerintah kita dan atas nama Bapak Presiden Prabowo membantu kita bagaimana jemaah haji ini tidak terlalu terbebani sehingga dia bisa membantu kepada seluruh jemaah Indonesia. Dan alhamdulillah kita semua kena imbasnya. Dan hari ini tinggal menunggu keputusan Presiden untuk embarkasi Balikpapan berapa nominalnya. Tinggal itu kita tunggu.
8: Oke, baik. Berarti apakah nanti kebijakan dari Presiden tersebut terkait subsidi untuk calon jamaah haji akan merubah mungkin perubahan jumlah calon jamaah haji dari Kabupaten Toli-Toli sendiri mungkin, Pak?
9: Ya, kalau masalah jumlah perubahan jumlah itu berkaitan dengan nomor urut. Kalau porsinya tahun ini 230, ya kemungkinan ya jumlahnya 230. Tidak mempengaruhi itu untuk tergantung porsi yang kita, kecuali jatah Provinsi Sulawesi Tengah, ditambah lebih 2.000, kemungkinan bergerak. Ini masih porsi 1.700 Sulawesi Tengah, kemudian Toli-Toli mendapatkan 239 orang.
8: Baik Pak, nah, kedepannya nih dari kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Toli-Toli ini bagaimana mungkin dalam waktu dekat, apakah ada persiapan untuk para calon jemaah haji seperti pemberian materi atau bagaimana Pak?
9: Iya, insya Allah dalam waktu dekat ini setelah pelunasan ini, menunggu minggu ini, maka langsung kita mulai menasi kabupaten dan alhamdulillah kita dibatkan dari provinsi dan pemerintah daerah. Dan selanjutnya berurut sampai ke kecamatan. Insya Allah dalam waktu dekat.
8: Oke, baik. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Muhammad Dong, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seluruh atlet sepak bola yang memperkuat Toli-Toli di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Morowali tahun 2026. Yang dilaksanakan Desember mendatang telah memasuki pemusatan latihan sebagai bentuk persiapan hadapi ajang multi-event 4 tahunan itu. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
10: Salam olahraga, saudara. Perhelatan ajang multi-event 4 tahunan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Morowali sudah di depan mata. Persiapan demi persiapan terus dimatangkan oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah, salah satunya Kabupaten Toli-Toli, agar target mempersembahkan yang terbaik bagi daerah ini dapat terpenuhi secara maksimal. Ketua ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli Muhammad Salekanis tadi wawancara RRI mengungkapkan, seluruh atlet sepak bola yang memperkuat Toli-Toli di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Morowali tahun 2026 yang dilaksanakan Desember mendatang telah memasuki pemusatan latihan sebagai bentuk persiapan hadapi ajang multi-event 4 tahunan itu yang digelar di Kabupaten Morowali tersebut, di mana training center TC dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Hal itu dimaksudkan agar pemain menjadi fokus dan berpikir untuk berjuang di Kabupaten Morowali. Menyinggung soal jumlah pemain atau skuad sepak bola yang akan diberangkatkan ke Morowali, Ketua ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli ini mengatakan, berdasarkan hasil seleksi tahap akhir, ada sebanyak 33 orang pemain yang memperkuat daerah ini pada porprov, terutama pada cabang olahraga sepak bola.
11: Yang kemarin kita seleksi di tahap akhir itu Pak sekitar 33-34 yang kita rekrut di dalam penjaringan seleksi, dan ini kemudian kita bina di proses pemusatan latihan ini. Dan tentunya Pak tidak menutup kemungkinan ada anak-anak yang mungkin tidak bisa mengikuti proses latihannya, ya terutama persoalan fisik, karena memang kita ini memang genjot fisiknya agar supaya ini kita punya pemain betul-betul siap dari sisi fisiknya dan mentalnya, Pak.
10: Menurut Ketua ASKA PSSI Kabupaten Tolu-Tolu ini, pemusatan latihan bagi seluruh atlet cabang olahraga sepak bola telah dilakukan kurang lebih satu bulan yang lalu, yang diikuti seluruh pemain sepak bola hasil seleksi beberapa waktu sebelumnya. Dengan konsep disiplin yang diterapkan pelatih kepada seluruh pemain, menciptakan pemain sepak bola yang selalu disiplin serta semangat menerima arahan yang disampaikan pelatih, di mana pemain yang terseleksi merupakan pemain kelahiran tahun 2007 ke bawah.
11: Kelahiran 2007 Pak ke bawah, karena begitu regulasinya kemarin yang diberikan sama kita, ya, dan itu di saat kita seleksi memang kita hanya mengambil tahun 2007 ke bawah Pak, yang 33. Tentunya targetnya kita adalah bagaimana kemudian bisa mendapat medali sehingga kemudian kita bisa perlihatkan prestasi khususnya di Kabupaten Tolu-Toli.
10: Untuk itu Ketua ASKA PSSI Kabupaten Tolu-Toli berharap kepada seluruh atlet sepak bola menjaga kesehatan dan mengikuti pelatihan secara disiplin sehingga target yang ditetapkan pada Porprov Morowali dapat tercapai secara maksimal.
0: Pengurus Kabupaten PMK Persatuan Menembak dan Berburu Perbakin Tolu-Toli periode 2025-2029 telah resmi dilantik. Apa program kerja dan target cabang olahraga menembak dalam mengharumkan nama Tolu-Toli khususnya dalam menghadapi Porprov 10 di Morowali? Kita ikuti wawancara Sardono bersama Sekda Tolu-Toli Muhammad Asrul Bantilan selaku Ketua Perbakin Tolu-Toli.
12: Baik, salam olahraga, salam satu laras. Mendengar, saat ini saya bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tolu-Toli, Muhammad Asrul Bantilan, yang terpilih sebagai Ketua Cabang Olahraga Menembak atau Perbakin Kabupaten Tolu-Toli periode 2025-2029. Baik, Pak Asrul, sebagai Ketua Perbakin periode yang kedua, bagaimana target Bapak sebagai Ketua Perbakin untuk pengembangan Perbakin di Kabupaten Tolu-Toli?
13: Jadi alhamdulillah dilaksanakan pelantikan dan pengukuhan PMK Perbakin Tolu-Toli, dan alhamdulillah saya terpilih kembali untuk menjadi Ketua PMK Perbakin yang kedua kalinya. Jadi memang tantangan ini tidak ringan, karena kedepannya ini kami sudah harus fokus dalam mendukung semua program kerja jata dalam hal bagaimana kita bisa mencetak prestasi melalui olahraga menembak. Karena ini tantangan, jadi salah satu tantangan pertama yaitu kami harus melakukan regenerasi, mencetak kader-kader atlet menembak mulai dari anak usia dini. Jadi kita akan sasar ke tingkat pelajar untuk bisa merekrut atlet-atlet di cabang olahraga menembak. Yang kedua, kami ingin melengkapi semua sarana-prasarana dalam hal kegiatan pengkap perbakin di Tolu-Toli. Dan yang ketiga, perlu adanya sinergitas, kolaborasi dan semangat kebersamaan maupun kegotong royongan dan komitmen yang kuat dari seluruh pengurus yang baru saja dilantik untuk berkolaborasi dengan Forkopimda, sinergitas dengan KONI, termasuk juga sinergitas dengan pemerintah daerah dalam hal mendukung semua program-program nyata untuk kemajuan PMK Perbakin ke depannya, ke Tolu-Toli ke depannya, dalam bisa agar bisa membawa harum nama Kabupaten Tolu-Toli lewat prestasi melalui olahraga menembak. Ini tantangan kita ke depan, sehingga perlu adanya dukungan, kerjasama, kebersamaan, dan sinergitas baik seluruh dari semua pihak. Mulai dari Pengprov Provinsi, dari KONI, dari pemerintah daerah, termasuk juga dalam hal ini sinergitas dan kolaborasi dari Forkopimda untuk memajukan Perbakin Tolu-Toli selama 4 tahun ke depannya.
12: Tapi gambaran umum sendiri untuk Perbakin kita ini bagaimana kondisinya sekarang Pak Sekda?
13: Ya, jadi memang karena dengan pertama persoalan kondisi efisiensi yang sangat besar, sehingga ini juga bisa memberikan dampak kepada prestasi olahraga menembak. Sehingga ini menjadi tantangan kita, itulah tantangan kita ke depan. Artinya kita akan berupaya bahwa persoalan penganggaran ini bukan menjadi salah satu batu loncatan, tapi betul-betul komitmen dan keinginan yang kuat dari seluruh pengurus dan jajaran pengkap, ini kita bisa mencoba untuk meraih prestasi melalui olahraga menembak dengan adanya komitmen dan kebersamaan serta sinergitas yang kuat dari seluruh pengurus.
12: selaku Ketua Perbakin, 3 bulan ke depan kita akan diperhadapkan dengan Porprov. Bagaimana upaya dan tentunya apa target dari Perbakin untuk Kabupaten Tolitoli, Pak?
13: Sudah disampaikan oleh mewakili Bapak Bupati selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Tolitoli, disampaikan oleh Sekretaris KONI Kabupaten Tolitoli Bapak Mansur Pondang, ini telah menyampaikan bahwa walaupun kondisi fiskal dan efisiensi anggaran yang sangat besar ini memberikan dampak terhadap cabang, semua cabang olahraga, termasuk juga di cabang olahraga menembak. Sehingga ini tantangan dari KONI, mudah-mudahan kolaborasi dengan Bapak Bupati dan sinergitas semua pihak, kita bisa mensiasati, mudah-mudahan ke depannya seluruh cabur-cabur yang akan dipertandingkan mengikuti Porprov ke-10 di Kabupaten Morowali ini mudah-mudahan bisa terrealisasi. Sehingga harapan kita mudah-mudahan cabur-cabur yang berprestasi ini bisa menorehkan prestasinya melalui Porprov di Morowali yang ke-10. Ini harapan kita bisa mengikuti dengan baik semua kegiatan di Morowali.
12: Selaku Ketua Perbakin, apa himbauan Bapak kepada masyarakat Tolitoli utamanya yang memiliki unit untuk bisa bergabung dalam Perbakin, baik untuk segi keamanan tentunya juga untuk bagaimana bisa berprestasi di semua lini itu, Pak Sekda?
13: Ya, jadi ini memang tantangan, makanya rapat kerja daerah bagi seluruh pengurus jajaran Pengkap Perbakin Tolitoli, salah satu agendanya itu adalah ke depan nanti ini kami akan melakukan sosialisasi ke seluruh 10 kecamatan keterkaitan adanya Perbakin ini, untuk kita memberikan himbauan kesadaran kepada masyarakat bahwa masyarakat yang memiliki unit, baik itu senjata angin maupun senjata airsoft, agar sebisa mungkin jangan disembunyikan, tapi disampaikan saja agar bisa diinventarisir oleh teman-teman dari jajaran Pengkap Perbakin untuk kita inventarisir, dan kita akan lakukan edukasi maupun himbauan bahwa penggunaan sarana atau unit seperti senjata angin maupun airsoft itu ini harus mendapatkan pantauan dan pengawasan dari Pengkap Perbakin. Ini akan kami lakukan, akan kami agendakan masuk di dalam rapat kerja daerah, salah satu program kegiatan dari Pengkap Perbakin Tolitoli.
12: Baik, terima kasih dan pendengar, demikian wawancara saya bersama Ketua Perbakin Kabupaten Tolitoli yang baru saja dilantik terkait program pengembangan prestasi dan tentunya pengembangan cabang olahraga Perbakin di semua kecamatan di Kabupaten Tolitoli.

Pendengar, demikian informasi dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan di Toli-Toli pagi ini. Dan Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Serta jangan lupa follow akun media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. Wakili tim yang bertugas, saya Irna. Dan juga operator pagi ini Dava dan Darwis mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yatiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat di mana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja.

Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya, justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah. Marah terhadap keadaan, marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini, saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu ubah. Terimalah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu. Jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja.

Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda di pagi hari ini bersama kami RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong. Semuanya selamat pagi, selamat menikmati suasana akhir pekan Anda.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Baik, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar kita ke informasi di pagi hari ini. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan yang selalu ada dalam belanja rumah tangga. Karena itu, ketersediaan stok dan harga yang terjangkau juga menjadi bagian penting dalam menjaga pengeluaran keluarga. Ketika harga kebutuhan pokok mengalami perubahan, masyarakat tentu membutuhkan kepastian bahwa pasokan tetap tersedia. Bagi keluarga, minyak goreng bukan sekedar bahan memasak, tetapi kebutuhan sehari-hari yang harus mudah diperoleh dengan harga wajar. Nah, disinilah upaya menjaga stabilitas minyak goreng menjadi penting. Bukan hanya memastikan stok tersedia, tetapi juga menjaga kelancaran distribusi, memantau harga dan menindak pelanggaran di lapangan. Dan pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bappanas juga menetapkan target cadangan pangan pemerintah atau CPP minyak goreng sebesar 790 ribu kiloliter pada tahun 2026. Cadangan tersebut juga disiapkan untuk menjaga ketersediaan sekaligus mendukung intervensi ketika terjadi tekanan harga. Kementerian Perdagangan juga mencatat realisasi domestic market obligation juga minyak kita mencapai 106.003 ton hingga 18 September 2026. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Bambang Wisnubroto, mengatakan kondisi harga minyak kita secara umum masih aman, meski sejumlah daerah juga tetap membutuhkan perhatian. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi di pagi hari ini. Masih akan ada informasi yang lain, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Inis, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful, Indonesia is

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompon menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Kakak, adek mau minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia. Kanal informasi dan
3: inspirasi. Kita lanjutkan ke informasi pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Perakirawan BMKG Hana Rana Hanifa mengatakan, untuk di Banda Aceh, Berawan Tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Palembang hujan dengan intensitas sedang. Bandar Lampung udara kabur. Serang Jakarta, Bandung hujan dengan intensitas ringan. Semarang dan Yogyakarta berawan tebal. Surabaya udara kabur. Denpasar berawan. Dan Mataram berawan tebal. Kupang cerah berawan. Pontianak dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya Banjarmasin berkabut, Tanjung Selor hujan disertai petir. Palu berkabut, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar cerah berawan, Gorontalo dan Kendari berawan tebal, Manado berawan. Untuk di Ternate berawan tebal, Ambon dan Merauke udara kabur, Sorong berkabut, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawapan.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku...

Pendengar, telur dan udang sering dianggap sebagai makanan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Padahal kadar kolesterol juga dipengaruhi pola makan, terus juga aktivitas fisik, faktor genetik, dan juga kondisi kesehatan ya. Telur memang mengandung kolesterol, terutama pada bagian kuning telur. Namun pendengar, konsumsi telur dalam jumlah wajar juga tidak selalu meningkatkan kolesterol dalam darah. Ahli diet di Minneapolis St. Paul, Sanom Stroki, mengatakan pengaruh kolesterol dari makanan terhadap kadar kolesterol darah umumnya lebih kecil. Dampaknya juga tidak sebesar yang selama ini diperkirakan masyarakat. Menurutnya, tubuh memproduksi kolesterol karena zat tersebut juga dibutuhkan untuk berbagai fungsi tubuh. Kolesterol juga membantu membentuk struktur sel, menghasilkan hormon, dan mendukung proses pencernaan dalam tubuh. Dan pendengar, masyarakat juga perlu lebih memperhatikan jenis lemak yang terkandung dalam makanan. Asupan lemak jenuh, pola makan, aktivitas fisik, dan faktor genetik juga dapat mempengaruhi kadar kolesterol darah. Lemak jenuh umumnya terdapat dalam potongan daging berlemak, mentega, dan produk susu tinggi lemak. Konsumsi lemak jenuh juga dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah. Dan sementara itu, lemak tak jenuh terdapat dalam minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Ikan berlemak juga menjadi salah satu sumber lemak tak jenuh dalam makanan. Sementara itu, dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, kolesterol juga berasal dari produksi tubuh sendiri, pendengar. Jadi hati menjadi organ yang memproduksi sebagian besar kolesterol untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Tubuh membutuhkan kolesterol untuk membentuk hormon, vitamin D, dan juga membran sel. Namun, kadar kolesterol LDL yang terlalu tinggi dapat meningkatkan resiko penyumbatan pembuluh darah. Pendengar, udang juga termasuk makanan yang mengandung kolesterol. Namun, cara pengolahan dan makanan pendamping dapat mempengaruhi jumlah lemak yang dikonsumsi. Cara memasak makanan juga dapat mempengaruhi jumlah lemak yang masuk dalam tubuh. Kemenkes menyarankan masyarakat mengurangi makanan yang digoreng menggunakan banyak minyak. Karena itu, telur dan udang tidak selalu menjadi penyebab utama kolesterol tinggi. Pemeriksaan darah secara berkala dapat membantu mengetahui kadar kolesterol dan risiko kesehatan.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Pagi hari ini kita akan lanjutkan kebersamaan dengan mengikuti penyampaian warta berita sentral yang kami relay bersama siaran program 3 RRI Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum.